0: selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
1: Pesan penyiroto Ari YFM Miri.
2: Duo pagi rewind.
3: Kadang-kadang betul naik kan kita. Kak ke sini tak ya?
4: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
3: dan kemadah gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatua
4: sama
5: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jalai, yang kita sama nama mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Hanya diharap ke nak pedih sik meh ke pagi tu ni nemu ke bisik ngau orang masuk pekit kini atau ke bisik ngau orang run kini hujung minggu tu tadi deh. Okay, harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita ke pagi tu mujur.
1: Terjumpa lemau saya di pujur kami pengawal kita sehari tu.
0: Aman.
1: Yang jentuk ke lemai lagi meh. Aku sudah ke office hour-nya. Aku kita ke shift tu. TikTok-TikTok jam tu.
0: Indah orang ke gawak ke dirimpunya. Ngai jadi menak mansal dirimpu deh, Mel. Gawak ke dirimpu pan kita meh ngerja ya. Kita toke kita ke bekerja.
1: Ya betul Sam. Bekerja tu tu meh tajapan kemari kita sama bela gawak bau ujung minggu. Pagi tu tumu ga nurun pagi tu. Ka pernah sama kita rasing ati meh kerja pengawak
0: jalai ke pengawak. Ya sambil kita ke gawak mending ke dua pagi wai kita. Okey topik kita ke pagi tu santai-santai meka. Bekawal ngau ya meh kita ke nang nak ulis seliah ke beli ke barang. Lepas kita ketama ba supermarket tadi. Nanti ba supermarket mayuh luar tadi deh Mel. Macam-macam kini ku kita nya segmen macam-macam area.
1: Section
0: ya menya tadi. Ni ke section tau ke area hardware. Orang kenyual baka sida tukul menya atau orang laki sigiri no man nur tu deh Mel. Utai ke baka penyayat, utai ke perengkah pai, utai ke bekenyak, tak ada utai ke di rumah. Lalu section baka anamit, pampers, pihak megak bak pemakai. Tadi pan ya bisi area yang pu, pemakai dalam tin pan bisi area yang pu, barang basah, baka sida ikan, utai ke manuak kenyak, nya pan bisi area yang pu. Jadi kita itu tadi bah city area nya bisa ignore kita ke lama lagi.
1: Ya, nya mengkang.
0: Nya delay dia dulu ne.
1: Ya.
0: Kadang sampai carut ngopangan diri. Atau nanti laki bini tadi deh mel aku berarti ke laki bini berpecah.
1: Ya.
0: Sikit nak sama. Siku mai luan derimpu, siku mai luan derimpu. Baka laki tadi. Nya munyi kaku tadi ngagai barang-barang hardware tadi mel. Medak pala sida swiss lampu. Medak sida skru teh bekenya teh ke di rumah teh ke di jai maya nyak mesti dah ya ke meli tau ke medak ya tadi jadi ngo bala indai tu tadi lebih lagi sida ya anti nak pemakai barang-barang baka nuci gari berapa aku mel? Mel berapa aku lekat benarnya.
1: Nanti baka aku bunyi kenuan tadi. Laki bini berserara ne.
0: Pecah.
1: Pecah kau.
0: Lagi ketemu baru.
1: Tapi nanti baka kami doai balaku. Nak berserara kami doai ya. Laban. Nanti baka laban yang ngasuh ke troli dia aku nyengkau penyengkau.
0: Bisi tengah
1: kita bisi tengah ngasuh.
0: Bisi tugas rempo.
1: Kasih rempo deh. Nanti baka beli ke barang hardware tu jarang ke bas pemarket. Semina baka utai ke mimit baru bisa beli bas pemarket deh Sam. Baka berkedai kan beli barang hardware. Ngelawak kedai empu deh. Nang ia berjual kerban hardware. Ya, bak dia kadang-kadang laban kita kino tu nang tu. Naren tu pengerindu bak dia. Laban kita naren tu berguna kutanya deh. Baka sida ya rindu. Mai mana utai ke baka menyikuk ketua tadi. Teh penyayat. Teh kena pengetam papan. Teh jahat. Terindo
0: ke pai utai agak-agak utai skrubri batu cool swiss utai punya tadi
1: tiba dah mata tu terus bakal magang utai nanti pada mata sida ya bisi bida ya beketuk kuagi beketuk boleh kena skru beketuk kuagi ke kriang ge kelebut ge deh atai bekenya deh nanti bakal aku nada tu mina. Panjang jamku bakal dah hawe nya Sam.
0: Ngiga no bukai gede ne.
1: Iya, tangku ngai ka besararak ngau ya de Sam. Laban kedainya kedah hawe de. Pusin tua nak rasa nikah bertemu dia baru ke tua lagi. Laban tua kenik ke mada. Laban tu pengerindu bak kedai hawe nya de.
0: Lebih nanti bakal bah area-area nuci penuci utai tu tadi Demel bakal kini ku kita ngangau sectionnya ne.

0: Nuci gari teh bekenya teh lama gede dekat dia Mel. Lama orang pada aku nili kali kata ya. Nyium bau ya Mel.
1: Lama nak ke Sam Mina. Maka aku tu contoh ya selalu kena produk A tu tadi deh. Tapi dah berjalan ke pasar. Mayu agak produk kasih kenguji si Tito. Asal kenguji si Tito nya lama ya pada dia tu tadi. Jong-jong lagi pulai ngagai ke A tu tadi ke tu tadi.
0: Amak munyi kunuan tadi Mel. Nanti orang siku orangnya dan orang ke nang kena brandnya aja. Ke nak lama dia tama dia terus ngagai area-nya. Lalu jingkau ya laban dia nang kena brandnya tadi. Ya nang kena brand bukai. Habis itu orang kena tan bisi orang nanti bakal ku barang dalam tin tu tadi Mel. Kenapa tadi laban nili hari bulan nili magangnya tili hari bulan tili rega ya ni nak lama dia deh nili nyo nama tu mayuh tak kedi tili abak barang tin kaku tadi nya mengai ke ambis timpu ah ribulan nya tadi tahu ke meda engkau bisi kempi mimit kini tinnya pusin nya ni nak rindang diri dia ni
1: ya tapi apa supermarket design ke jarang ke nama tu utainya ya expired desem minat kita kat nemu kemayau utai tu expired jampat kena tahun tu kena
0: aman meda ribulan ya
1: deh ribulan ya deh lama kita sitik kita nemu kat sem sida ya pun nemu sida ya tentu nanti bakal sebulan lagi utanya ke expired deh. Beri saya murah apa dia? Macam bisi mirah kira macam sale. Macam murah kena ada Sam. Dan dia kita dah nak murah tu. Lalu pada hari bulan. Aman. Nak lama lagi.
0: Ya. Okey, hanya meh topik kita ke pagi tu. Bak area ni kita ke Mengkang. Menyukuri tadi Mel. Atau ke lama mimiat ni. Bak area supermarket. Jadi tu pelabak ku berengkah macam komen bala peningat. Atau hari Joni ke lajuan ke pagi tu selamat pagi Sam ngau email ta ko ya jadi ya suweh agak ngelawak supermarket ngulu bini berbelanja ko ya jadi ba area Nur yang itu lama tadi ianya ba nyual barang dapur ko ya. Lama ya lekat dia berengkeh hari orang kenyual sidak pisau sudu gelas pinggai mangkuk periu kali teh kebekenya mah ko ya kadang ya okay nama ko ya ya melinya nitih ke bajet ko ya meda reka banyak tadi ni ya
1: sebe kurang
0: sebe nya mah ngasah lama kenya ba area nya tadi ni
1: tai bekenya segi maka periu kali bedanya nantu lihat je jengkau tu ngapa nya sem mesti ka di nama tu di sebe tu pedak tu bulan tu bulan si tinggi lah hari tu bisa hari tu ya bisa sel bayar tu jong jong ya lo nak lagi
0: ya berkenaan kita nemu maya sel Amel
1: nanti bakal bisa pengerami banyak kalau kita segi nemu mayanya segi
0: season apa
1: season yang bisa momo tu tadi ya segi bisa ngagak sales sem ya pemana ide dini di kak melin bandonya bisa bak siti kedai tu ya 20% tiba kedai tu 30% pemedia tu meh boleh kemurah
0: kadang orang sanggup lagi nama tu ngagai tajak banyak berjalan kaki kaki nampak utai ke mayu lagi discount ya tadi
1: ya betul.
0: Meh laban ngatur belanja Dreampo ni Mel. Okey, lalu mami nini ke pagi tu nanti bak nur ya ku ya. Bak barang rempah-rempah utainya ku ya. Ngamka barang pemakai dapur. Berdawa ki bak nur sayur nga buah ku ya. Nyak meh nanti beli utai kediri senang lagi hati aku ya Mel. Nanti bisi orangnya nganti tadi stres tadi lepas kadang orang tu tadi bakal laki tadi bakal nuan pun tadi laki nuan bahat we boring nuan ni berketuk ke ngia tu tadi kadang laki nanti ngau lagi nyo begawat berbeli ke utai aku ya Mel. Nak really ajak meh pak rumah aku ya ngambil ke semua tak suah nurun kuya. Kadang nyongka ambil list barang dibeli kuya. Nyari mami nini ke pagi tau.
1: Ya. Ya segi amat Sam. Nanti bakal aku deh. Nanti bakal tamak ngagai perengka. Kenika bakal waksen tau ke Guardian bekanya deh. Segi ngai ku ngamai bala ku. Ya pun ngai ngau ku. Labai yang nemu lagi aku.
0: Lama.
1: Nanti aku bergulai ngau ya. Aku nemu yang sing ngantik deh. Bermak berumah dia beli barang. Lepas dia ngai yang ngantik lama deh Sam. Nanti dia keririk. Dia boleh fokus. Nama dia kat beli deh. Tajak pun kadang-kadang pansut. Ada tak ada baik. Lama dia kan macam review dulu bulan setinggi lah kat beli berkata. Kena muai stres korang deh Sam.
0: Window shopping ni.
1: Ya.
0: Kena muai hati stres lah. Bisa kurang kenyak.
1: Ya, ten stres kat Sam. Lepas ada duit kat beli deh.
0: Bisa duit yang kita berkelima tadi.
1: Ya, betul.
0: Kan ada tadi.
1: Okay,
0: Rini sampai ke pagi tu. Nanti bak ya kuya Nur ya ke lama ngetu kuya. Bak perengka dapur kuya. Banyaknya bak Nur orang ke kena nyumai bakal sidak periu pinggai sidak kontainer kuya asal utainya baru datai kuya sigi rindang eh dia kuya sigi lama lekat dia kuya tau ke ngasuh recarut tadi ni mel
1: aku ba ya nyebut kontainer tu tadi Sam aku sigi rindang ku ba ndo tai bekenya Sam
0: area kontainer nya
1: ne aku rindu mada kak dik meli bisik ke di rumah nak dikena
0: dah mayuah ke di rumah
1: mayuah Sam.
0: Alu nyebut agak apa tuai lagi ni. Mama rumahnya nak biar kena ni kau.
1: Ya betul.
0: Beli ke paruh.
1: Rino, saya macam pun nak nemu nama kebuah. Bakal butuh air, meh mai wak mai butuh air. Kena lagi butuh menderanya, ke kena.
0: Ya, kena lagi. Nyak lama ke kena baik lagi ni.
1: Ya. Kena Rino kita yang menyapa dek dek.
0: Ah, Rino ngumpul ya. Tak nak dek kena.
1: Ya, kena ke Sam nak ketua kena nya. Kena ke bakal sari tu tu kena pergi tukar si tiga nak ketua bekerja deh.
0: Lama aku mendak kena nya lama.
1: Kena nya masuk ya. Meli kebalan ne.
0: Meli kebalan ne.
1: Aku kena menuh ke amari deh Sam. Okay, kita bisa reca unuk tu sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ketul lagi. Selamat pagi ngagis doai ku ya gayari kami mana bawa supeng semunjan di tu ku nanti paku kita bawa ngagis pemakit segi bawa area barang pemakai tau ke barang dapur nyak meh lama ku ya rindang ku dia ke ngiga barang ke udah habis baru mah ku ya kira ya tu tadi ka top up utai baru meh ya mah tu tadi
0: amar ni kita kena dai rumah tadi nah udah list ya dulu
1: ya
0: mayanya meh ke beli. Okey, tahu terus komen peninggal bah area ni kita lama geng tu nanti tamak ngagai supermarket. Okey, tua berperinan dulu Mel lagu hari Ricky ribut ke pagi tu penguji bersuluh.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026.

0: Okey, hangai tunai di area LCM agak lagu dikenal merindang peninggal kita dua pagi wai kita.
1: Dah hanya ke kalap mikrofon.
0: Kalap ni gak ya. Okey, area ni nor kita lama lagi ngetu mengkang antik ngagai supermarket. Okey.
1: Okey, kita bisi lanjut nik ageng kuya selamat pagi. Nanti aku ngagai supermarket dulu ke bini ku beli barang. Ba tempat tik ngasuh aku ngetu lama agi ianya ba ya ke bisi nyua minyak wangi kereta ke yang ngau minyak wangi rumah laban nguji ke bau wangi siti-siti baraknya ke ya tak nak ga meli nyium rindu nyium aja ke ya
0: Ahmad aku tajak pan aku nang bisi nama tu brand yang pu deh mel tau ke nang Siti nya aja deh ka aku ka kadang ka aku nguji teh bukai tadi ni mu mana hage deh anti nadai teh ke mana hage ambil ya ke nang dikena kita nya ka nya ke buah kadang amat lama ke nya dia tadi nanti perfume kereta tu ya tusah ka di siom kita ni laban sil laban ya nang tanya orang nama tu nang dibalut orang Ahmad deh.
1: Si orang. Bisi ke tester nyampu deh Sam. Nak mayu bisi-bisi ke bisi-bisi ke nadai deh. Ya kekak kita tanya selalu yang nadai ya.
0: Nadai. Ya Allah. Allah nak ngai ke salah nama tu lagi. Ngai ke bau nak mana lagi. Pasal ke ngambil ke nang kena kita tanya.
1: Okey, pemaga mari selamat pagi ngagai Silver Angler. Selamat pagi ku ya celap sibu pagi tu. Okey, nanti aku ndu pala lama ndu aku usha ku ya baka perangka hakwe ngau dapur. Okey, laban sigit ke ngeraja pengawak DIY serta bebela ba dapur ku
0: ya.
1: Ya, orang ke rindu ngadu ke DIY tu deh. Sam orang ke rindu ngadu ke utai kediri contoh ya bakal ngadga rak kabinet kediri sikit rindu lipat batok ke usah-usah barang buat kedai hakwe tu
0: betul lapan dia ya bisi idea
1: ya betul
0: mulai beli dulu tanya mulai ke rumah lagi ni ku ya manya nyambung ya ngadu kia kreatif lagi mana ke ya tadi ya nama tu rindu lagi ngagak ke diri empu bakal rak bungai kini nama tu utahnya tadi ukai set ya tadi tang ya labannya kreatif tadi di mail beli atau udahnya lagi disambung ya nyadi kenya tadi bisa nama yuah ke orang bekenya ya puas hati lagi ngagak ke diri empu. Okay, Silver Angela ke pagi tu.
1: Udah
0: ne.
1: Ya, tadi mai tadi.
0: Okay, mak Guan.
1: Abadau.
0: Okay, tajak suah meli tusu anak ko ya. Tang ko ya, agi meh rindang ko ya, meli ko ya. Laban tusu anak tu tadi. Ngai kesalah jengkau. Ya bisi perisa madu ngau coklat ko ya. Ka anak tu tadi kak lagi perisa coklat kini atau ke perisa madu yang nak sama tadi ya, udah dibeli tadi kita yang nemu harga tusu tu mar deh Mel. Okey, Tuan Bill ke pagi tu atau sama gitu ni lama ngetu ba section susu ngau pimpas aneh ko ya lama berunding kemaya membisi peluang ke beli susu ngau pimpas laban ke agi bujang ko ya plot twist tadi ni
1: dia mesti kena Sam
0: nadai aku nadai aku nyu berunding kia dulu mail ilah ba area-area tusu area-area pimpasnya sikit pansak je laban nadai berunding ke ternyata tangka Tuan Bill tu tadi engka ya udah bisi plan-plan mel udah bisi perambu-perambu punya tadi
1: engka ya bisi pengerinduk ba nambiam ya bisi ke orang berkenyak Sam jengkau tadi beli ya. Kau kai tusu atau ke Pampers tadi the same ke beli ke anak menyadik ya kini. Tahu ke beli Pampers, tanya ke belum menyadik nama Pampers kena anak tuan. Tahu ke beli the same, mana salahnya.
0: Betul. Dan kaya aw kaya rindu ilah puan ya yang kena betul tusu.
1: Ya, ya.
0: Betul tusu tu pun mayu bangsa, mayu design
1: punya. Ya. Nanti bakal aku suba main aku ke Gibran ambil coba the same. Udah bisi mayu agak betul tusu mainnya the same. Tapi anak ngemayu dia tu same dia tu mau mayu
0: macam-macam.
1: Mana-mana ke the same. Berana baru kita.
0: Berana apa ni?
1: Okay, beri selamat pagi dengan guys. Pendengar kita itu James Nguyen. Selamat pagi ku ya. Aku selalu ya sangkut berdua nama tu ruang pi ke sampai ke rumah nama tu. Tancut ku ya. Serba salah bajet ala-ala bulannya ke bakal dekat beli tancut panjai nak dibeli seluruhan berunding sampai ke rumah ku ya. Entang enti dibeli duit nak cukup kena beli barang pemakai ku ya. Kebuah aku ngai ngagak habit maya ngena debit card bank ku ya ngena card pengelola ajak tahu kena maya aku ya. Enggak itu sih ke orang ya ke berjimat lah bakku sen.
0: Tamat ya. Mayu tadi kira dulu punya tadi ni Mel.
1: Ya kak beli barang baka gari, baju, tancut. Engkau yang rundiang ke beli pemakai mana lagi ke hari baju ngetancut deh. Laban baju ngetancut tu kita tanya lagi udah kena tua. Kena main dulu out.
0: Betul.
1: Laban tak pemakai tu tanya ya baka beras. Beras tu habis
0: ngayak
1: di tu. Baka gari tu udah basuk tu baru.
0: Boleh. Baka berasnya. Ngalah kena kenyataan ini nampaknya nang dempok kita bisa resari. Okey, kumang bungai merjas bedau mel.
1: Bedau.
0: Okey, nanti iya ku ya area ke lama nur yang atau ku ya ianya nanti ya mansa barang sida priu kali sidu barang untuk punya tadi punya mel barang sida baka kontainer. Okey nama ku ya ya rindu nili-nili mendak tanya deh kadang mendak aja entah deh nak beli entah deh. Okey udahnya ku ya barang kena nanti barang baka barang kena ngantak entah deh ku ya hanya pansak limpas saja ku ya laban ya orang ke simple aja ku ya. Dan tu tanya ya kak gi utai ke baka teka periu kontena nya tadi dia elama gi ngetu
1: sigir rindu mada tai kayam kenya sem
0: ya.
1: Eki kita bisi Wellington imai ku ya ba supermarket ku ya ke ngasuh ku lama ya nya ba section jesri ku ya ti baka ba mall bisi kedai DIY tau ke kedai RM2 ke garanti kena jerat ku ya.
0: Racun.
1: Nak nama jalan pulai ya.
0: Nanti enggak
1: kami sebelia. Kamu lihat si teh jauh barangnya penuh baku kerisem. Aku nak menemu.
0: Tetrolinya tanggung kereta.
1: Okey, ngara buka ini ngane aja.
0: Barangnya aja.
1: Barangnya aja. Nyaman lah.
0: Pedih pala ni. Nengah wak. Nama tu melabur dulu.
1: Melabur dulu.
0: Tuai lah si daya kata invest dulu ni. Tuai lah si daya katanya ni.
1: Okay, kita bisi Sasha Amanda tu se menti aku ku ya. Barang basah ke bakal mano ngewikan ngau barang pencuci tau ke mandian ku ya. Mana hari kami disibuk ku ya.
0: Au tak kena mandi entah dek punya. Au simpu macam-macam te shower dia tu ke mendak. Nyo macam macam brand dia tu pada aku.
1: Mungkin kena layu.
0: Abang tanya boleh di makan ku balik dulu orang kegawak dia ni. Nama Nadai punya. Mecah resia. Pusing ya tuduhnya. Siwa macam tadi mel. Ni ke mana dia. Hanya aku beli ni ke bau rengut ni teh kati punya tadi.
1: Ya betul.
0: Tutup baru ngkeh dia.
1: Ya. Maka Siti brand tu tadi. Ya kan mayu produk ya. Contoh Siti brand. Bisa melima itu bau ya deh.
0: Betul.
1: Dia bakal ngaku. Di siwa aku magang mah ya. Nyana namu Siti ni kak dipilih ya.
0: Taja kita nang bisi nang brandnya nang nama tu nang brandnya jauh dikenal kita deh. Mm-hmm. Kadang kita itu tadi kan uji kak, yeah. Uji bau kebukai.
1: Yeah.
0: Nanti baunya mana lagi? Yo, mindah hangai brand bukai kak.
1: Iya yeah, betul.
0: Ya, kelama na dia mau uji kedai. Siu, siti, entah deh. Berdau ke brand bukai.
1: Mm-hmm.
0: Brand siti nya jauh dah lima itu bangsa ne.
1: Iya. Ya, kemudian kedai nanti ke tamak ngai kedai ke warna biru, ngai warna oranye nya. Sigi ngai ngamai orang ku sigi kediri nanti nak lagi lama
0: dekat. Sigi dia ne.
1: Nama tesium sium swaka nya lagi ku rapu pupuk genya lagi. Oh ya, kan semua.
0: Dengan awak nang sorom malam dia aja. Malam dia mereka kurang. Okey, Bob Freri ke pagi tu. Nanti ia kuya lama agi ya bandor lawak basah kuya pakai ikan manu daging capi ngau sayur kuya ukai nama kuya laban milih lawak ke segar baru datai kuya amat ketau tadi kadangnya undang tadi nyu bau kadang atau nyium ya nama tu medak dulu orang kena mohon tadi medak mata ya tak kebukanya tadi mel ne
1: nanti bakal undang tu sebab apa aku selalu beli undang nanti bakal tubuh hanya udah kena ke
0: lembut
1: udah lembut anak beli deh
0: kaba bau ne
1: okay kaba bau nang nak lama ya tempat tu pun ya nak tu kena kerem crunchy nak kekerup
0: nak kekerup nak kira nak segar lagi
1: macamnya
0: tadi nak fresh lagi ni sudah ke lama macamnya tadi ya
1: bapak lah dia dek pegai ya lagi kita mesti Elis jauh Elis Jawa tu selamat pagi ko ya nanti aku kebab lorong paling dikerinok kaku ianya snack ngau biskut ke coklat sekirin pada ke lawan dia ketawa Sam kita ngatur dulu Bapak Rina dulu lagi ketawa.

0: Franklin Timang Pengerindu Puang ke pagi tu.
1: Ya, ke Nampong baru. Ya. Ngi Ilis Jawan tadi, Sam. Ya. Nya iklan dah lama tadi, okay? Jadi, ya mari selamat pagi ngagai pada DJ ku yang semua peninggal. Okay, apa aku lurung ya ke paling dikerindu kaku ianya bak snack ya ke misi biskut, coklat. Asyik rindang medak ku ya. Tak cak nak beli medak, nyium, megai aja udah cukup ku ya. Salam hari satu dituju kia special ngakai gerempuan Balai Indo Metodis ngau serakup Indo Dayak Sarawak.
0: Ya rindu tai ke ba snack-snack kenya ne.
1: Ya.
0: Ba biskut, ba orang kenyual biskut, nyua-nyua coklat kenya.
1: Ya. Sigi rindang se nanti di bisi berjalan ke mall. Bisi siti kedai coklat ya maka buka kios-kios meat ya Sam. Bisi gelap batu tau ke coklat ya ke boleh dibeli tu sigi sigi seringgit Sam. Oh, payat diri gerga tu. Tang ya nyamai dempak Sam. Aku nanti ku siap berjalan ke gai mall de Sam. Rindang ku milih coklat-coklat tu tadi. Ambil ku siti-siti-siti-siti. Beli ku 10 ringgit. 10 ringgit. Lepas dia kan uji kasai coklatnya de Sam.
0: Rindu rindang lapan milih ya
1: rindang aku lapan balan nak aku ngemai aku Sam nya nyoka
0: sudah kukis nya
1: ya nanti tanya nak dempak aku lapan aku rindu meli ada Sam kadang-kadang tepuk waktu lama budak aku ya makainya Sam dia tupik ke coklat
0: sama ya kita ke nyok ke dapur nyengok peti air nama tu nyilak ke peti air sempak
1: ke ya lapan nyawa tu nak bakal subak Sam bakal subak nak tahu pungkang enggak coklat ada Sam dia tahu kira gi uliah lah.
0: Ya. Benar ngadan bedau udah tadi Mel
1: bedau
0: ne ke benar ngadan ke pagi tau nanti ya tama supermarket ku ya ya sikit rindu ya ku ya area lawak ku ya lawak-lawak fresh baka sida kenyual manu ikan ngau daging barang basah punya tadi ne Mel pihak meka ya rindu ba area frozen ku ya baka sida daging kambin capi ya ku dah di frozen orangnya ngau bakal sidak nugget kenya deh kadang tamak supermarket ku ya nak uliah nak beli utai minat rindu meda ajak ku ya seraya kemandian kerga ku ya nyadi ku ya tadi mel ngau ya kak meda bida rega nya ngau supermarket bukai ku ya tadi rindu ya bayam utai ke ba nama tu meda-meda rega ya tadi nya benar ngadan ke pagi tu
1: okay, kita bisi Albert Matthews tu ko ya nanti aku berjalai ke sigi gila minyak wangi ke lawan aku nanti nak minyak wangi ya sai ke nak kena baju
0: ya mesti nak boleh nak ni
1: mesti pancit minyak wangi okay, kita bisi uka best tu ke nanti tamak market ke sigi lama lebih lagi berjalai dulu habis pusian baru meli ke lebih lagi ba Exco ko ya Sam. Okay, pemaga kita bisi Harrison Renggi ko ya. Nanti aku tama ngagai kedai hakwe sikit lama dalamnya ke. Labar rindu mandak kereban kena gawak ke ya. Kadang-kadang aku kadang-kadang ko jakuk kat beli sikit dua aja ko ya barang. Yang udahnya nus baku ke barang nee. Dibeli ko ya.
0: Tu shopping,
1: shopping orang laki tu saya.
0: Nadai tanya ke, nadai pedak kelias lagi.
1: Ya.
0: Nama aku dari pansaknya jingkau aja.
1: Ya, lebih lagi nanti bakal bisik sel mainnya deh sem. Nang utai ke ukai kak dibeli deh. Bisik tu mas kene ke bisik ngurundiang kak belinya. Tang gila ketua. Tang nanti mainnya bisik sel.
0: Alu beli.
1: Alu ambil meh mainnya. Laban kedung dia murah
0: tamat yang ada nama tau lain teka dekat dalam hati atau dalam list lain teka dibeli ni kan lah baru tanya benung bisi discount ada salah lu ambil bisi kita bisi hati kak melinya tadi ni Mel Dennis Jinggan udah ni Dennis Jinggan nyo berkenang kenya gaya kuya sobat tahun 2000 ngagai 2010 kelia kuya pama mansa kedai nyual VCD sikit lama lekat dia kuya mel anang ke inti BC offer baka buy 3 free 1 kuya atau ke buy 3 semina RM20 aja kuya benar milih cerita ke dipeda kuya tan dia tahu jarang kuya lama pamu habis berjalan mina ke lama nganti bini aja lebuh ke tama nya tadi menya tadi rumah gadu ngau rumah oren nya tadi mel nya tahu tanya dulu nuan tahu ngiga kedai makai dulu lah kesida ya rindang dalam nyen apa na ulih setengah jamnya tadi agi nak lama tadi nih mel bisi orang beja jam dalamnya laban pusin kia pusin kia meda tau sium tau bidar ga tau uji kedolau
1: ya
0: yang ngasuh yang lama dia deh
1: okay, kita lagi bisi penyaga kebukai ke bisi nyapa megak tu Sam kelimpah hari ke bisi berkongsi dengan kita penerbak sedak ya bakal kita bisi Alina Bugis bisi nyapa kita pagi tu lalu tu Sam tuan Bill tadi udah Sam
0: udah Mel
1: udah ne okay, Wellington Imai tadi udah James Pengiran dah?
0: Ba bedau.
1: Bedau ne. Okey nanti aku ko ya selalu ya lama ba palang supermarket laban meli barang dapur ko ya. Okey kita bisi Rini Sabai selamat pagi ko ya. Nanti aku ko ya tempat kendu lama nak aku getu ya nya supermarket orang berjual perangkat dapur bayak ke utainya dikena nyumai baka periuk pinggai kontena sautainya baru datai segi rindang ku medak ko ya.
0: Aman. Okey. Tu GB Novem angka kenyak men hama tu deh. Email GB Novem hari ngkelili mambam kami di ngkelili ku ya. Nanti ya ku ya. Nur ke salu dituju ya ku ya. Enya ba nur kasut sukan. Tu orang nang segi orang sport foto mel. Orang rindu run, orang rindu brisk walk. Sukan meh ba pengawal sukan ya segi ba area nya ko ya okey nya meh komen bala peninggal kita ke pagi tau
1: ya kepenudi tu Sam
0: okey
1: Juana MB ko ya nanti aku segi rindu ba bagian barang elektrik ya ukai ulih berjam-jam aku badia aku ya terapi minda ya ukai ka malis seminat ka meda aja ke ya jadi ba bagian pinggai mangkuk pun sama ko ya
0: barang elektrik ko ya tu tadi pelawak ko bakal sida blender
1: ka.
0: Apakah sida pri nama tu periuk karan
1: ya
0: teka bekenya mentari neh mel
1: maka aku Sam segi rindangku ba dua periuk pinggai mangkuk tu pun di bisi berumah dan di rindang nang ganti ya bisi ngagak sel banyak apo nanti ya beka beranda-beranda beli site bisi cuma site apo tentu lah aku
0: buy one free one
1: ya, bekenya
0: tadi neh Okay ke Tegal ke Melayu kenyataan ya. Rindu medak ya nanti bisi duit lebih ya tadi kadang jingkau ke Siti dua nih
1: ya dan kadang-kadang nanti ku aku tu nanti ku rindu ngakai utainya deh Sam maka aku rindu ke periwaknya deh tajak pun aku bisi ku bakanya lebih kurang bakanya deh nanti bakal bisi kapan ku kawin ke Melayu ku berik kau ke orangnya
0: ke present kesidaya
1: ya. Tadi
0: nyak meh angka udah tu lagi bisi bala kita nyo ninga tua nyo kak shopping ya Hermel
1: ya kau dia mandai kini bertemu mandai kan urun
0: kak meda tanya lagi ku ya meda oven kini
1: ya
0: kak meda tak kena nama tu macam-macam eh tak ke bawah supermarket nalah nalah tuna tadi ni Mel
1: ya.
0: Duit kita aja tanya
1: ya betul Sam
0: okey jadi terima kasih Mayu peninga topik kita pagi tu santai aja dua pagi wai
1: ya betul
0: pergilah buku lain tua baru kan Mel
1: ya.
0: Bawa penggerak pagi pergilah kami dua ngiga topik ke bukai dikena kita ngericah ke pagi kita
1: ya okey tajak pen nama utai ke dibeli kita bayak kena barang elektrik barang pemakai tentu ke barang itu tadi berguna diguna kita meh anda beli ya nak dikena
0: koleksi aja.
1: Ya, punya kurang pilih dengan bijak.
0: Kan? Oh, pilih dengan bijak, ya. Beli dengan betul. Ya. Okay, terima kasih Mayu Peningan. Bukulai baru bahawa kebukai itu Arya Daniel Petrus ngau Deni Umpiang Engkining. Engkau benung Engkining kini yang tay belah mall belah supermarket banyak pagi tahun ni Mel.
1: Ada salah Engkining, menabung kita.
0: Okay, bye bye sampai pagi.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

penyokong tuan rumah sebagai pemakas semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap.

0: kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu menyemarakkan semangat perpaduan hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Pelbagai budaya, satu jiwa, berbeza adat tetap bersama. Sarawak Bumi Kenyalang, lambang keharmonian dan perpaduan kita semua.

0: kasih Cu Setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik. Hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.
1: Baik, semestinya segalanya untuk anda. Untuk hari itu 9.20 pagi itu untuk 28 September 2026. Yang mana bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. DS menemani anda untuk 3 jam untuk hari itu. Pertemuan Rusi Ekspresi sebuah FM. Sekalanya untuk anda 9.12. Dan di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu, tinjauan cuaca untuk hari itu. Kita bersama dengan Cik Fairu. Kita cuma mendapatkan beliau. Hello Cik Fairu, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi DJ.
1: Apa khabar itu?
2: Sehat Alhamdulillah DJ.
1: Baik, untuk apa nama itu? Yalah, pun di luar ya, ada kurang sikit lah jerebu lah. Tapi
2: kurang sikit lah.
1: Berapa hari itu dah hujan tu. Apapun dah kelak lah, kita akan kongsikan bacaan APU terkini di Sibu. Tapi untuk tinjauan cuaca, info apa nama tu berkenaan dengan ramalan cuaca kita di Sibu tu, silakan Cik Fairul.
2: Ya. Okey, terima kasih DJ.
1: Sama.
2: Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, keadaan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang, dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula, keadaan dijangkakan tiada hujan. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih banyak-banyak Cik Fairu.
2: Okey, sama-sama DJ.
1: Selamat tugas. Ya. Itu tadi rakan kita Cik Fairul. Sejam sama kita menerusi tinjauan cuaca dan berdasarkan kepada tinjauan cuaca tadi, kita di Sibu situ ya, sila rancang perjalanan anda, apa jua aktiviti yang anda mau polah untuk itu ya, terutamanya di melibatkan kerja-kerja luar kata kita tenak. Mun masih ingat bayi mari belah-belah petang dah agi tengah hari juga masanya, mun kita tu tadi ingat nak mari ya. Okey, hujan lebat, adalah tempat-tempat yang mungkin dinaiki air pis kejap-kejap lah. Terutamanya di Jalan Stabhouse ya. Mari nang siapa nangga apa-apa lah. Walaupun wiper keretanya kita beri label 3 kata orang tu. Speed yang ketiganya. Tapi yalah tu. Apa-apa pun hati-hati dalam pemanduan anda. Kita saya tahu petang tu kelak kali hujan kah, malam kah. Terutama yang memandu malam hari ya. Mau hati-hati ya. Dada, jangan lupa untuk sama-sama kita berkampung di muka sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang yang akan diadakan di muka. Kita dengarkan promo tu dulu.
0: Jom bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang di muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sarawak Ku Sayang di muka. Jumpa anda di sana.

0: Blaga sa të Kosovë dike e pega. Buka, sebelah belapan, perpuluhan tujuh megahertz.
1: Blue FM, segalanya untuk anda.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin, ialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Mun bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum Muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun suatu ketika, tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibn al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang, dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah menyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasi dapat melanggar bulan haram. Si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan redha dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum Muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum Muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

0: kata ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ni. Do the best, buat yang terbaik.
1: Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu menyemarakkan semangat perpaduan, hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Pelbagai budaya, satu jiwa, berbeza adat tetap bersama. Sarawak Bumi Kenyalang, lambang keharmonian dan perpaduan kita semua. Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi Kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayuh, sempena tahun melawat Malaysia 2020.

0: Jangan mana faham, kaya si faham. Mu sibuk kerja peti dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tuk bah. Banyak yang tanyanya. Udah di padah dah meeting, masih juga si faham. Tak apalah, Jak Sia. Antar!
1: Oh, kawan. Hei. Si boleh mula orang jemnya. Lebih lagi, orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati diboleh cemiang. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Murah juga emas tu. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah, murah Murah. Dalam emas yang satu nam. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ni tu. Tu benar-benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine nyelin si tetua lihut nangga aku maki barang ya. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ya aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Awak, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si? Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Situ dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya
0: Allah. Skamer dah apa dia seada. Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya mesti sampai. Dia. Nak makan kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan jul Nyonya ngecek emas tu ni Jo. Kebetulan jual dengan empat barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pakai dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh kerap hatiku. Kau kasa kuku kuntang tak. Tidak tu menipu aku macam tu. Yang aninya tak aku sapa aku tu. Kerap aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTM.

0: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee laki Kak ajar senah. Ha? Kita singa Kak, tak?
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa, ya?
0: Dah mesej masuk, tu.
1: Lainnya mesej, ya? Kak guna, miak,
0: Tek. Ya, kita, ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tak salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, terus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari, Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Hai, siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Hai, ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumba umur, orang tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si madah dengan sidak lain jua. Tak heran sidaknya, terkejut sidak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Hal.

Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda.

Saudara dan saudari sekalian, jam kita di Akunti 11.07 menit pagi ketika ini. Sebagai pandu muslimin dan juga muslimah sekalian, disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita itu Isnin 28 September 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk Zuhur 4, merangkumi ikan, oyak berlingian, mukah, dalat, sibuk, kenamik kapit dan juga song. Zuhur 12.26 minit tengah hari, asar pukul 3.33 minit petang. Maghrib pukul 6.27 minit petang, isyak pukul 7.36 minit malam. Dan subuh 5.13 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu zon 5, yang mananya merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikeh, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.27 minit tengah hari, asar pukul 3.34 minit petang. Maghrib pukul 6.29 minit petang, isyak pukul 7.38 minit malam dan subuh 5.15 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk Zuhur 6, merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratuk Roban dan juga Debak. Zuhur 12.28 minit tengah hari, asar pukul 3.34 minit petang, maghrib pukul 6.30 minit petang, isyak pukul 7.39 minit malam dan subuh 5.15 minit esok pagi. Dan berita yang menduka citakan kita untuk itu, Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi itu. Dan berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya, Tan Sri Muzaini Mahathir, yang memaklumkan perkara berkenaan kepada Bernama pagi itu. Tun Dr. Siti Asmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Pasangan itu dikurniakan 7 cahaya mata, 3 perempuan dan 4 lelaki. Tun Dr. Siti Asmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan juga kebajikan. Beliau menjadi isteri Perdana Menteri ketika Tun Dr. Mahathir menerajui negara bagi tempoh 2 tahun, iaitu dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2020. Dan pada Julai lalu, Allahyarhamah menyambut ulang tahun kelahiran ke-100 dan pada Ogos 2026 diiktiraf ASEAN Records sebagai pasangan kepada bekas Perdana Menteri masih hidup yang tertua. Sibu FM turut berduka cita.

Berjam kita di Konti 11.26 minit pagi kita kali ini. Dan saya bagi kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi page Facebook untuk pagi itu. Kita ada siapa tu? Kita ada rakan-rakan, kita ada Alice Raymond, Gani Vania, James Anyau, Dixon Martin, juga kita ada Paul Minggoy, Induk Kenawit dan juga siapa lagi semuanya. Kumang Mali Lebu juga bersama dengan kita. Dublin Kebaja, Zalika, Zaliha Liun, Roy Kuang, Sapiang Podin, Mary Jalo Ujo, ya. Biar juga kita ada Opah Cici, Francis Renang, Ambrose, Lizawati Abdullah, Salmah Maharuf, Suhaila Abdullah, okay, dan rakan-rakan lain yang turut bersama dengan kita menerusi page Sibu FM untuk pagi itu. Selamat pagi DJ daripada Dayan juga. Selamat tugas, salam ceria di pagi Senin. Terima kasih. Dan daripada Agnes dan Robin, selamat pagi DJ bersiaran di Konti. Semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu semuanya. Cuaca di Miri pagi itu masih lagi mendung. Panama tu minta lagu daripada Rick Anderson katanya buat hiburan semua yang mengenali. Terima kasih DJ. Dan kita juga ada daripada Cheng Suni, salam mesra semua. Selamat tugas DJ. Terima kasih James Pengiran, selamat pagi DJ CPFM katanya. Selamat pagi DJ bertugas DJ DS daripada Ladana Kangin Job. Mendung cuaca di Kapit. Di Kapit Panama tu mau hujan dah oh ini tu. Okey, sebagai DJ di Sibu FM daripada Suhaila Abdullah, terima kasih ya. Sebagai DJ DS daripada Rita Philip. Opah Cici juga bersama dengan kita. Roy Kuang, sebagai sahabat bertugas Ramli Lee, selamat mengopi semuanya. Induk Kenawit juga bersama dengan kita. Good morning katanya. Menonton dengan anda. Okey. Sahabat bertugas di Konti, semoga ceria-ceria selalu. Cuaca di Kenawit kiranya okey je lah untuk pagi itu ya. Baik cuaca di Kenawit walaupun masih lagi berjerbu, kata beliau. James Anyau, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Okey, Mary Jalojo, selamat pagi DJ. Ya. Nangga live tu dari Permai Timur. Permai Timur di Sibu situ ya. Minta dimainkan lagu Gerimis Mengundang untuk hiburan semua yang mengenali, katanya. Itu antara permintaan dan juga rekan-rekan yang bersama dengan kita menerusi live page Sibu FM untuk pagi itu. Okey. Dan kita nak teruskan hiburan menerusi ekspresi Sibu FM segalanya untuk anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Bukan lelong sebarang lelong. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
3: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibar FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibar FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFM Sibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: ASEAN Awal Line, Awal Home. 11.46 minit pagi ketika ini dan tepat jam 12.30 nanti kita akan dengarkan berita dari YFM di Kuching dan rakan DS dari Pematani Ban Sibu ataupun dari YFM Sibu akan mengambil alih siaran tugasan hingga ke 3 petang ini untuk ngelak tengah hari. Anda akan bersama dengan DJ Nana. Okey. Dan DS nak mengundurkan diri untuk kali itu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.
1: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

Selamat tengahari dia tu cuma bor ke berita tengahari 28 bulan 9 2026. Sampadi ngau kana menua ti bekelingi ngau nya dekat di perundiang kedengar langgur pemansang ketimpuh 5 tahun tika data itu ila. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah kelanggur pemansang nyemega dekat sama berarti kepeluang pemansang di Trombol ngimbai Sampadi. Tulih ngangkat ke Sampadi nyadi palan baru tulih mata bala temuai datai kelimpah hari kenya di palan pengentah pendiau ti disedia kengau infrastruktur baru. Pengawal di muka kampus University ICATS di Trombol ila disadang dekat nyadi ke penyungkak pemansang bak kana menonya ti nyengkawam Sampadi. Kampusnya dekat mekuah ke bidang aerospace ngau gaya penemu ke baru-baru. Menua Sampadi tenat jauh rindurnya megak dekat meri peluang ngagur remayuh bandurnya ngasai ke buah pemansang. Yang mansut ke Jakarta, bab pengawal ndur nutup regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Pemansang bidang aerospace Sarawak sama sudah dikerembai kengagai teknologi satelit. Tuai filo pemansia bab Fakulti Aerospace Engineering College University ICATS Insinyur Norhizam Hamzah madah ke perkara tu dekat di kemansang kedengar program aerospace Engineering Degree kalai sebengkih hari perkara tidak kemeran ke bidang tu enya projek CubeSat. Pemuan specification ungkup satelit ngau tinjau bab bidang tu megak udah dituku ke lalu tu nyengkaum orbit sistem ngau tukuh konsep. Sida megak udah nuku ke perkara ti berguna dikena ngemansang ke stesen bak darat kelimpah rike benuang nuku ke kaban teknologi antarbangsa tulis nyawup nguruman pemansang teknologi CubeSat ba ICATS ngau Sarawak. Projek tibungkus RM140,000 ari program Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke laman rumah Kijam skim Gempuruk Nangangungun udah tebu di pejalai kengen acara gotoroyong antara orang mayuh bandurnya. Kaban kusenegeri Sita Ngemah Anyi Jana madah ke gempuang kerjasama ngau konsil pelilih menua kenawitnya ngayan kerayat menua pesisir udah nyawup nentu ke infrastruktur tulai tembuk gagak serta dijaga. Yang megang lala orang ke minta projek RTP ngambil mutar ke dulu isu tabak projek ngau perkara teknikal alai tentu ke projeknya oleh terus dipejalai kengau ndak bertangguh. Yang mansut ke Jakarta bak program tuai bergulai ngurayat ke diatur bak rumah Kijam. Berbangunnya 201 projek RTP tibungkus kira RM25 juta udah dipejalai ke bak Sita Kunsi Negeri Kenawit kenyari tahun 2022 nyentuak ke tahun 2026. Lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke bas pemanjai program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang ke diatur 3 hari berunggu belabuh hari 25 bulan 9 tu tadi. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang redagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke programnya udah nerima sambut ke cukup manah hari orang mayuah. Yang madah ke programnya mega oleh menyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuh, kelimpah ditemeri peluang dua orang mayuh bertanya ke penerang serta ngulih ke bantu. Dato' Jerentap mansut ke Jakarta bab ngawat dur nutup program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang. Programnya bisin dur ngatur macam pengawat komuniti, pengawat dagang, lumba ngomain serta pengawat pemerindang di nyengkaum konsert. Seekor lelaki berbadi nyawa lalu 3 ikut ke bukai bakal. Lebuh sebuah kereta sedan berbadi ke diri bak Sabal Tapang ngimbai Jalai Suriaman Kuching Demalam. Ia ke berbadi nyawa bak penuh satu ianya Derek Q. Chifan ke umur 24 tahun. 3 ikut orang ke bakal bak penuh satu ianya Seekor Induk ke umur 23 tahun. Seekor Dambiak Miet Induk ke umur 3 tahun. Ngau Seekor lelaki besai tuai di lalu bedau di Kelala.
Report dari Bilik Operasi UPS Bomba Malaysia Sarawak madah ke sidat nerima kangau telefon pasal penusanya urung pukul 9.50 minit malam sebelum Rabam Kilamat ke Dianjung ngagai nur penusahnya. Lebuh keduntung bandurnya, semua sidat tikirap penusah bebad itu nang udah dikeluar ke orang periman serta nada orang terkepit dalam kereta. Siku induk ngah siku nembiak mit induk lalu ditaban ke Raban EMRS ngagai hospital. Lalu lelaki kebesai tuanya dibai Raban Rupis Menteri Pengerai berubat ke hospital. Niang Derek Q. Cifan Mega udah diserah ke polis nyambik ke utai tipatut uliah dipejalai ke. Nyara ke berita kita ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Okey, selamat tiga hari berdengar. Terus kawan ngelah tiga hari kita ke Sarito. Kita mulai ngau YFM Sibu.

Ya tuh, sorry tuh ya, hari 1 kena kenop lelapan hari bulan 9 tahun 2026, gue ngaku nana hari jam dia tuh nyentuk kangkai pukul 3 lemah itu lagi ya. Ya bakal selama begak, sudah kita terus ke ngelah tengah hari kita dulu, kita ngelatai ketusuan rintai atau ketusuan program kita ungkup ke Sarito. Ya 12:30 nur kita mulai dalam awak randau temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke ngau program Buah Rundia Rebak Baru. Pukul 1 bakal selama mereka dalam boleh kita dalam squad trio lalu ditangkan ngau program Sada Tengah Serok boleh ngau pengari kami Tia Kapit. Ya pukul 2 lagi kita kerindu keningat ke program ke dikeluar ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. Dan ingat pukul 2 beliau penghidup aku. Lalu ditangkan ke program Senjangkir Kopi. Lalu pukul 3 bakal selama megak dia kita rekam geleng pengari kami di YFM Kuching. Abu gule kita adalah menawa rentang oleh hari YFM Kuching. Ya tadi itu suana program kita ke Sarito Bala Pendengar hari 1 28 hari bulan 9 tahun 2026 ya 13 menit lepas pukul 12 tengah hari. Ya sekali lagi selamat tengah hari guys semua balap dengar kita di Serata Menua Sarawak Kuliah Bulengo kita dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu bakal ke Sarito ya. Dan harap ke berita semua balap dengar kita manah magang ya pria magang harap ke apa ngawak ke dikejar kita tadi mujur magang bakal ke Sarito ya. Ya pengiraan menggagak kita ke benar diran tu jalai ke jam ke dia tu ni anak berjimat maya kita berbaik ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap ke pengangkut ke dikena kita jam ke dia tu. Jam lalu bahaman kita datang ya banduar ke di 7 ya. Ya nan ingat orang ketika saya. Okey kena ngemun ke ngelah tengah hari YFM Sibu dulu kemai kita berperindang ngau siti lagu kudah di asli aku kena merindang kita bakal ke tengah hari tu. Ya sudah aku ngelatai ke sekedar pesan-pesan ke bisik diterima kami. Ya berperindang kita pula ngau kias aja lemah nanti boleh aku aja aku ya.

Kurnia kita bawa ke terubah ngelah tengah hari kita ungkup ke Saritori 128 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngonyak kita ngucing natai ke sekedap pesan ke BCD terima. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit, Ketibas, Batu Pikul, Ngau kapal belayan di Batarajang, serta semua kapal belayan kena uliah dirintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang tau ke saya Hana Sawai, tau ke madik ni yang igu Hana Umpang udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenyak tadi semua kapal belayan dipinta datang agai rumah William Ubu Temawai Sada, Temawai Sadung atas Sungai Sud Kapit. Okey, sekali lagi nanduk pesan tu baru, jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit Ketibas, Nangga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, pihak megak kapal belayan di Sungai Batarajang. Kalau semua kapal belayan kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang, tak ke saya Hana Sawai, tak ke madik Igong Hana Umpang. Udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngonyo tadi semua kapal belayan dipinta datang ke rumah William Ubu Temawai Sandung atas Sungai Sud Kapit. Jadi sebarang penerang kesilia dia kita tak bertelefon ngagai ucuk ya, hanya basih bak kusung 19674-9558 tak ke anak ya gereng bak lumur kusung 14841-5230 tak ke polo bak kusung 13798-8126.

Okay, jadi pesan Siti itu ditujukan ngagai kabablayan di nangga Benin, nangga Pelagos, nangga Melah, nangga Kapit ulu rumah Balang. Nangga Kapit ulu rumah Balang, nangga Stapa, nangga Steluak, nangga Praran, nangga Senuang, rumah Tayang, nangga Benak Sud, nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, semua kabablayan di Pasar Kapit, serta semua kabablayan ke Ndaulih Dirintai itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke yang udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di sengai berumah anak ya, ianya rumah John anak Asun bak Taman Gelung jalan selirik di Kapit. Lalu ni yang tu dekat di sengai kena ke hari 1 28 hari bulan 9 tahun 2026 ngau malam 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di kubur atau dekat di anjong kena ke pagi hari 3:30 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi ngarap ke semua kabablayan di Nangga Benin, Nangga Pelagos, Nangga Melah, Nangga Kapit ulu rumah Balang, Nangga Stapa, Nangga Steluak, Nangga Praran, Nangga Senuang, rumah Tayang, Nangga Benak Sud, Nangga Merurun Julau, Ijir Pakan, Pasar Kapit serta semua kabablayan ke Nak Ulih Derintai Kedi tu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke, kiang udah nadai kena ke pagi 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu tau ke ini kiang tu dekat di sengai berumah anak yang pun hanya di rumah bak rumah John anak Asun bak Taman Gelung Jalan Selirik Kapit. Ini yang tu dekat di sengai dua malam hanya kena ke 28 ke 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di kubur kena ke pagi 30 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tak bertelefon dengan Alistair Kiang anak John inya ucuk ya bak kusung 111-933-9877 atau ke Vivian Eva anak John bak lumur kusung 119-887-9549 atau ke Monica Jerama anak Lisin bak lumur kusung 111-317-5347.

0: Okey, jadi pesan si Tito ditujuk ngagai kababelayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Pujuk, ngau di Nangagat Kapit, lalu nuju ke kababelayan kenalah dirintai ke Dito, kengelala ekstor rumah Jawa Ngana Janting, atau Kapa Jeffrey, atau Kaki Tony. Jadi pesan tu madah ke ekstor rumah Jawa Ngana Janting, atau Kapa Jeffrey, atau Kaki Tony itu, udah nadai kena ke 26, hari bulan 9 tahun 2026, lalu ekstor rumah Jawa Ngana Janting tu dekat di Sengai Barumah Felix Jalan Bukit Seri Jalan Stulak Julau kena ke Saritok 28 hari bulan 9 tahun 2026 lalu dekat Dianjung kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026 ngenyak tadi ngarap ke semua kabar belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nangagat Kapit ngau semua kabar belayan kenalah dirintai ke Dito kenalan yang ekstra rumah Jawa ngana Janting atau Kapa Jeffrey atau Kaki Tony. Jadi pesan tu madah ke niang ekstra rumah atau ke madah ke ekstra rumah Jawa ngana Janting atau Kapa Jeffrey atau Kaki Tony tu tadi udah nadai kena ke hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niang ekstra rumah Jawa ngana Janting tu dekat di Intu Babala Mayuah atau ke dekat di Sengai Babala Mayuah baru rumah Felix Jalian Bukit Seri Jalan Stulak Julau kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 lalu dekat Dianjung kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang sili ada kita tak bertelefon ngagai anak ya nya Jeffrey anak Jawang balumur 019-229829 tak ke lenti anak cuat balumur 011-463-2113. Okey, kita lagi terus ngau pesan kita. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kabar belayan di Tebaruang 3 buah rumah, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Durik 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentik 3 buah rumah, Batu Lapan 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Kejemut, Bakas Baram, Pematuh, Payas, Enteban, Pelasu, Entalun, Bunuk, Baluai 2 buah rumah, Jengin, Pesagu, Tatuk, Mujan, Murat, kabar belayan di Mejuang. Jadi pesan tu madah ke Tapang Anak Ujai atau Kapai Meri udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Intu kena ke malam hari 1 yang malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 lalu dekat di Kubur kena ke hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026 ngenyak tadi semua bala kabar belayan dipinta datang ngagai rumah biling Tanjung Sekerang ngau nyengai pemati niang Tampang Anak Ujai atau Kapai Meri aku udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu laban niam tu dekat Dintu Babala Mayuh kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 lalu dekat Dianjung Pagi Pila 29 hari bulan 9 tahun 2026 lalu terus ngau pesan kita jadi pesan tu pesan ngetah sulit lalu berantu ditujuk ke agai-agai semua kabar belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Ilik Uyak, Batang Bunau sebindang berkikik nanga Skuau, Skim Gempuruk Skuau Setapang Tamin, Dijiah, Selangau Bintulu Miri, Pasai Siong Sibu Tekuk Sibu, Tuah Kenawit nanga Sejugam, nanga Tubai Buah Pedanum Pakan, Entabai pihak kabar belayan di Entabai Julau Lasik Julau, Betuang, Lubuk Antu Lubuk Subung, Pasai Engkabang, Jalai Bukit Tanggi, Spur, kabar belayan di Sibu ngau di Kuching serta semua kabar belayan kenglalan yang Elister Engkaman Anak Rama kena leh ke dirintai ke Dito ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Elister Engkaman Anak Rama tu dekat diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026 kena ke hari 6 yang ngetas sulit pukul 5 pagi. Lalu pengawak Nguan Uliat dekat diatur kena kari 5-2 hari bulan 10 tahun 2026 jadi palan dur ngetah sulit inya baru mah ramah rantau dagih Batang Uyak Selangau inya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang Elister Engkaman Anak Ramah harap kita tadi uliah ngau pengawak ngetah sulit niang Elister Engkaman Anak Ramah Jadi kena kedua hari bulan 10 hanya malam nguan uliat, hanya malam hari 5, lalu uliat dekat di kertas ke pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 5 pagi. Udahnya tadi lalu ditangkan ke pengawal berantu ya. Jadi sebarang penerang ke sini ya, dia kita tahu bertelefon ke gaitu rumah Ramba nak berinan bak 011-1400-5213. Tahu ke cegu jelayan nak berindan bak lumur 012-7492. Okey, hanya tadi antara pesan ke bisik diterima kita di studio. Jadi 12.30 tu lagi luar kita mulai dalam awak program Randa Temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau.
1: Mereka selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai ke tengah hari itu bergulai ngau kami dan yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dikangau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama Tuan Pak Rito atau nanti kita medak atau ke bisa medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisa temui kita nya Dr. Patricia Ganeng siko penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjong Malim di Perak. Meri selamat tengah hari itu Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dah sama asari menua niyah kita oh. Tanda dutu atan di tau ketua bertemu.
2: Ya.
1: Yeah. Nama berita dutu berkeni ke saya ti tu sari tu baru ya datai ke konti pelapa aku nak dutu.
2: Ya. Yeah. Saya ti tu dan sigi kak berbakar namanya gelombang batasiak dia bisik menyamang kak mimik agak tapi yang tak siap dan tajak pihak aku berasa temegah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu berpeluang aku dekat berkongsi ngau bala peningau leban ngelamat tu nadai gak peluang begetuk deh ketegal mayuh mah penangguh jam tak serkat amat
1: iya tajapan ya tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerumpu sari tu datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di tu gulai bawa FM Sibu ke tengah hari tu jadi anyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayo sida ngelala dutu Patricia tu tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu dutu lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu
2: okey selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya, aku tu kak ngenang senentang terimpu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari tu rumah Maxwell. Jadi ngambil kepala peningan mu, kami dua DJ Mar tu oh. Sebenarnya berimbai dan menua kami dua tu. Seminak tu itu dah selarak ke ini ya, kebenar ya. Dan dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua.
1: Semayak
2: kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bahawa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglamak. Juga semak 15 tahun sudah aku bak menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica dia aku tu megak sikuk pengajar, ngajar bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu, ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia lalu lalu pindah ke Derimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama. Tan tajak pihak nanti diperhati kota dutu aku meda nuan tajak penuan kini itu. Jadi penglica di UBSI Bak Perak dan nuan suwa pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak itu. Tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai di itu ngambil ke bala kita di luar dia nemu meh kena nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh yang di Perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pi megak balan peninggal kita kebisi mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey, terima kasih DJ Mal. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang meri ceramah buat diri ini. Aku sikit nada malu ngenang asal penatai dari impu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberita, ukai anak orang bernama.
1: Meri selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai ke tengah hari itu bergulai ngau kami dan yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dikang ngau kami datai ke konti kita ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama Tuan Pak Rito atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita ianya Dr. Patricia Ganeng, siko penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjo Malim di Perak. Merik selamat tengah hari itu, Doktor.
2: Oh, selamat tengah hari, megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dah sama asari menua ni ya kita itu nak dutu atau di tau ketua bertemu.
2: Ya.
1: Oh, nama berita dutu berkini ke asai hati tu sari tu baru ya datai ke konti pelabak aku nak dutu.
2: Ya. Oh, asai hati tu dan sigi kak berbakar namanya gelombang batasiak dia bisa menyamamang kak mimik agak tepi yang tak siap dan tajak pihak aku berasa temegah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti bakar ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu berpeluang aku dekat berkongsi ngau bala peninggal leban ngelamat tu nadai gak peluang berketuk deh ketegal mayuh mah penangguh jam tak serekat amat
1: iya tajapan ya tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerempu sari tu datai di Sibu lalu mansang ngege konti kita di Sibu di tu gulai ba WFM Sibu ke tengah hari tu jadi nyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayo sida ngelala dutu Patricia tu tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu dutu lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peninggal. Jadi keterubah ya aku tukak ngenang senentang terimpu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya hari itu rumah Maxwell. Jadi ngambil kebala peningan mu kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu seminak tu itu dah selarak ke ini ya kebenal ya dan dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua
1: semayak
2: kami dua ya tu sehingga asal hari menua ni ya lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bak menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica dia aku untuk megak sikuk pengajal, ngajal bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu, ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia lalu lalu mindah ke Darim Pukin mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama. Tan tajak pia nanti diperhati kota dutu aku medanuan tajak penuan kini itu. Jadi penglica di UMSI Bak Perak dan nuan suai pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak itu. Tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai itu. Ngambil kebala kita di luar dia nemu meh berkenai nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh yang di Perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pi megak bala peninggal kita kebisik mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey. Terima kasih DJ Mar. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tau aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang meri ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai dari impu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberitahu, ukai anak orang bernama. Jadi berpun hari nyak tadi, hari mit aku sikit nanam ke julu hati atau ke niat hati nyak. Aku mesti belajar. Aku mesti belajar lalu nitiah ke singkang orang bukai. Lalu ngau niat hati, ngau julu hati nyak tadi, aku tu bergulai ngau bangsa bukai, seluruhan bertanya, seluruhan ngemaruah ke derimpu. Lalu mayuah ke orang nunjuk ke aku jalai berkeni gaya nanti dek udah datang buat tikas anu ngagai anu ngagai anu kenyak mah tak kau udah padah ke orang ngagai aku deh. Jadi ngak aku ngepun ke derempu sekolah subak bak batu ni ya bak tadi ke tik dia tu SJK Cimung dan nyak aku terus ngagai SMK Subis hari pun 1 sampai pun 5 dan nyak nyambung ngagai pun 6 gak. Lalu aku nyambung baru gak ngagai Sabah, Universiti Malaysia Sabah ngambil degree. Laban degree aku nyak ke UKAI degree pendidikan. Jadi laban niat hati tu sikit hari miat ke jadi pengajar. Jadi aku nyambung, nyambung baru ke Institut Perguruan Tawau ngambil diploma perguruan ku mayanya. Udahnya udah aku ke habis diplomanya, pulai aku ngajar ke menua de Sarawak bak berkenunya tadi. Jadi udah aku ngajarnya hati tu seluruhan nak puas kau kita nak cukup. Jadi agak gak bisik niat aku tu mesti belajar baru ku anak tiku. Jadi 2 tahun je aku dah ngajar, aku terus nyambung master buat Sabah gak sambung ku master. Udah nyak tadi asai ke bedahu ke umas ya sikit lain dah nama udah break rebeti nyokap pah kenyak ke
1: perasaannya tentu tak ke mana ya ke pah
2: itu majak semajak majak semajak aku tadi. Lalu genap umur aku 32 tahun, aku buliah lah ijazah doktor falsafah. Lalu nyak mah buliah gelak dutul nyak mia. Kira kenyak mah pejalai. Jadi tusah senangnya nak lah dah rintai kenyak. Aib seluruhan berambun kait mata nguliah ke pemandai. Mangau macam-macam penguji mah utai. Makin tinggi gaknya bunyi kau sempama Melayunya. Tinggi gak pun kayu balat gak goyang angin ya. Kenyak, ya. Jadi kenyak mia tang aku berasai nyak mah berasai nama aku kita gagal mat nanti leban tajak pen mayu hamat penguji tang tiang sukung aku cukup tegap ianya kami sebilik empu apa yang winai aku cukup tegap lah tidak nyukung aku dari segi pelajar datai ke aku nyu buliah namanya PhD mayanya deh. Pihak mia
1: iya kok aku ba umur 32 boleh PhD nya okey utai ke muntangnya betul leban engkanya mayanya mega nuan segi udah bisa ruang bilik ke derempu ni ke ngintu ruang bilik ni ke belajar ni ke nyadi pengelica nuan mega mayanya neh ya, udah nyadi pengelica bekerja menyok aku okey muntang amatnya tam nanti kita berarti kita tau pengawak nuan kelimpah hari ke nyadi pengelica nuan pansiko orang ke tahu di kumai kita aktif tahu ne ngagak buat tahu ke nulis buat ke ditulisnya pan buat ke tahu di kumai kita ya ke uliah mai penemu merek penemu ngagai bensia mai wan balawadin jadi berkenai nuan tu tulis ke rundi yang kak ngagak buat lalu ngagak ngagak buat ke lebih lagi ngagai pengawal tak kumai kita pengawal pelajar ilmiah kau kita nah duto ente dah salah sebut aku punya duto nah jadi sekali ke nuan sebedau tau muka bisi rundia kang ado cerita atau kebub ya ke baka cerpen drama atau ke novel punya nah duto atau ke drama atau ke bisi cerita bukai kelimpah hari ke digagak nuan dia tau nya.
2: Okey, jadi kebenar ya utai tu ukai tak tak namanya tak baru neng kebang deh tang aku tau sikit bisik minat sikit rindu ke pengawak ngarang kebenar hari aku sekolah menengah bukannya lah tang tajak pen minatnya mayanya tak nak entuh de kerembai ke lalu nyambung aku tu tadi master ngau PhD mayanya yang ngerembai lalu aku tu terus nulis buku lalu nyak mia namanya bergagak ke puisi, bergagak ke nama pelandai ban. Aku bisik gagak pelandai ban. Ustaz danya utanya sudah suah dah kunci ke aku ba titok lalu mayuhlah. Share ngau view ya.
1: Ya. Pengerindu orang.
2: Pengerindu orang ke pelandai nya tadi dah.
1: Au, laban aku meda ba nama toba pelandai, pelandai te ketulis namanya. Amat bisik ngayat ba ati tiap-tiap ikut orang ke ninga meda, meda muka aku labannya ba TikTok deh.
2: Ya, ya.
1: Lalu ke dia to ke pemado baru dia pada aku deh dutut. Nuan nama to bisik bergagak ke nanti kita meda to ba kamera atau masuk kita live atau ke bisik dia gagak lutu pet to deh, lutu pet bisik gagak. Kini kita nyebut to lutu pet.
2: Oh, jadi aku nyebutnya anak patung ngena kerban nyalah garik tradisional
1: garik asal
2: garik asal kita. Jadi tai tau kebenar ya nanti berkenan ke pasal minat. Aku tu sigi minat ke anak patung tau. Ari min nyak mah aku selalu bercerita dia sebenarnya utai kira gagak kita nyu tuai tau nyak reflect kita ari min nyak. Nama penyadi kita dia tau nanti orangnya nyadi cigo nyadi baka DJ baka kita tau utai nyak sigi udah ari min lah. Jadi engkau tau nama minat kada kermai ke aku remit subak tau. Ku sigi rindu ke anak patung tai ke staya tau. Seminat bida ya ari ku subak. Ti subaknya seminat rindu bayam mengarik api aja. Jadi dia tau bida ya aku tu nyu rindu begagak ke yang ngena ngarik garik tau ke ngena ngepan tradisional. Tu antara ya ke degagak ku ngena iban. Aku dia tu bisik ngagak 20 hitik.
1: Bangsa
2: bangsa buat Malaysia, Brunei, Thailand pun bisa ikut ngagak. Lalu rengka garik nanti nama tu kerban garik tu ke ngepan ino tu. Aku dah ngagak kerban ngepan julau, ngepan baju hujan. Maniaknya, dunjung maniaknya. Aku bisa ngagak nama gitu kita nya seribas, ngepan seribas. Bisa makan mamayuh.
1: Nanti kita meda gau semak dia tau peninga deh kita meda live dia tau tamak kita live nanti meda tamak tamak kita live kita berarti ke kain kena kena anak patung tu deh kain puak kumbon dah tu
2: duduk dalam beli sikit kain tenun mama dia beli kuhas sikit dia guntian kuhas untuk anak patung
1: ya leh kita kita pun nak berkena ke puak kumbon asalnya kita nanti bakal kita bisa pengawal ya.
2: Aku sikit nguji kak kena ni nangkak ke alah deh bahan asli ya kecuali lah bakal nanti bakal namanya rawai pedih mak kita ke ngagak ke memin jadi aku ngigak utai ke semat-semat atau ke dampih aku kita ngau ya pakai suku tinggi nya aku sigi nemu ngagak suku tinggi aku empu nak nemu ke berapa puluh itik suku tinggi kumpu lalu aku ngagak ya ke dalam bentuk kemian ketok lah
1: tau gaya nak patung ke bisa dikunci ke dutup pet ne kan nama lah bentuk udah mana nak patung tau ayahnya nyalu nyebut nak patung aja ke lebih lagi kebenar ya dutup. Aku meda ya di hari perhati tu ni dutu nuan kengagak na patuang tu. Kira ke baka siti hari cara nuan muai
2: ya, tajau na. Leban baka ku dia ada menua Melaya dia na kelimpah hari ke bulai ngobalan na. Nadai nadai tu penghidup ke bukai ku deh. Masuk ku kai kan nadai nyu nadai penghidup begini. Kena ku ngelantang kati deh. Jadi tu macara ya. Nama aku dah kelalu stres nulis bub ke tau ke aku kelalu lelak ngau pengawak pengawak bukai ah jadi pulai ke rumah gagak kena patung
1: kira ke muai stres tak ada muai ke rasa rundiang ke
2: rundiang kita kelalu lengau ke menua kelalu lengau ke painai kabar belayan di menua jadi nyak mekenak ku ngempas kia kena ngempas kia
1: laban ni endu tu atau siko orang ke penglica ni agak buap laban ku buapnya ok siti dua gagak nuan dalam siti maya tu ni du tu
2: maya dah dah dia tu dah ke 10 hitik
1: 10
2: nyak nyak buap buap namanya buap kediri deh lalu aku bisik megak bergagak ke modul modul nyak dia kena bala nemiak degree belajar lah tin tapi nyak modul dalam cakup Melayu kena sidak belajar ke ngagak pansi ngagak penulisan ilmiah begini deh. DJ sementara nya aku kak nerang kak berkunci ngau bala peminat ngai ke bodoh tu seminat gila nak patung memiatnya.
1: Ya.
2: Jadi bila Maya aku pedak nama tu sidak yari Indonesia medak aku balat begagak kena patung kenya.
1: Hmm.
2: Jadi asil utai ke depan si aku lepas aku tersikuk pemansiak kumang.
1: Pemansiak
2: kumang lalu tanya bisik masuk dalam thesis PhD aku.
1: Hmm.
2: Jadi sidak edien penuh pengarap penuh pengandal ngasuh aku design patung keliang kumang tekak degagak sidak ya dengkas sidak berdepan Institut Teknologi Keliang Kumang. Udah degagak aku tahun 2024 kah kami pelancaran din. Degagak sidak ya nama berplasal ke desain aku nya tadi sidak yang ngagak patung keliang kumang peninggi 3 meter
1: bak
2: depan institut.
1: Masih peninggi pemesainya. Peninggang teh kita ninggalnya okai semina ari patung kemitnya tadi reti ya mimpi ya nyonya di besai. Jadi 3 meter.
2: 3 meter tinggi ya berdepan institut.
1: Lalu garek ya ke degarek nuan patung kebesainya kok aku bawa Indonesia nya digarek nenya nitia ke pansiak ke degagak nuan tadi menyana
2: dulu bisik aku medaknya bisik ngabih mimit lah tajak design aku lain tang laman orang ke ngukirnya orang dari Pulau Jawa jadi bisik lari mimit pada aku dari segi suku tinggi tang nak ngawak hari kenadai mana lagi udah berdiri kenyak deh ilak sidak yang uliah kan agak ya mana lagi kenyak ke ya
1: lagi nanti bisik tanya diri tu bisik gambar kita berkongsi ke komen ya ngambil bala peninggal kita uliah medak dalam komen komen Facebook kita nyak tadi Siti utai ke cukup mana tu mari pengagak tinggal nuan melapan sidak dien di nuan luar sebab kita menua luar dari Indonesia percaya ke asil nuan percaya ke pansi nuan ngujung ke sidak ya boleh ngagak sitik patung ke besainya berpelasar ke tai ke udah ada pansi nuannya tadi.
2: Betul.
1: Jadi begini meh nuan tu boleh magi nyamai amat jadi ngaku ni ke ngagak Indonesia ni ngagak buap ni ngagak modul ni ke ngajar ni ngagak ngintu balanya kene kanya do tu nyangka nya bisik ko kita jakok kita reto tips menya
2: ya aku kalak ngagak sitik pelandainya de tuju ku ngagak anak ku jadi dalam pelandainya ku bisik ngenang bunyi tau kita mensia tau sama break 24 jam sehari tang bekeni cara tua manage tau ke kene gaya tua ngadu ke 24 jam sarinya dia enyo berguna ke penglebih hari pangan diri. Ukai ku madah ku lebih orang tu kurang. Nak. Tang tusun ya tau katur ya. Jadi penghidup aku tu sikit ada yang tunggu tu. Tak ada yang celak mata berngadukan nak. Udah ngadukan nak. Nyu. Ya nyu dah school. Aku nyu nurun kelas apa semua. Ambil ke baruan nak. Udahnya nyu ngajal gagi. Tak ada orang bedak pejalai penghidup aku tu. Sikit ada yang tu. Dini dua lah aku tu selit ke jam awal aku tu tadi dia. Aku tu kebenar ya, ngain tu jenuh. Nanti nyemak aku ngajal dari pukul 8 sampai pukul 10 lah. Dan yang bisik kelas baru aku pukul 11 sampai pukul 1. Jadi selang masa kesejamnya, dia kencadik ke aku mah. Kena aku nulis. Nulis. Lalu akhirnya nanti aku nunggu anak aku dalam kereta pun. Aku bisik masa ke beberapa belas minit kena. Aku megak nulis. Dan utai ke nyak deh. Aku nak nulis kena pensil. Laban nanti aku betulis kena pensil. Aku ngasai ke kene ke buah pikir aku nyak lubah kebun.
1: Bekeni dia nulis ya
2: dulu. Ngena telefon. Jadi aku bisik sitik ruang dia segi nama bisik je idea aku lalu bertaip. Jadi jam 4 ya. Nanti aku kena pensil lubah idea nyak datai deh. Nanti aku kena telefon jam 4.
1: Kira aku dah dulu digital mana lah untuk
2: udah nyak baru aku minah ke ngagai laptop makanya cara aku.
1: Jadi nyok kat datai di ujung ke tu atau di tu orang tau lagi rindu amat ke hati tu kat ninga pemansang tu ke tak kedulia nuan sekali ke dalam pengawak nuan di dunia nuan ke ngajarnya di pengleca atau ke nuan ke nulis rindu amat tu tang kedudi tu nama tinjau nuan kedudi hari lo lepas dia tu udah bertakat tu dia tu nanti bakal aku nyadi orang luar meda udah tinggi mana nuan tu udah hati dia tang aku nemu dah puas kuatin nuan bapak aku nama tinjau nuan kedudi hari lo bapak pengawak nuan tu deh.
2: Okay nanti hari segi nama hari sudut nulis pop tu sikit nak ngetu maku tu. Tajak pan tu dah ke 10 lah. Buk biografi yang rasa ngalai dah tembok. Buka pansut kat cetak. Lalu bakanya megabuk pantun tok tadi, tok nyuka pelancaran dak. Tok ya ke buk ke 9. Jadi bisik beberapa itik udah nunggu. Beberapa itik udah nunggu, bisik dalam 4 itik. Oh. 4 itik dak gi buknya, benungnya, benung dia tulis aku. Aku sigi dekat nulis mayuh gi lah, buk udah tok ilak. Lalu nyak mah ni nangka kalah ku mah ngarap ke seruran diberi pengerai seruran namanya seruran diberi ati ti nyamai leban nanti ati tu nantu nyamai ya pikir tu nantu gerai pedih amai kat nulis pek ku jadi dua perkara nyak pengerai ngau pengelantang pikir lalu ulih maku nulis mayuh agi buap ilak lalu hari segi aku ke begagak kena patungnya besai julu ati tu kebenar ya nak nemu ni maya ya ulih ya tang aku ngandal ke derimpu jemahilah aku bisi sitik galeri lah galeri ndo aku ngengkah ke semua kerba-kerban anak patung kunya tadi ngambil ke bisik gada pedak bala anak ucu-ucu jemahilah ko anak ati manya tadi tang nyalah ngarap ke uliah lah de nama de kemata de kemata lalu de telak petara mah niat julu ati aku tok tadi
1: Tuhan amin uliah tadutur jadi kepenurin dar pengarap ati nuan tadutur ngambek ke nyangkanya uliah jadi ketenggau lalau ngge bala peningan luar din pengarap ati nuan apa tiap itik pengawak kedegak nampu mega
2: okey jadi pengarap serta pengenal ati aku ngagai semua bala kebisik ninga ba radio baka kasar itu aku anal mal ati antik kita meda oh mayu mai tah dari gagak dutul tau ano okey jadi aku tu kebenar ya nak tu ka utai ke kelalu complicated erti ku aku tu tadi antik ka nulis buk anang nyu nulis ya sampai beratus nyu baka tebal buk serba guna kita nyak deh bepun mah tu hari tai ke mimi baka kita ke nyingkang seribu singkang tua bepun hari singkang tak serkat makanya ya jadi aku ngandal ke bala peninga di luar din ke bisik niat bisik julu ati kat bergagak kebub anang kelalu mikir ke oh mar amat utai tu pedih amat utai tu nanti kita medak tau ke kita kalau medak bak titu aku bisik duitik bub asai ku ke paling-paling muntang tau ke paling ringkas di gagak aku siti inya bub pelandai sadar berbuah tadi inya engkau bisik pedih mimit nama de gagak deh tang aku kau kita medak ya ngambil ke utai tu ringkas tapi ya boleh dijadikan sebagai bob ngau sitik ge bob ku tiba penemu tau ko kita dalam jakuk kemaya ri tu quotes quotes kini kita udah jadi ke bob nyak mun tai ke kak de padah ke kuni buah tu oh, aku ngai nak ngagak bob ke ilmiah mamat aku tu ngai nak ngagak bob bakal ngasidak anu ni buah tu bisik jalai tu ampu kumpul nama teka de minat tu kumpul lalu bila ya udah menjadi mayu gagak ke nyadi bub lalu nanti nyemak bala peninga kini cara kami kak ngagak tu nyadi bub dari tu nada salah bertanya aku gigak belah titik gigak belah Facebook bisu makan lalu aku lihat nunjuk ke jalai berkini gaya ngadu ke bub tadi laban dia proses ya mayu agak mari dinulis bub udah di tembok dia gagak dia anjung agak orang bukai lah orang menilai udahnya pulai kurang baru anjung tu agak designer agak layout apa semua mayuah proses ISBN ya PDP ya mayuah tang aku uliah ngajar
1: sedia kak
2: bersedia kak ngajar siapa kak belajar dah
1: Kak tahu metu atau beranau dutu ngambil ke dudi hari lah nuan datai baru masa ngagai konti kita di Sibu dia tahu dah ngambil ke dah jerak datai baru tentu yang mayu agak tak ke kat kunci tu elah terima kasih dutu sudah ngelimpang ke awak jempu datai ngau kami beranau ba program beranau temui kita ke tengah hari tu ngarap ke nuan dutu mujur mansang terus angkat meh pegari ba pengawak ke di gereja nuan terima kasih dutu.
2: Okay, sama-sama.
3: Program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu. Selamat ngelari serta merik selamat bertemu baru dengan semua kita bala peningat. Bertemu baru kita buat program baru ni rebat baru untuk kita ke minggu tu. Maka selama aku Remy William datang baru ke studio berkongsi dengan kita Siti Kenang. Lalu mai bala peningat ngelansak kenang kedekat di kursi kunyak lagi. Jadi topi kita ke seri tu peningat di kumai ukai utai ti kedekat. Ti mai peningat dengan yang sekedap perkara ti di kedekat ke kita. Nak nyadi ni ti aku utai kedekat hati kita. Lalu aku terus dengan topi kita ke minggu tu. Cerita kita ke sekali tu peningat ianya kumai tiga itik pun kayu. Dulu keliak bisik tiga itik pun kayu ti tumbuh bak kampung ti bebukit. Sidak tiga tu tadi berunding ke julu ati pengendiri. Kayu ti terubah madah ke julu ati diri ianya dekat digagak ke orang jadi peti kayu. Kena kaya berdalam peti kayunya ialah orang dekat nyimpan semua pengeraja bakal emas, intan, belian dengan duit ringgit. Ia megak madah ke diri tentu dekat diukir orang dengan mana. Serta orang ti mendak ya tentu rindu ati. Pun kayu ti kedua madah ke julu ati ya ianya ngambil ke digagak ke orang jadi sitik kapal ti besar serta teguang. Ia dekat di depan balas sidak raja lalu ia dekat dikenak ngelingik dunia. Semua orang tentu ngumaya siti kapal terbilang serta kuat. Pun kayu ti ketiga madah kediri dekat tumbuh nyadi siti pun kayu ti tinggi serta kuat bak kampungnya. Orang kemendak tentu alit hati mendak peninggi dengan pengering ya. Namanya kenyak ia megak madah kediri segi semak ngualai tala. Ketika peninggi ia ti semak ngul remeng lalu ia dekat dikingat korang lama-lamanya. Sidak tiga tadi pun benda bersemi yang bersampai ngicak petara dengan kesampai sidak tau tadi. Ninting hari sidak tiga itik pun kayu tu bersampai. Ngamikkan julu hati sidak tadi diturutkan. Bertahun-tahun udah nyap peninga datai seraban orang tengigak kayu ngamik ke dijual. Siko lelaki datai bapun kayu ti terubah. Kering amat kayu tu. Aku dekat nyuaya ngagai tukang kayu. Pihak aku lelakinya tadi. Pun kayu ti terubah tadi dalam hati ya segi Arab. Serta nemu diri segi degagak ke tukang kayunya nyadi sitik peti kayu. Udah nyap datai siko lelaki bapun kayu ti kedua. Kering amat kayu tu. Aku berunding dekat nyuaya ngagai alai orang ngagak kapal tau kedua. Ninganya pun kayu ti kedua mega andal serta sikit nemu diri dekat digagak orang nyadi siti kapal ti besai. Nangkan kenya siko lelaki datai bak pun kayu ti ketiga. Bila lelakinya datai semek, dia metu dia pun kayu ti ketiga tadi mumpuak irawati. Oh, nanti berkata, nak oleh aku nyadi pun kayu ti pemandu tinggi lalu semek julu hati aku dekat padam. Pihak aku pun kayu ti ketiga. Kau lelakinya, aku nak nemu nama kak digagak ngapun kayu tau. Tebang anjak lah, lalu simpan aja. Ni nemu bisa dikenak dunia hari pihak lelaki tik ketiga tadi berjakuk. Udahnya pun kayu tik ketiga tadi pan ditebang orang. Lebu maya pun kayu tik terubah tadi datai bertukang kayu. Ia lalu digagak ke tukang kayunya nyadi duleng. Alainu nyimpan pemakai jelu capi. Ia dikenak merek capi makai. Tuk nang ukai utai ke disampi kiang lama tau tadi. Pun kayu tik kedua dihanyu ngagai alain orang agak kapal. Ia digagak orang nyadi sitik perau kemit tik dikenak orang berikan. Pun kayu tik ketiga disayat orang yang berbadas lalu disimpan orang yang baknu terpeteng ngamik diguna dunia hari. Tahun berganti tahun tiga itik pun kayu tadi lalu nak ingat meh ke julu hati sedak yang pun semua julu hati ngau sampai sedak tiga tu tadi jauh nak digingat ke sedak yang agak berarti bakal kena ada harapan ya. Nah, terima aja nasib kuda diatur agak ingat kita peningat nama julu hati sedak tiga pun kayu tu tadi jadi kayu keterubah tadi kaya ngumai diri degagak jadi peti kayu kemana tengnya degagak kurang jadi alai nu nyimpan pemakai jelu capi pun kayu terkedua tadi sampai ya ngumai diri digagak korang nyadi siti kapal terbesai tiang ya digagak orang nyadi perahu kemit kena orang berikan pun kayu ketiga tadi koya dalam sampai ya dia kak nyadi siti pun kayu ketinggi berkampungnya serta dikelala semua orang tiang nasib ya namanya labas pengguna ke ditebang supa ya lalu ditejuk korang bak dua ke petang lalu disimpan dia ajak hari siti siko lelaki ngau siko inok datai lalu inoknya ngandung lalu dia balangkau capinya inoknya lalu ngada ke siko anak lelaki lalu ngalik kaneknya bak dulu yang tidak gagak hari pun kayu ti terubah tadi mendak pekanya pun kayu ti terubah tadi baru yang nemu baru nemu diri ti alai nyimpan reta ti pun biasa berguna nadai reta bukai lebih berga harinya ianya ke ada bak dulu yang ke digalik ke bak yang beberapa tahun udah nyap tinggal serabah lelaki benu depan perahu tidak kena sidak yang berikan tidak gagak hari pun kayu ti kedua supa siko lelaki berasa lelek lalu yang nindok ke diri nadai bertengah tasik terbesar serta dalam dia ribut pun belawa berpuput serta ngokil-kilat perahu tu di depan sidaknya muka dipangkak ke umat terbesar perahu ke di depan tadi ngasai ke diri nak boleh ngelindung bala sidak ke depan hari keribut ke ngamalatnya Sekolah lelaki berperawatnya ngereak lelaki terbunuh tinduaknya. Lelaki tinduaknya angkat, lalu ngasuh ributnya ngetu. Tekalanya ribut pengetu, lalu tasiak megak badok bergelumang. Nyak baru pun kayuk ti kedua tadi nemu. Nemu diri ti udah maik sikok raja, ada segala raja, nepan bayar. Mbak pengujungnya peningah, sikok lelaki datai, lalu ngambil pun kayuk ti ketiga tu udah ditinggal ke orang bandung terpetang tadi. Pun kayuk ti ketiga tadi dibaik ngelingik pasar, lalu masak orang mayu. Jadi malah orang mayu tadi diberdak nukuk, ngeludah serta malu orang tengesan kayuk ketiga tadi. Datai bandua ti dituju dia lelaki kengesan kayuk ketiga tadi lalu deregang berkayuk ketiganya. Jadi ngau kaki lelakinya dipantai ngagai pun kayuk ketiga lalu didegi ke bak atas bukit pemandu tinggi. Pengalama udahnya lelaki ke dipantai ngabak kayuknya tadi pun mati. Lalu datai bari minggu diamnya pun kayuk ketiga tadi nemu diri sikit teguh serta kuat pengudah didegi ke bak atas bukitnya. Yang asal kita dari semua amat ngau Tuhan ayatnya Tuhan Yesus tidak deregang baiknya. Jadi bukannya aku cerita kita yang peningat, sudah tahu lagi kita sama ngelansak ya. Dia tahu kita sama ngelansak cerita ke baru ditusi aku tadi. Jadi peningat cerita itu diambil aku dari internet, lalu penjalai cerita itu yang berkait dengan pengada, dengan penjalai Tuhan Yesus. Keadaan ke dunia itu punya keliak. Cerita tiga itik pun kayak itu yang berkait dengan diri sama diri, sebabkan dengan ke dibaca kita yang buku kudus. Lalu kita berarti ke cerita tiga itik pun kayak itu tadi, ianya pun kayak itu terubah tadi, dekat jadi sitik peti kayak ke diukir orang. Serta alai yang menyimpan intan belian emas dan duit keberga. Yang ya tadi digagak kurang jadi duleng alai yang menyimpan pemakai jelu. Namun kemukai itu dari diri tadi alai yang menyimpan reta di pemaduk berga. Ianya Tuhan Yesus di digalik keinayah Maria batas dulengnya subak. Pun kayuk ti kedua ngumai diri digagak orang yang di siti kapal ti besai. Serta teguh ti dekat balas sidak raja ngelingik dunia. Yang ya digagak kurang yang di siti perut ti mit dikena orang berikan. Sidak keberikan tadi dipangkak keribut ngeglumeng ti besai bayar tidak ke belayar batasnya. Sikok lelaki berdiri, lalu tekalannya ribut banduk berpuput. Gelombang berdua mangkak ke perahu sidak, lalu hujan pengetu. Nyak tu dah nemu diri di depan sikok raja di atas dari semua raja di dunia. Cerita dalam buku 2 bisa nusi pasal Tuhan Yesus dengan suruh ribut ngau kudik kedua. Lalu pun kayuk kedua tadi digagak korang yang di siti perahu ke di depan Tuhan Yesus mayanya. Ngau balanya muridnya ke ngelayang tasik. Pun kayuk ketiga tadi, julu atia nyadi sitik pun kayuk ti tinggi serta kering. Lalu ngau peningai ianya tadi, tentu ya semai anggik ngau Tuhan. Serta ia dekat dikingat kurang berlama-lama. Tiangnya tadi ditebang lalu disimpan bandua tepeteng. Nyau penglama, tu dah kayuk ti ketiga tadi, dibaik sikul lelaki berjalan niti pasar nuju sitik dua kalai lelaki kengesannya tadi, deregang bak kayuknya. Munyi ke julu ati din, pun kayuk ti ketiga tu kan jadi sitik pun kayuk ti dikenang orang belama serta dekat bersemak dengan Tuhan. Dan juga hati tadi ukai seminat semak dengan Tuhan dan kayuk ti ketiga yang mega alai Tuhan Yesus diregang nyentuk ke Tuhan Yesus parai. Berarti ya tadi juga hati yang kerekat dia semak dengan Tuhan sudah nyata. Sampai ke serai tu mega peningat pun kayuk ti ketiga tu meruang dikingat ke kita. Ia jadi kayuk regang ti dikenak kita semiang nyemai Tuhan. Jadi cerita tu ngasuh kita berunding. Benama kita bersampai ngecak ke Tuhan meri utai ke dipinta kita. Macam-macam tak dipinta kita. Tak yang kadang-kadang utai ke dipintanya nak jadi nyata nite ke penekak kita. Menyuhagi perkara yang nyadi ukai utai tak dikingin ke kitanya. Tak jap ya kita mesti ingat Tuhan yang bisa atur atau ke pelamau buat tiap ikut kita. Ya tentu dekat meri kita utai tak pemanduk yang badas. Ketika-tika pun kayu tadi boleh utai tak dekat sidak ya. Simna utainya nak nite ke penekak sidak ya. Tenite ke penekak Allah Ta'ala. Terlebih lagi mana ya, hari julu atau sidak yang kedulu lagi hari subak. Makanya mengat dalam penghidup kita peningat, bersari-sari. Macam-macam untuk kedekat kita. Ambil kebani maka kita akan jadi orang yang kaya. Contoh, benar kita bersampai ngicak ke kita itu kaya. Yang nak ke kita itu kaya-kaya. Tak kita nak kaya dari segi reta dengan duit. Tak Allah Ta'ala mereka kita kaya dari segi pemakai, kaya dari segi pengerindu, kaya dari segi pengerai, tak ke kaya dari menyukabang belayan. Semua itu pun kaya. Baik kemiskin, baik ketuai, biar semua nunggak pemati magang. Semua kita nunggu kiap magang. Nya alai, anda ngira untuk kita nana duit, sebenarnya cukup makai. Nya udah nasib kita, nya mia, kak berkenipan kita berdarah lekat mata nanti kita empu nak ubah nasib. Nada kini-kini mia. Semua tu berpangai berjari kita empu. Contoh kebukai bakal pemutus perusa balanya kita ke sekolah. Sekedar kita tadi, kaya ngumai semua. Gagit amat serta berpikir ke pemutus perusa balanya. Paragam kita, nanti anak boleh tentu yang pandai serta mereti ada anak orang bukai. Benar kita bersampai, ngambil ke sidak yang tadi boleh eh magian dalam persa. Maya pemutus persa pansut, tidak sekedar anumiat boleh eh batik bangka subjek. Sekedar muka bisa boleh eh tak bisa kebi tau kesi. Lalu bisa muka balan miat kenadai boleh eh tau kebi. Mendak berkenyak tadi, tidak kita bisa berjakuk di dalam hati. Udah yang gadis biang semua kesahinya sebedau ke persa puas bersampai ngambil ke boleh eh magang temisik ke boleh bi tu kesi sekedar kita tadi lalu ngeransik ngumai sampai kita nak bisa ngumai Tuhan nak ningah ke kita yang ngutih bukai tem peningan semua tajak pembekenya aneh kita yang rawati laban pengawak persa tu seminat nguji di nakap penemu bala nemiak basitik sitik subjek arinya tadi dia sidaya dekat boleh pemutus nitih ke penemu sidaya aneh kita nyalah ke sidak nemiak ketika dina boleh target nitih ke penekak kita. Laban perkara ke penghabis guna inya pengidup sidaknya kedua di hari. Nyangka maya sidak yang bekerja, udah bisik ruang bilik, bisik boleh penguat meruan, pengidup nyom menyana, cukup berkat, nyak mah dikumai kita eh. Mainnya ialah kita nemu siapa ke boleh A, boleh B, boleh C, boleh D dalam penghidup. Kalau bisa nyadi ngagai balakaban entah main sekolah suba. Sekian nyadi nemiak contoh tak semampai boleh A belama. Sikau nemiak ke sekelas ngoya tadi seminat boleh B, tau ke C. Tiang main lepas sekolah nyob kerja, nemiak ke contoh pas sekolah tadi nyadi nak meruan, nyadi pemabu rumah tangga nak meruan, kerja main nurun, main nak. Ha. Nyadi nemiak ke selalu boleh C ngoti tadi, nyoran sih ngati berbenda gawak, ngigak pengawak, nyentuh ke penghidup nyamruan. Jadi peningan siapa ke boleh eh mayu agak contoh ke bukai. Suai kita nak sedar ke perkara ti bangsa tu. Kita suai sebenar ke utai ti nak semaya. Ujung-ujung kita nyalah ke nasib. Ngumai nasib tu nak adil bagi kita. Benda penghidup orang bukai tadi. Bukan mayan menyana. Semua sadar ada. Tak penghidup kita nak bakal ngik sidak ya. Tak kebenar kita udah diberi utai ke terpatut di pengik kita. Seminat kita ajak nak nemu. Labah kita kurang berterima kasih dengan pemisik kita. Nyalah tadi dia kita semampai dekat kelebih lagi. Ada orang bukai sampai nyong medis penghidup orang. Nadai kita nemu orang kengemuan penghidup penyana terdapat kita dia tahu. Nadai kita nemu nama penyalai penghidup kalau ditujah sidak yang sebedau tahu. Nyentuk kenyali berkata. Nadai terus senang bukannya. Tentu yang bisa tusai-tusai dulu senang-senang duri. Mana lagi kita bercontoh bersidak ya ngambil kemelansiang penghidup kita. Nyak lain, jajai ni pun perkara kenyali bagi penghidup kita tentu yang bisa ngajar kita reti terbesai. Perkara penghabis pengguna ianya hati teransiang serta terus ke penyalai penghidup tajak penyamar. Aneh-aneh kita lama puji nyali bagi penghidup kita. Aneh takut lama semua kita itu dikemata ke Tuhan bagi segenap bagian penghidup kita. Cerita dalam buku kudus mana hal yang ngajar kita semua. Jadi udah tolgi kita sama-sama nyimpul ke topik kita ke minggu tau. Dia tahu peningan aku dekat nyimpul ke topik kita ke sehari tau. Topik kita ianya ukai utai ti kedekak dengan yang pasal segenap perkara ti dikedekak kita nak nyadi nite kutai kedekak ti kita. Dan ada guna nanti kita suai sebana serta nyalah ke orang bukai ketiga perkara ke nyadi bagi penghidup kita. Kita mesti ngering kati sabar nak putus pengharap serta seluruhan ngemaruh ke diri laban pengelanteng nak datai ke diri. Kita yang mesti ngikak ya. Nanya dirimpu kita nama utai kulit di gagak. Ngambil ke penghidup tua lantai seneng. Tengnya ajak mentari asal ajak nak nengah jalan tersalih. Bakal menjal nipu, bame ulih, mencuri atau ke bertaniah kurang bukai. Nanti jalan kita betul utai ke diterima kita segi betul serta tegur. Nanti jalan salih kita empu kenanggungnya ilak. Anak mengkak nelebak ke diri bergantung orang bukai. Mesti kalau kita belajar ngati ke diri. Anak lemah-lemah merangsang diri. Ngambil kulit serta singkir orang bukai. Kadang-kadang kalau kita ngubah dirimpu ngambil kita orang nyadi. Tidak tahu ke contoh mana yang mengganggu orang bukai. Hari cerita ke dikumai tiga itik pun kayu tadi. Nak semestinya utai ke dekat kita, utai ke di semayang kita, utai ke di samping kita nyari nyata magang. Oh, ni tiap ke pendekat atau ke samping kita nyak. Nak 100%. Sekedar perkara tarik nyari buat cara ke bukai, terjauh lebih mana hari utai ke dekat kita nyak. Bina ke tempu ke nak sedar ke perkaranya. Nyalai, agi berdua lawan alai kita dekat ngepun ke pindah baru. Perjalai tipanya yang berpun hari sitik singkeng. Tahun 2019 dekat datai, nama cerita ke dekat digagak kita yang buat penghidup kita nyak. Semua ajar serta cerita dalam buku kudus bisa nerayam pasal penghidup kita mesia di dunia. Anak takut nanti kita miskin dan reta selalu diperintah orang tak kau orang ambil ulih ambil penghidup kita. Siapa ajar kita? Lama seminat Tuhan ajar nemu. Nanti berkatnya udah ngik kita ia tetap ngik kita. Tidak pun benar orang dekat ngerampas yang ada kita. Anak takut anak irau. Lalu pihak muka nanti kita bisa rezeki atau berkat terlebih kunci berkat yang orang bukai. Terlebih lagi tidak keberguna. Makin kita berkunci makin mayu agak berkat kulit kita. Jadi ngotok peningan mupuk dulu aku lalu bertemu baru kita buat minggu terbaru dengan topik kebukai. Lalu kemudian besar terima kasih ya dengan bala kita peninga tu udah mendiang ke program baru ni rapat baru kita akan ngelamat tau ngau perlu untuk menggak aku Remy William dekat Amari. Selamat Hari Christmas ngau selamat tahun baru 2019 ngagai semua bala kita ngarap ke semua kita tadi diberi penghidup diberkat.

0: Oh, ama lamo. Kene tuai to milih meli barang ngena sekas nya te jingkau te jingkau ne. Jingkau pengin jingkau. Bae o kan ngena duit rempau.
1: Eh, raya penemu di ne sumpah nak kala badas di ngah ko te telengak mulut de. Bekenya mo te sebut de. Ya meda nya ke sekas penekat te meli utai ko de. Amat menya ukai duit kitai. Panai-panai lah de.
0: Hei, lemau-lemau kuninga de to ku kutap. Kien ku duduk den. Bae semak peleknya uliang ngecas lepun ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu terlekat telepon dengan pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang kemendak peniaw dia berkenya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook tinggi tu atau ngamai kena tinggal beritahu kamu dah.
1: Eh, kita ke telepon dengan mada-mada kan. Kita ke telepon dengan suak kita ke. Ya berita nama mangat kak dia baca dia nyak. Ni mana dia baca, pe.
0: Tahu pada dia.
1: Ni.
0: Ya.
1: Pe. Kumin orang anak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau kau mata dia terkali kesbayan. Ih, betah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Dah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata. Gugucuanya baik kalau balak ketawa pok gugucuai mata kita ngilang ode mulut entupeng ge nya ketawa ente nya baik pada nguyup ge mulut katun nya baka kulat
0: nah saleh tu deh
1: saleh nya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegal ane katun nya uleng asuh caro ne macam de
0: po bio
2: hei au au ni tau melek kurang belah media ramo.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau bersengih udah mohon. Engkau amat. Kau berdau kau deh, kau kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu sel. Kau dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sige bumi tu begau. Ya.
2: Bak, kau aku. Tenang namu jerok, minat sumpeng. Aku madah kade. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya aku deh.
1: Ya, memerintah bisa berjalan ke kimpian internet likun tau ke kimpian selamat. Kata ke? Kimpian internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya, ya, ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan, ngau keman, ngau ngena. Kau bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun meh. Ya, lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu. Pendekat hati ngayan ke bawah sebelah media ramah deh. Bawah impon kita kenyak ya.
0: Hei, namo. Mai kau nyak. Ngay kita itu kena tipu virus. Virus? Virus? Nya orang jahit undiangnya. Ngambil uli ya. Namo aku teh kenyak.
1: Tak deh ya. Bunyi kena muaman ya. Nanti orang madah ke utai. Kebenar aku suang utai ya nyak.
0: Oh.
2: Ya kau ku dek. Hei. Hati ke... ngiyo kutai aja. Nanti dekat nemu. Suhamat perintah. Pernah deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nak nemu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nyin, tahun yang tadi. Kempennya dipejalai ke. Ngamai ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabiya sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 itu sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di Selampau menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nyak nemo ko nyak nyian sekolah seda nyian dian bisa berjaga ke kimpinnya. Nyak agi kau ngomai ko nak nemo?
1: Bakanya belama dek kumanda kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kin nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kin ketasiak temu deh mage anteng lagi deh dengar penemu ala yang kayak ini bilai
2: berdau gengnya mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mule
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara kemali kawan badas terkenya me berarti kenya ngambil sedar eulia mengkait tangguh pengawal sedar impuniti katu ngena internet ngau cara kelikuan gay gak salah
2: ya nama jauh perkara di pelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Ya.

0: bisai sedar belajar kenya privacy ngau penglihkun digital utai kebekanya ini gua
1: kata ke basi basi privacy kena yang kenya dia dek kua kau
0: ya bakal kita ke belalai kebenaran rempau me ke nak patut temu orang mai wah ngau cara ke terbuka madai aku orang nya pengerai ngau penglihkun digital menyang disebut orang privacy besi besi nyata
1: oh penemu dek cukup mayuah di ngaku wai ni sumpah. Tapi bisa si tidak ke disebut orang tau si tidak. Namun dia tahu. Kalau dia dengar tau, dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kegunaan internet. Nah, aku mada isau. Aku amat ku nak nyawut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpahnya. Suai Hamad yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook deh. Pada deh. Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena kata macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamai nyaduang nombor telefon ni nya belah Facebook, belah tintu. Dia tenda si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Ya
0: kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gilau temen macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Nya kena dia guna lagi. Nah, aku kan ada nombor tepul lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kiruah dekat madah kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja meh. Kaban dekat kamat nyengalau kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama buat pispuak, buat tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tak kuaku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media kebukai sikit menam di tak baik sedawai dah.
0: Ya sedawai, maje kutukutap hari tadi. Engkau nanya mai meh, nak nyeri-rei pengendirai dah. Oh, situ tamu yang akau tau, akau.
2: Ngai nama dah kedek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer nemu deh. Kalau ni ngau scammer deh. Ya. Ya mede ente ngagak kunci passwordnya. Ane banget tak lalu muntayang oleh disaga murah yang oleh ditemu orang yang nemu. Nya ngode 1 2 3 4. Ya, nya nemu luak deh. Kita break dia ke deh. Engkeh ke anak bulan dia nya. Engkeh ke ragu muna yang dia kumada kedai password dia dia amin nak temu orang. Engkeh ke leka mata bayar dia nya capnya bisa magai yang bahimpun nya kena ngelai ke nombor kita password.
0: Nemu mede lu telepon ku 1 2 3 parai ku pergi lah lu sana mu dia masuk ke ya.
2: Aku tu nemu nya kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntayang. Nya tukanya ah passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek ya mesti bisa uru besar ngomit ah mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal ah utai ke kenyak dek anumo sekali ah ambil ke contoh atau ke bandiang ah kerintian 999 tanah pagal tanah dulo kini ingkah dia kenyak kata kakak ya
0: ngambil nyamai mengingat kenyak lagi nyuni ingat belama nyang ngai mai macam ko ngai pesuatnya mudai
1: nya ko madah kedai ini sumpah yang orang kebaka dek to na tau na tatu madah ko orang baka dek to sitek dage ente de madah liang dek nemu de liangnya utai kerata sesengapa nya na liang me utai ke mayu begare begares nya de datai ngagai WhatsApp dek ya ko madah ke anes neka te de nekan liang ke begare begares nya ke belah misis belah WhatsApp ukai WhatsApp ba WhatsApp
0: WhatsApp
1: ko madah kedai ambil nyau duit de nama macam ukai duit de tanah boeh de nya di ulu sungai dia amatnya dia kau madah ke dia tengok kau dia di report dia baru ya bupiah dia amiahnya nyau telepon kena hack kau yang kau madah ke dia
0: hack nama tak ke hack nyau
1: nama dia orang kau yang ngamai data-data dia hack au hack kau cok au tak kemudian nyak meh ya orang kau yang ngamai info kita kau madah hack gula batuk pedah nyok kau madah ke dia
0: nyok maku nanya baru kena ngenyit menyebutnya nah hack
1: kenyit kena nyebut hack nya bahu kayaknya ada.
0: Okay, go.
1: Ya, jiman deh utak rata-rata semua paling pepanai deh nekan-nekan liangnya.
2: Amat ku deh nyai nai gup. Nya, yang pu, ukai empai kalau subak deh. Ta misis jakok Melayu. Madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lekek mayau ku. Aliat katiku. Ya, tengi mai tua. Lebuah kita ba kedai ayung mayanya. Nak dek mayanya. Ya ampu. Tau nak nemu. Nemu dek. Lipun ya. Mesej orang Singapura. Ya. Ya, ku aku.
0: Ingat ku dek. Ni pun membelut ke mata di mana kaku ini bilai. Ini kuah cua.
1: Kuah kau. Bah. Ya, wah ini sumpah. Di ni kereta kita tadi. Baka ke nadai no bukai no seluai dek berandau ne. Nak uliah berandau di bukai pihak. Nyu peluh ke berpeliang-peliang hari tadi. Ngigak kereta pihak ke mulut kutap, kutap, kutap, kutap. Ya, di ni dek pakai yang tadi.
0: Kebenar ya, aku tak nak mau di ni. No pakai ni ni ingat ku di ni ne. Di ni kita pakai yang tadi. Asal ke sepiak ni ya, nak?
2: Apa? Bukan sepiak tu ke kita pakai yang tadi? Kadang-kadang nak baringkat setiap dok nak pakai yang tadi kini?
1: Nyak makoto banget ngai amat baik setua dek. Supi yang boleh mua berbesar berkata udah ke ngemai orang ke kelalu uluang pakai ini sumpahnya dari bak kita. Untai aku mai dek baik ngalu tadi wai nai bilai di. Ini untai tinggal di rumah nak kena langsung untai nama tak kena dari bak kita tadi untai ke untai.
0: Ini lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat dini duanya.
1: Aku dek bawah nak dari bak.
0: Dini bilai dini.
1: Di nai, pak gambar dulu. Tadi aku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak mood ini nu kita pakai. Nyanya guna himpun dek. Nya, okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek. Boleh pentebuak dien, boleh tinto.
2: Apo di nai? Ya sejam tu. Agi memang peliang itu ngikut kereta nya.
0: Nya mesti dua dek. Tapi aku nak kedua dek ingat. Aku pun nak ingat dek ni kita tiga tahun kemu telefon ku tau.
1: Bungau, pala aku baik pusing boleh mua tau.
0: Nada lama nana mu aku ngiye ke tong iko ina suai pada kau madai ke dempo.
1: Nya patah bisa beti aku tau lagi boleh mua di tempat kau ku rayang ku tu mayang ni tau. Pala ke bungau.
2: Amat tu saya. Aku
1: Giga kian mak aku nak aku ditau ya aku ngantai na idua baka tau.
0: Lagi aku ngiga dena nemu di nu.
1: Oh, ditau tu awai na nyai na bila wek ke yang empuh hal yang ngiga kapak. Ngalah dia lah lagi nak.
0: Kakau

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul 2.

0: Okey, ngasik tionnya tadi dia kita ya bulan dalam awak sada tengah Sarawak ungkup ke Sarito. Sebenarnya tadi kita sudah ninggal ke program tinggi program menyaran daun temuai buah runder baru ngau squad trio. Kedis dia kami ungkup bala peninggal bakal ke Sarito hari 1/28 hari bulan 9 tahun 2024. Ya, bakal selama megak dia kita dekat bulan ngau pengari kami di Kapiat dalam awak sada tengah Sarawak. Hello teh.
1: Ya, hello orang sibu, selamat hari. Selamat hari. Selamat hari ke Perawak.
0: Sama-sama belak Perawak.
1: Iya.
0: Ini kaya hari kita dia teh.
1: Iya, hari kami setelah itu pelabur pagi. Nak ya mancana panas tu, tak bisa. Kalau laban ke bisa hujan malam tadi internet salah pun eh. Entahnya dekat datang musim hujan tu now kita mendapat ke berarti ke nupisi diri hujan. Kalau bagi menua kita di kapit au namanya jerbu pan nu tak kumai kita nu dah lenyau nyane nu mana nak biar kaku.
0: Arab kena datang baru mainnya. Arab ke menua sepiannya tak ngetahu mana ya.
1: Betul meh kasih kita ke ngau sebut nirup namanya udara kita.
0: Kasih kesebut.
1: Kasih kesebut. Ya meh.
0: Nanti bakal nanti nih dia baca ikas pengamah angin nanti di pukul 10 pagi tadi dia di Sibu ngebuan kualitik ke mana meh 49.
1: Baik menyana.
0: Di Kapiat jalannya pemana gaya tikas angin namanya anginnya tadi 55. Salah 55 sama ngebuka.
1: Sama buka nih.
0: Baik ikas
1: jangan kaku. Buat semua nurun maganya nah.
0: Ini ada itu punya kurang ada orang ada mirah lagi dah.
1: Iya, umat semua kita bergaulnya lama direk spek ko.
0: Bapak ya, nyamuk teh kuang kota ada ya. Sport
1: senar. Gerai nah.
0: Ada rempo gerai tu teh tang punya kurang saya kedai yes tu.
1: Oh. Sama-sama kedai yes mana ya?
0: Aku kan nama depan kemaya aku ke tamak ke konti itu tadi bisa beberes hujan kita di luar dia.
1: Tahu hujan aman kena ne. Sama kia nu nama ya kia gay kena nu kuda.
0: Nama ya kuda slow ko ya tadi kak dan aku nama aku tu lihat gay macelah.
1: Aku ya ngarap ke kita sama gerai namanya ku nak hari pan nu makai mana kita itu sama gerai lalu asal itu mengari satu anak ingat semua kita nyabisi temu janji tau ke semaya bertemu ruto ngambil ubat kini ya utanya udu na ingat na
0: saya
1: bak aku tu puan na ingat nanti wan numereknya temu janji nyampe ke Bandiang nu sebulan dah dua tiga bulan dah lu bertemu ni nya ingat dah.
0: Oh, teh bakal. Nuku deh. Nanti bakal ngederek nanti. Oh, pergi lah ambil ubat kok. Ya, emang gila lagi nih. Ingat nanti. Lanjut. Nah, pansa kok ajak klinik.
1: Ya, bagaimana yang ambil ubat nah. Nanti asal orang puasa nah.
0: Oh, nyamuk penyalah ya.
1: Nah, ingat. Paman lu puasa, lu udah ngiru pagi. Baru tingat derempu nyanyi. Kau kau nah.
0: Oh. Teh bakal aku nyamai. Laban setiap kali kita. Namanya maya kak ngambil. Namanya darah deh baru bisa puasa.
1: Iya. Au nyameh ngarap ke.
0: Terakan
1: kalau kena mana?
0: Setahun sekali.
1: Au setahun sekali. Au bayar mana aku deh. Au angkanya kita bising ibu ratu wai kini nah. Pedak-pedak mebub sidak ya pihak kaku ne. Nanti kita berarti ke dia tu sistem bak klinik deh. Ni boy mayo nyebut bakal beletek dia. Ada tentu kurang jam kita ke Nuru. Kami ke Bandiang. Dek tu bertemu Nuru pukul 2. Dek datang pagi pukul 10. Nah dah dia mesti nak terima. Ya, nyak aku.
0: Tetap dia pukul 2.
1: Tetap dia pukul 2. Nah, nanti bakal subuh. Kita tu datang. Dek dulu. Nombor dek mepian tadi. Dia tahu dia repih kurang. Dia mendak. Nanti jam tu penuh. Ngecak ke ya. Ngecak kena lama ke ngantai. Utai ke bekerja. Nah, pihak ya na. Nyak kok aku. Ngarap ke utai ke bekerja. Ngamik ke nyenang ke kita ke datai. Ukai semina kita ke pesakitnya. Sida Indonesia. Dutu. Nyamai ke ngatu jam. Pihak. Nanti dek. Dia nombor pama ya. Ke klinik atau ke hospital. Apa yang ada satu. Kita mayu nal. Nah. Kan yang lapan ya hari nar minggu ya diau satu ya ngasa amat deh.
0: Asal deh hari nar minggu ngerebesai segaris titik segitu dua klinik ya.
1: nyak ka kau nai. Au nyak me kadang-kadang mesti pandai milih jam ke ante nyemak kita nya nare temu janji minat datai berubah di rapia ka kau. Kadang-kadang ante tua tu ke sakit rengak pada pala semuanya. Lini nya bisi semayan aku rena.
0: Au ante ante bakal ante kena ada semayan tadi tengah hari ku datai ante.
1: Tengah hari nai. Nama nang tu tengah hari.
0: Kayak maya pukul 2 pukul 3 kenyanan tu mayo orang nai.
1: Aw nyak muda ngali hari,
0: emak ngali hari.
1: Aw nyak meh kita ke nganyo anak kini kita ke perusahaan rempu. Anak ingat meh datang ke klinik ya. Cici ubat kita peningal. Kau nyak nuam ya. Pergi lah ambil ya. Sari tu begau tu. Saya ke lapan
0: ya
1: neh.
0: Nyak suwe. Emak pengawal anak ingat ngambil ubatnya.
1: Ya, oh, suwe ane. Ane ngamuk, pihak kau nak ane sari je tinggal.
0: Kau ada, jago kada sampai seminggu.
1: Oh, pada kali dutu ada yang tentu punya.
0: Nah ingat, asal okay. Katanya deh, semadanya, hey, bapak ada bulan
1: pun ambil ubat punya.
0: Sekali pada apa, nyata ngelebuah seminggu.
1: Ya, ya, dan ada orang kita ke hospital pemalawan.
0: Nanya ke sih, dan nama ubat ke beda, aku agak.
1: Nama kembu
0: ya. Kan nama ada, kadang-kadang kita ke tota dede, puah kita ke kacau kadang, ini ingat pak denya tadinya, maka kadang bisa lebih ubatnya.
1: Oh, tanya cerita. Namun nang itu ke sebut nah. Ya ketinggalan ya kemarin ya cukup.
0: Mereka lebih saya kena tanya ada awak dalam kanal seminggu. Apa ya cukup lah kanal seminggu. Paham jawab.
1: No. Ungkup ke seminggunya keruding pun lah.
0: Tentu juga.
1: Anak-anak kita namanya petua di
0: jenak. Anak-anak, lama deh. Karena yang 3 bulan, 4 bulan. Kayak bapak kala, bisa tinggal.
1: Dia tanya main lah, aku menda orang ni. Saya jam, bapak jam membunyi. Nyak jam aku ubat.
0: Nah ada jakonya ya kakak tu
1: kan. Nak guna ni, nak boleh.
0: Alagai, lama tanya ada sam lagi deh, sam itu. Alagai. Halo, melagainya.
1: Ya lama ni tulis betapa jari no, tulisan tulis jakon iloknya ne. Bila ilok mia?
0: Belagai mia.
1: Belagai berkebiri ilok. Ilok kita bawa tunggak kita ilok tu nas mus maya. Dan ilok orang ketunggak ke seraman dan salah aku pergi lah. Aku kalah salah ngau jakuk terkemunyinya ada nak ilok kita ngau ilok orang tunggu kian.
0: Alah kan nak sama nanti bakal ilok kita itu tadi lama mah aja nyu ilok.
1: Kita temu semayo ilok.
0: Nanti kita tunggu ada nyu ilok kau ya.
1: Pergilah
0: kadang-kadang sarok kita ada labanya deh.
1: Sarok, no. Aku sebab nih nanti DJ mereka ingat lembuah ya kami dua bersama di kapit sebab ada nak. Sano, kau yang anak kau. Nanti ko de on air ilok, ko ngano ko, aw ilok, kemaya iloknya, ko ngano ya, per bulan ilok, ko ngano ko, nya, ko udah nanya apa per bulan, orang ada pergi ilok,
0: okay, kena nanya apa per bulan.
1: Iya, lama kita iloknya lah temu semaya, nya meh dia tu, makin nemu hari kita kebolai, gawau kita kebukanya ada na.
0: Okay, jadi suratu terus nak program. Berita tu apa? Sada tengah suratu dulu berperindah kita ni. Jadi kesari tu tadi kita nulis namanya ngetu dulu. Meh lagu ranca-ranca nih. Alaban kita berbahasa ke pemidang tanya nih. Alaban kita bisa terima apa kita tadi banyak pemidang si kuari menyekurang legend menyata deh.
1: Iya.

Ya nyanyi yang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kudah nadai sore tu tadi pagi tu tadi deh. Nama tadi ngetu dulu memang lagu rancak deh. Jadi lagu kita pilih aku kena minang bala peningat kita bawa sada tengah sore kita ke sore tu. Setiap lagu hari siwan impian puan.

0: Ah, nyak tadi puang hari steward impian ya dekena kita merindang bala peninga kita nyak setiap lagu berkenang ke pemidang siko apai.
1: Ya no.
0: Ya lapa ke
1: kali ini. Terperinang nak pada nyak meh ketuk nanti baka kami baka peto amat tersemun no ne. Tiga baka meh lebuh me kita bisa ati gagal nampi ya. Tak ke pemuang, tapi orang tak datang, tak jauh pia hidup tu, mesti dia teruskan, tapi ya. Okey. Aku berkongsi ngamimit berita hari aku di kapit ke sekali tu, dan ada juga masalah mayonal. Ngamimit men, kita berhati ke dia program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua, sudah muncul benar dia tu. Kalau bala sudah ke ngau Nikit Bukit Mabung, sudah dilepas ke Yang Berhormat Nicholas Kudia Rajantai kesama menjadi kemegah program ekspedisi Bukit Mabung 2.0 hari 5 hari 6 tu tadi. Udahnya megah peninggal mayu titik megah program ke udah megah muncul dia tu bagi menua kita di Suung yang menulis penutupan program SDG bersasar 2026 Pak Suung di Balai Raya di Suung kalai pengawal tu mereka digulu Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi sama mereka bisa datang Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Zaha Abdullah dan mereka Yang Berhormat Lida Hassan. Jadi lebih ke datang dia mereka dia ya berkongsi berkawal ngawal peruntukan ke sepenyampau 2 juta ungkup sidak ke bertanam ke kupi ngau madu ungkelu luat au lalu ba utai ke bukai mega ke bisik mega di kunci kia hanya bekawo ngau pengawak ke bisik dia tu sta mega ke data yang ke rumah irung sebuluh sung dia yang mega peruntukan perintah persekutuan 1.5 bilion ungkup bahagian parlimen jadi 800 juta bak pasal ketiga ngagak calai ngagak jamatan bak kuasa mata rajang pihak megak yang kaum kolis profesional mara udahnya SMK Bukit Kuram ngagak utai ke bukayau ke dekat diangkat ke bak peruntukan persekutuan ya sepenyampau 1.5 juta. Nya berkawo ngau projek kecil luar bandar sama ke bisa diterima sidak di bagi menua jisung MRP. Ke bukai tu megak peninggal mayu agi megak berkunci ngau sidak ke bisa ngemeran ke pengawak bertanam tupe. Kita ke bedau ngeregister dalam pu jadi petani dalam sistem e-tani anak ingat au jadi kita tu tau ngelatai ke rempu ngakai upis bertanam butupik bagi menua kita di Kapit dan daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit kenanya dibuka nanti yang hari 1 ngakai hari 5 pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai. Jadi sebedau ke kita ke ngelatai ke rempu register rempu bahawa sistem itani tentu mana lagi untuk kita nya nama kita ngembuan Sarawak Pas sebenarnya au ngambil kenya nyamai dia tu jadi install kita nya Sarawak Pas au dan nya sidak yang ngatur berkini ke kita register rempu ba pengawak tu au jadi nya meh ngambil ke kita nemu atau ke lebih nemu gitu meh penerang berkawo ngau utai ke dia tu kita hanya ungkup sidak ya ke bedau ngeregister rempu namanya jadi petani ba sistem e tani nah ingat hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai ba upis bertanam tupe daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri jadi tu ngambil ke mantuk kita nemu nama utai ke patut ditemu tak ke ngulih ke maklumat kini nanti bisa khusus kini pengawak berlatih peluang berjual kini cara kita berjual jadi utainya bisa dipadah ke makangau bawa komiti agro listari upis bagi menua kita di Kapit di Tani nyak ya nak ne utai ke boleh dikongsi laban dia tu dia mendak nak utai ke berkata bertanam bertupik pan kita yang berdak ulih pan dibantu sedak ya hari telepon aja nana. Untuk sumpa ala nak ketan ya kian mana. hal nyam eh berita ke dikunci kita bawa kita ke sekali tahunnya na.
0: Okay, jadi ya berkunci ke info kita hari ya sibuk nanti. Jadi ya nenek kan ujung minggu telah ada kita rekap Glengo Bala DJ DJ Sibu FM dalam program Sarawakku Sayang ketika ada tur di muka kena kedua ngagai 4 hari bulan 10 tahun 26 pukul ini ke 29.
1: Ayo jawab malu ben no. Nama tu beruman ke ngamai dia pinjian.
0: Tu saya mencelap tu sapa ya tu semua.
1: Laju deh nai.
0: Apa ya? Nyu.
1: Yang ni kau pulai baru nya.
0: Nyu 3 tahun dulu.
1: Sao aku ni ngoy no. Berapa nu mua mai ya nya.
0: Nyu ka pinjian dah sih dah.
1: Ah nya mo ka sung mo man ngambe duit ke duit speed deh.
0: Okey, jadi kami di ATMC Bu Bisi Muka Amini Studio bakal program Suraku Sayang ke Sepedal Tu. Jadi yang bala kita di muka ada salah kita nyengu atau kedatai bertemu bergulai dengan bala di jari-jari Sibu FM ke Bisi Ngau dalam program Suraku Sayang ke Bisi Ngau dalam Mini Studio. Jadi agak kita ke alu promo tu teh. Agak kita kenang segeri gendu berlagu ada salah kita ngelatai dari agak konti atau ke Mini Studio kita kena ke hari 6 pukul 1 boleh dalam cerita kenyalang kita ya. Kuno murah buka hamanya main mau belagu ni ya.
1: Lani-lani apa lagu? Ambil peluangnya,
0: nah. Ambil peluang tadi. Nanti kita nol yang nanti di reggae konti kami di Sibu. Agai mini studio pamam, eh, ni ya.
1: Betul. Nanti ke Sibunya saya jauh. Dia lagi pak ya.
0: Ya, mau tak aku ah. Okay, nanti jakuk penduri kita dalam awak sada tengah Sarawak kuncam kita berkurangnya 9 minit lagi dekat pukul 2 ngalai hari ini kita boleh dalam program Kristia pengarik kami Nyalusia Thomas Kasau pendia pergi hidup aku
1: iya ini jaku buka itu nah harap ke udah tu ilah kita berkongsi mengawal berita ke buka hari kami di Kapit sekedari program atau kreativiti inti bisik dia tu bagaimana kita di Kapit lah ban hari ke majak mana tentu ya upupis tak no bisik pramul ni nah penginginkan kemua lagi kita mendapatkan 8 ku jerebu tadi dia mayo program terjanggal tapi ya jadi ialah kita bertemu baru ngau berita buka info ke buka hari aku di Kapit ke sekali itu mari terima kasih nah selamat jalan ke pawak mupu aku bye bye.
0: Okey, terima kasih nanti. Jadi yang boleh baru kita dalam awak sada tengah Sarawak berminggu baru. Nanti ada penangguh bajam ke sama megah ya. Udah program Squad Trio dia kita dekat boleh dalam sada tengah Sarawak. Okey, ngonya jam kita ya kurangnya 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terus perinan kita bawa kita ke sekali itu sebelum kita ngujung ke program sada tengah Sarawak kita. Perinan kita nuriti lagu, setiap lagu hari Dara Helena Air Mata Bersara lalu ditangkan ke program lagu hari 17 kemarin.

Maya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak kangau kainai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan didingat aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serga. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program Peniap Hidup Aku Nanti hari 1 jam 2 ngelari Seminar di YFM Sibu.

baru kita peningat dalam program Peniau Penyidu Baku. Bakal selama aku pengeluar program PPA datai baru pada tu jam. Andor aku macam kenang hari bala peningat kita. Pihak mereka peningat, mari terima kasih. Hau, ngakai kita kengempuh kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia, nanti nyemak bisik utai ke dekat dikunci. Kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Peniau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari sikup peningat kita tu. Dia aku dekat mic kita meninkas.

Terima kasih aku lopo krem ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga baka keminggu tu nadai ngemedis ke hati siapa-siapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadi aku. Kami semadai bisi empat ikut peninga. Mina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadai bila udah bisi penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadai belak gawak benengeri, laban itiah ke priyo asik menyebujak ke orang. Tercepan inai kami ke diri berumah panjai, temaya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadai belak merik ia belanja. Dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nare kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik karik sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nari sekali kalau ngemana ke selekah jakuk ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngaga sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena de guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peningah, laban kami ke bisik ke WhatsApp. Dia lebuh ke merik indai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngaga inai aku. Sikit nak melekak hari penyampau RM500 sebulan. Makanya megak menyadi aku kebukai belak merik. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merik ianya menyadi aku ke nombor 3. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merik inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak bisik pangkat kemana lebih agak hari kami ke menyadik bukai serta megak ia dipedak berduit. Tengah nama kebuah tiap bulan tu hari subak meh debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah entik aku ngenang labuh hai mata aku nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-rek ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena ku jakuk. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayuh merek inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu dia aku tekuir undiang. Dekat mulai ke derempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nak ada gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyari aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nak ada madah dengan kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyenguak inai kuala hati aku din. Tengah awet aku ajak. Sangkai aku buat pala tangga dia seninggi ya bansut hari pintu kat nurun buat pala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah aku cakap. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisa nyengok nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ia kena muduanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai.

kata tusu ke bisik cap mayu macam ke boleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa melai. Udahnya ia madah kuat nak kalapung ke yang berbeli ke utai dengan ke inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panyai. Asai kelabu hai mata aku peninga. Laban sebelah tu aku dah jai runding dengan ke menyadik tirik. Kumai aku yang minat merik 100 saja dengan ke inai. Tayang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke mangai dengan ke 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai dengan ke aku. Asai kebesalih dengan ke ia berserangan berdalam hati. Katik aku tahu bisik runding kena maneh dengan ke menyadik tirik. Aku maning ke penyampau duit 100 tibrik ia ke inai. Ngau penyampau dengan kami menyadik bukai. Nadai kami kalak sebedau tu. Medak duit minyak ya ke ngabas inai nintiang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terpasau serta penglelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peninga lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kami nyak udah nadai. Ketika aku sakit riman usus. Berasai puang bati. Berasai nak betih belama menghagai niang. Pemaneh ya nak kalak dia cerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dia kesikit orang kena bunyi. Kasih aku ngenang ke pementas ya tumu amat di baik lesi. Nyak meh pergi ya nan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Agak nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agi di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruan nak betih nuan. Meruan ngangau ke nuan siang malam. Saya udu genuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngai nuan wai menyate. Narai sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak ku dah ada kerja nuan ngelamak tu kami menyate kebukai. Ngobala anek nuan ke ditinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemanah ngai orang. Bak pengawak ke kerja nuan jadi keteladan ngai semua kami. Maya nuan kelesi narai nak ke orang bercerita ke pemana. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai matik. Nebu sidak kebulai ngan nuan. Rantang menuan bujang bergulai mesti wai apai. Terima kasih wai matik. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan meka udah ngagak pengingat bergulai ngui inai. Udah ngelantang kati inai. Lepo maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik bergulai arimit sampai ketuai. Meruan dikenang aku ngau

di peningah nyana kak ku mai kita mending ke program penghiau penghidup aku. Ngarap ke kita bertemu baru pak maya ke dekat ratai. Menatai kekenang kebukai megak kebisik diterima kita hari pada peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye-bye.

0: Tak ucok dek maya ke telefon pelamak na wei. Ucok dek kena inya ke telefon dengan gadeknya.
1: Eh, uyo, kai dek nak nemu ucok ku ke ino kudu mayo. Jakob munyi semalau. Kok iya tak tadi, minggu baru ila. Ya, kak ingin tu hari pengadaya. Nai. Nyak ku aku ku dek. Medak pun tahun supaya udah gak dek pengada. Bab dek. Tuh, itu baru ke pihak. Ku aku kenanya ya. Nyak, miakunya berjakob ngoinai ya. Nanya ke halnya. Mau suruh ay?
0: Nai, nama dek.
1: Nyak nyari koinai ya. Dini, nyak ke bau dek ya. Medak di bau dek abang ya ketua ya. Kok mak ya ku dek. Minggu baru itu ila. Baru ngintau ya. Dari nyak ke buaya sedak ya. Langsung aku tu undo. Kau mai seruai ucok aku ke inoknya kau dek. Sida yang menyadai bisa empat kau. Ya laban ke ngai alayah dek wai. Empat kali setahunnya ingin tu bab dek ya. Cukup kamat ingin tu bab dek kau dek. Tak nanti yang hari baik ingin tu bab dek. Kak minyak. Ido bab dek.
0: Pamau tai.
1: Ya.
2: Labai hidup kau nyepu dian ya.
1: Bukai kena agai. Ya depan dia. Wai kempu. Wai kempu bab dek. Tak ada belakang ni. Alayah dek ni.
2: Sepuluh kau kita sebiliannya 10 kali gitu birthday tahun 10 kali nyamnya birthday
1: tekomonya bakaya umur ku 5 tahun 10 kali nyapaunya 15 tahun ku pama menyuehan lepodiannya
2: kau nyam lah bak nyepodiannya deh makai ke berapa kemarai nya tekrino ya nya kita ya deh gitu birthday lama lama lama ni nya leah deh backup telabannya
0: oh ke kenan ini leah beli dia lama deh
2: kau kumai muda harga ke ni meli kita bukanya ke pemakai semua maka ku nyanya aku dah besar tua itu udah lagi ingin tahu dari sembilan aja kami sembilan ya
1: kenapa
2: ya makai bak kedai itu pepihak aja meh kalau kebalas dah menyadik kebukai ya pun dah cukup tem masih dah balau cok nak tahu kena nak apa ni
1: pasti main uang dah bakal kengau ke kapan
2: ni bakal tuang ke utai nama tergelembuang utai nya
0: ini rias hiasan
2: ni nyale
1: kumai nyamai berjelangkit ngantung tanya ku ya
2: kare sampai bebe udah berapa bulan berapa minggu udah dulu nanya ke dia lu minta ban lah kena
0: nanti
1: lama ini ku udah nyak udah paling
0: dulu lagi hau eh semaka magi amalan nabi ada tu paling pai nawi eh nyu ingat kade ke jemput makai ba kedai aku tu ingat ke kamis bili ke makai ba kedai empat lama
1: ya mahal dia puyau
0: eh maka selama ambil kami tu tak ada ngudah makai deh nama ke kampak derembo metek udah deh ngudai bekenya nyade aku tu tadi udah temu makai nyawa tu awas nau kak ngirup ai pegai ku gai bacangkianya tadi deh spai ko ai nya tadi naclap napa tu saleh labang ku tadi ngudah ai teh ayas ku suang sekali ku muda cangkia ke pegai ku nya tadi deh nemu nya ta cangkia ke kena ngrenam suudau
1: Pinai, ayah, kene puyo. Suntuk ni kang hero, ane hero ai andap sudau wai. Balau ma.
0: Ayah, ya aku kau ni. Abis lenyap sudah di ruam au.
1: Nasibnya ayah andap sudau ketin tewa baso jahi kia ke kau.
0: Mbak ya. Nyok mabalan ya aku dah benau benau ketawa mendak aku kudai. Bekeni keni kau kau tak salah jingkau gelasnya. Nyak mata ada laban kena berarti kecangkiannya deh. Nggak nyadi jakau kalau buat utai udah deh.
1: Tadi dah telan wai, pelipai.
0: Ini kuyo, dalam perut dia. Penumbuh bak kena makai, nyau eh aku sikau, aku keni. Kata ika kau nak berarti kecangkian kerjain kau eh. Pai ku kalah deh, apa eh.
2: Amatnya, ukai deh ya, kuyo. Aku tu deh apa sekali.
1: Disai ke ngapain apa?
2: Disai.
0: Nggak lah, aku dah
2: tahu. Jadi angkat ai kena ngenan sudau nya salian ngaku ngaden gelas aku nyempu lama ke bisi ayes dia ayes ja kedau dia ya. Jadi ai kena ngenan sudau nya salian di gelas tu lalu irup au ngaren ngantai
1: nama
2: tai udah telan
1: nama ngaso de nyo banget sedane ngiro ai enam sudau nya apa lai pai
2: ini keruni yang kuaku pati aku na berarti ke gelas nyempu pati kena mati ke cantik kena ngenan sudau nya
0: nya maka gua pali pai bro tek tek tek jingkau aja nak mali tek di ruap ni
1: nah ko semangat wai ngai bola seruai
0: tai udah celap angka deh hop nah dah namanya suam mas saya nyelok kuku
2: nya aku bohone aku tadi ya nyu tampai mata bapak mayo lune sudah udah di hop lengi tau balas dah kuman nya nya nan mu dekap dah kau ke telah aja
0: ni ku yo malam pro aja pali pai kapok nya
1: Ya iyalah ngau seruai deh. Puyo apa ni pai? Nyari ngal ko to jita kami sebilia agak. Maya makai berkedai makai. Nemo. Laka ho bukanya, ame tu deh aku tu muda ke dirimpo nama teka dempa tu deh dalam. Ai, udah harga dulu datai. Ngai nak terkena ke aku gak ku deh mayanya deh. Ya nama dia deh. Jadi aku tu tak deh deh. Nyo tengok ke mi suap tu deh aku tu. Muda mi suap. Sekali datai Cina nya. Ya nangang. Nganyo mi gore yang angkai. Nai, saya tidak ada udah ini mah. Kaku mana ke Cina nya. Tikal ke baru pak. Ure tadi belum makai aku tu. Pele-pele mata aku belum makai. Apa ruai? Udah nyata deh nih. Tikal ke baru. Datai ke mi. Mi gue yang tumi toba saya.
2: Salah
1: ini bukan kuaku tidak ada udah ini misuk kuaku aku dah nyong kan ateh aku benda minum dua kali kesana tiga juga ke baru atai gak mi ketiga mi goreng basa
2: namanya nyu tiga kali
1: nyu tiga dah ya aku kuda dan mau jari ya kau maka ni tau salah kuaku kak nanti bakal keterubah ya salah. Nah, gak aku tu kisau. Bukan tu, mayu udah, mayu udah, orang mayu. Paham gak kita doai? Tu nyom ni gak kalah dengan nyom udah gay kesalah pengujuang. Nak nyadai apa? Aku kau nyadai. Berdua dia, nama empat koko doai dek. Mi kempuanya, mi. Pagi kempua, malam kempua, ujung-ujung. Bukan kempua, mu aku tidak. Tidak kebukai belan dek. Kau dek, udah. Mata mau magi yang makai. Nyak, kau belan dek. Kau dek. Mau apa baru? Kami tu ngantai inai. Jadi tempat aja. Nama tak bisa dia kau kai bunyi dah kau nyawa aku dek wae dia umur kita tahu ya aku mana ke seruai aku dek umur aku tahu tanah kalah amat aku dek agak orang minyak sampainya meninggal kalai salahnya kena
2: kedai
1: kena kau gak boleh wae ini aku ini hati aku dek engkat terlambat orang kemayu ujo minggu kayaknya kanya misalnya bunyi tiap kedirai mau kau dah kau hati di tonan mu hati di tonan mu kuasa birau aku dek nyawa aku tahu ya gak apa aku meliwo merek sila kemakai
0: pernah mati ya nyak pelipai
1: mau kan
0: bisa nyak me tarengkan ada tulis ya nawi data dene ngata sebut aja apa nyak ya aku tuh udah mau pakai cash deh nyak nawi keterubah betul ada nyawa deh empat ku aja kedua kali engkau salih hanjuang kini nyak nuju meja kami alit alit gati ku deh lapan ku deh makai ke dulu tadi deh dan salih orang ala yang hanjuang deh
2: meja bukan.
0: Ya agak nganyong, agak meja kita, apa juga empat aku aja, meh
1: aman, aku
0: dua pinggai, emang ku nyata dek deh ya agak spesial dekaro gai ya nak bayar nyata dek aw, lama kesalahan nyuang sudah kebuka, udah makai gak ya, kak angkat kami itu tadi, pernah anyuang ya agak meja kami, aku mentu ada nyak deh nya
1: kakak
0: cerirek kuyo bangunnya makai pelabak tau iya gak gres gak spingainya ku dah ketua ya bahu yang ngam
2: ya tuangnya dan nak swell tuang pasalnya
0: amal nah udah belama ya
1: nah tak awal ku main nyamai ku nyamai sehingga lama aja
2: emang tuang ini sayangnya kuyo
0: mbak ya
2: bakal kena tiket deh
0: iya saya kena tiket ku tau
2: silap sedaya yang pau ke nya sapang suasalah nyuang ku nya salah kita
0: nya ku ku pare pai
2: ya ada lah jom ma kan ku antuk nyuang nama ya
1: ku wai nama ke gula nama ke tusu puyau ke dong anyo salah pita te nyo betua mulai ketua bau
2: tau nya me pama sebut kedai makai tentu kita nemu ni bagi kedai kenyamai kedai ke ngena basai kita ni makai kasai panuat dia ni pama kita ngalau tentu kita makai ke dekat kita nya nya betuju tuang nya lai maka kita ke kedai tu tadi dia kita guna ke kodak orang kualiti deh kualiti pemakai ke disega kita nya mek ke sida kedatai atau ke bala pelanggan kita nya tadi tetap datai kiap lama ke kedai kita nya dia mendagang kita yang tadi dekat man sayang meh maju bekadai menawi saja pedah tok de nadai bisik kedai mina nyuak pemakai ke gagak panu alu meh kualiti pemakai atau ke produk benya mesti ke jaga lama nya de lebih ke nemu kelapa
1: Nampak
0: tu enak nemu awak peripai. Ngasai kita rempoh.
2: Tuh berjual tu pasti manual ni.
0: Aw, ngasai kita rempoh. Tuh kedainya nyamai sih. Nampak kediap lama.
2: Ya.
0: Ngasai
1: kiri, menamat tak empat dua. Ngasai empat orang. Ya, aku kau. Ya, me quality pemakainya sih. Nak tahu nak ada jagaan. tajak pandrega bareng dia tok nyo ni kai. Kai ni nan mau deh.
0: Ni bo ke mama menyamai rempa po hati dia makai.
1: Dan kualiti kita nya arwah ya mesti beruan dijaga nya nian na. Ya ko ngai mate kita tok tunggu dengu dia haja ke pemakai ke jual kita. Nama sehati kita pemakai kita makai pemakai ke palu ya dulu deh ki aja. Amin kaja. Menu utapan patut ngau ate tarino. Ya tok aku. Aneh tak nyo cincai nali kita manu utai
2: rumah. Mama mangka kali ini mama.
0: Ingat ibu hati. Ingat. Ingat.
2: Ngempang ngempang ngempang aku.
0: Ingat ngecina kita ketua tu nak tengah ngempang. Ingat makan
1: ngecina. Datas sasa gua mau kemain. Gua melekat datas siliang ni.
0: Ati lapu minang. Ati lapu minang.
1: Wanya nyo mapai ingat ingat nama
0: ingat. Betul kan teh beda kalau buat apa je lekar pesilia.
1: Bagus sangat. Kita ada tuan kau sisi teh kau dah ini kau juga nyuat kau dah ini aku kemuda ya ini luna aku juga nyuat.
0: Nama
1: ya kan. Mak ya bakanya menti kita makai bakanya makai kau dewai. Tapan kita tu nyaga perut orang bukai kan ya nyak nak buah ya datai nuju kau dah tua. Nanti hati orang buah hati ngau pemakai kerja tua tentu. Enggak orang kak dekat datai baru malai menu tuanya nyame pamaku mandu pemakai ngai ngai ko cincai nalai ko rai de nemu kai de kene ko mandu utai bunyi ko ina bika kaban ko maya bas menajo suba kalau besenai ina tuai to mandu utai ko o kate kena de kai nama besenai nya laba kita to mandu utai penuh ngo rindau ate nya ya nya mencinta kata de wai
0: mana wei ente to nya nincai ko tai nangi kurang jerak kene
1: bukai kena ya kengai ko kai ko makai pedia jerak mah pemakai kulo nak kilai nak kepenuh ngai ketengah ngai ketisi ngai nya nama reti nya
0: nada reti ya
1: nya kau
0: eh bisa kepala aku deh muka kedai makai ke jual pemakai nama aku mai ramai reto fast food ya gap makai bangsa kita iban kul suai deh cukup aku wow laban sida ke jual pemakai nya maya tengah rai urang sige mayu ah tanya mata deh mula aja ke benar nyamai sikit nyamai teh ke depan dua tanya mata deh nak lama empat pengelama tadi nyu nemu berbalik asal teh depan dua nya nak bakal kemula suba deh pengujuan nyu nak lakau lapan pemakai ke depan dua tadi nak asal ke baru mula suba orang kereta makai tadi asal nyawa kita meh munyi kok madak surai deh nemu orang teh asal nya tadi nyu berbalik deh nya nya teh kok kuane ninja nali munyi kenawi nya meh
2: ya nawi tak aku solo batai itu apa yang mana utai, nak tau nak berempeh, nak tau nak
0: mayuh berempeh aku nak ya
2: sekilo bau yang sekin ya
0: nyak muka kau
2: salah wa, ni nak utai ni nak muka
0: nah enak muka ngai nak pakai bau yang
1: punya tidak korek-korek balik-balik maya puyuh ku kemandu aset baling balama sejak mana ya nangunya tadi ya muay utai ke engkau dalamnya
2: entah-entah aku duduk
1: lah okai kena ke, tak nunggak mana ya pahitwanya nak mutu ngak
0: ibu mayuh nyumput ke
2: lapa ya kena makai utai nama teka kayo peh
1: hanya deh au ngai ya
2: baunya sejak malah yang milih hanya sitai-sitai ibu
1: deh meh kakau kan mana ke ya asam aku dah mandu
2: ngamaknya mata deh ngadai jako nanti kita jual tuannya guna laku untuk kedai mempunyai orang
0: au
2: ya ada uka beli ya meh kadang kan yang udah keratai ada yang tu ngira rega nyamal kini ma mimit kini
1: au
2: tehnya meh asainya kegi kalaman sekedar orang ukai selalu makai kedai sekedar orang deh tentu memang kak ngasih pemakai klien dari kepanduan baru mesra skala aku tau
1: amat munyi kodanya kali pai sidak kegawaknya deh mayau jo minggu sidak ya mai direk sebiliak sidak makai tentu mesti dak kak ngasih ke terempak ke special mimi dia mesti dak tadi pansut bapa lama yo sidak sepitu sampal sidak makai paman sidak yang milih kedai tua tu tadi nyamai meta panu tua nabi ya
0: aman
1: ya me ke buah asai pemakai ke dijual jualnya nak tahu nak maintain munyi ke orang le ke jako mayare ngame ke orang tatare nak jara an yang gamal kita aja maintain pemakai tua tu nak maintain dah kene ya saya deh nak tak kau
0: mana we betulnya mayo nak cerita bekada kupi deh ngasuh ketawa bisa ngasuh pedih hati bisa ya ngasuh alit ati pen bisa nya apa kamu buat dulu enggak kau kamu ikan masin ke jembe ku tadi ya
2: kamu ada kamu ikan masin jepul aku
1: ya patok ku sok
0: gaji sehari jumpa pas makai rapal kok.

Tanya tadi program dua itu program di Kunci Kung Bala Pendengar keterubah tadi program penyiar penghidup aku ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau ngau topik ya tadi.

0: Dewa FM Sibu.
1: Ya, berkongsi ke info ke penudi ke sekali itu, ianya bukan ngau berita ke nyinuk kati kita ke sari itu. Ianya tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, udah midang Ba Institute Jantuan Nasional pagi tadi. Ianya di berita pasal pemidang Niang Dr. Siti Hasmah tadi udah desah kana ya, ianya Tan Sri Mozaini Mahade lebuh ke de telefon bernama sari itu tadi. Dr. Siti Hasmah ngapus ke sebut ya, umur 100 tahun lalu meninggal ke 7 ikut anak. Jadi ada kena ke 12 dari bulan 7 tahun 1926. Lalu ini Dr. Siti Hasmah tu tadi siku Tukuh Hinduk Malaysia ke Tipe Basau ke seminaknya di Bini. Siku Menteri Besai ke Deluk Subak tambah ke Tegal Saup Yampu dalam bidang perubat dengan pengelantang ramah Raban Bansa Kembre Inspiration ngagai rakyat menua tu. Jadi sepamanya penghidup ya, dia Dr. Siti Hasmah jadi Induk Melayu Keterubah diberi peluang nampun pelajar dalam perubat dalam bidang perubat ya, bah King Edward Tujuh College, King Edward Tujuh College di of Medicine, Medicine di Singapura. Jadi pada tahun 1965 dia niang tadi jadi induk keterubah diciri jadi pemesai perubat bagi pengerai indai ngan amit. Lalu dalam tahun 1974 dia niang Dr. Siti Hasmah tadi induk keterubah ke diciri jadi pemesai pengerai negeri indai ngandung ngan amit. Ya megak kalau jadi Presiden Badan Kebajikan Isteri Menteri Ngautimala Menteri atau Kebakti Dayak Dr. Siti Hasmah cakah dalam ayuh macam pengawak ngajar Raban Demiak Malaysia pasal penusah salah gunah dadah nyentuk kia tadi di kangau induk keterubah menua Amerika Syarikat ke Subak Nancy Reagan ya ngulu First Ladies Conference on Drug Abuse bak Washington bak tahun 1985. Ya mega ya tadi mega regas dalam lomba ngamain serta bermain badminton ngau kompetitif nyentuh umur yang tadi manggai ngagai 75 tahun. Pemerindu ngau penyerta ti dalam. Ini yang tadi ba main badminton gujung ke dianggap jadi inai pemain badminton nasional. Jadi ya mega kalanya di patron gerempuang badminton Malaysia BAM serta kalanya di patron gerempuang tenis kerusi roda Malaysia. Jadi ya mega induk keterubah ya nerima anugerah persekutuan Sri Setia Mahkota Malaysia atau ke SSM ti mai gelar tu. Okeynya tadi mimit bas tentang info bekal ngau. Ini yang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kenya di ke pengingat kita eh. Ya agaknya kurang senang ini lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi tu meh ngujung ke awak ngelah tengah hari kami di Sibu. Ngonya aku Nana hanyurut ke diri ruai kami di Sibu. Ngelangkah kita ngelih tiap lagu. Setiap lagu hari Mary Camilla mimpi. Lalu ditangkan ngau Nuan Amelia pergi. Ya agaknya mumpu aku bye-bye.

Kota Muai Ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kuang tu terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemandang mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong ti tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak. Ya bala peninga aram

Jaku prangsang ke saritu. Ngurai tubuh ngau sengat kitai. Ngurai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyeri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi nutuhan bertahun ti baru itu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalat nang dah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih nak berperai. Pakai nak utai timai berperai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh, terbiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengayal peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang luan tak boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayu ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua kita buat dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ketubuh ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama ti nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Selamat ngali hari lalu begulai sejalai baru kita bawa renta ngali hari YFM Idaria Sarito inya kena 28/9/2026. Bakal sama mega deka segulai sejalai ngau aku Angke Stone dalam kandang 3 jam ya ke deka data itu nampuang semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi dia kita sudah mulai ngobrol mula program kami Area YFM Sibu. Lalu hari kita ke nyau udah ngelayang Batarajang sama muka uno baru kita ke Sarawak Pasar Kuching dito ya. Okey, jadi terima kasih ke kita di Suran Amelia YFM. Jadi ke stesen pemerindang kita Sarito. Lalu terus berperindang ngau lagu ke di bayi Sylvia Banyi Belulian Cincin Intan. Semina bawa rentak ngali hari YFM.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ungkua, anak juga.
2: Kelambu, anak gadung.
1: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak untut.
10: Nyaru, anak talah.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
0: Andrian, anak padang.
15: Lala kita, sapa sinantung.
7: Cidato, 21 iku, ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
9: Cidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika subak.
12: Cidato, bebadi, maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
4: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
10: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh? Kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
6: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara berambung
3: nyawa ngetan ke menua.
14: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyamakin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
17: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Insuai baru dah mendengar kita ngau lagu ya mulai meh sulu. Okey, jadi sarito kira tegepang lama gak kita dah ningau berita pemidang yang tadi atun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali yang tadi bini ngagai mantan Perdana Menteri yang menua kita Malaysia tu yang tunah Dr. Mahathir Mohamad. Jadi niang Tun Siti Hasmah Mohamad Ali tu udah nadai sari tu 28 hari bulan 9 ba umur ia ke udah datai 100 tahun. Jadi tu tadi disah ke nadai urang pukul 9.20 minit pagi tu tadi ba Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Lalu berita tu disah ke anak niang tumpu ianya dari Tan Sri Mokzani Mahdi. Lalu berkenaan ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, kalai basa ia ke penuri udah ditetap ke Menteri Besar yang jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah nang ya meri basa ba istadat pengumuman pembesar negara ngagai niang tu kalai kena ngenang semua jasa ti udah diberi kia ngagai menua kita itu. Lalu niang tu tadi udah di bayi pulai ngagai rumah ya pada main Seri Kemangan Selangor urung pukul 10.48 minit pagi tu tadi. Okey, jadi pihak mega hari Istana Negara dia yang dipertuan agung gawa Raja Permaisuri Agong pana bisi ngatai ke penyino ya ngagai sida tun Dato' Mahdi sebilik lalu berkenang ke mimet ya ba legasi niang Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali tu kalau ia tu tadi diada kena 12 hari bulan 7 tahun 1926 lalu ia meh ianya tadi siku hari induk bangsa Melayu tri nerima degree ba bidang perubat lalu ba semanjai ia tu tadi agi hidup ia tu siku area tukuh ia ke di kesayau kelebih lagi ba induk ti mayuh berjasa kelebih lagi ba pengawal pengerai ba benar pesisir ngawa pihak mega suah mega ia tau ngenan ke ba hak orang induk ngau pihak mega anak min ia mega suah ngayan ke pribadi ia ke cukup mentas serta nelap ia tu tadi ada ninggal ke laki ya yang tadi Tun Dr. Mahdi ngau piam ga tujuh iko anak ngau piam ga ucu ngau icit seduaya kiranya tadi berita ya ke cukup terkenyit meh leban kita nemu tukuh Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali tu nang ya besaih peranan kelebih lagi bala ya ke ada dalam generasi 80-an ngau 90-an suba. Jadi aku pun ga kira temegah ga kalau bertungak muang ya dalam tahun 1999 leban mayanya ya ngau Tun Dr. Mahdi bisa datang ngelawa sekolah kami hanya maya berjadi ke sekolah menengah teknik betung mayanya suba. Okey, jadi lagi terus sama rindang peningat semua ke sekali itu berperindang kita ingau lagu ia kedibai Tony.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
1: laki. Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Nanti yang nyawa nadai penguji ukai penghidup mehana maya. Lagi mana yang kami bawa renta ngali hari YFM lalu ngagai rokes kita ba luar ini ya ke nganti apa natai program YFM ro ungkup ke sari tu minta ampun ya ketegal ke masa pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali inya tadi bini ngagai mantan Menteri Besar Menua kita yang Malaysia di midang sari tu dia program tu nak dikeluar ke dalam minggu tu tang tajap ya anang irau minggu baru kita dekat headbanging ya bawa YFM bro jadi ya ke sekali tu kita terus berpindah aja menggau lagu-lagu ya ke udah hadiah rintai kita ungkup sekali tu bawa rentak ngali hari lagi ngalu ke peningati meniang ke kami ngena aplikasi radio online YFM kita yang tadi RTM klik bawa ngali hari tu jadi ngarap ke semua pengawal ia ke digagak kita ya muak ke pagi yang tu ke ngali hari tu kira nalama damnya mesti dalam 2 jam di kira nyo tembu kan ke sida ia ke gawak ba upis awal tu tadi maya jam bekerja ya jadi ngarap ke nyo udah mayuh dah mujo diatur megang mesar itu okey jadi hari yang lagu lemah-lemah penguji sekali itu mai kita berpindah hanggau lagu ke Dubai Raban The Crew Nadai Agi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Eh, si. Fuh, lawa dengiru ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi
1: aku
0: main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nak mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Salung erok di tu, biar.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Kamu uji kempak merah, dakin.
0: Eh, Sam, nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuan tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah. Duduk itu aja nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Puh.
0: Anang nginsap kan?
1: Kalau kumai lu sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Nur kendak dikemendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upis-upis perintah sekolah spital ngau kanan Nur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami Pak YFM.

Dengan angka pengawal atau pengurami kebisi diatur bagi peliliah menua betuang ujung minggu tu tadi ianya program Jelajah Sarawak Ku Sayang 2026. Lalu berkenaan ke gintir menua betuang ke sekali tu lebih 95,000 orang bisi datai ngulu pengawal ke diatur tiga area berenggunya. Kelebih lagi ianya tadi berlabuh kena area 5 tu tadi 25 area 9. Jadi sampai menteri ni biar lomba ngau main serta pemasang orang dagang lalu pihak menjadi kabana konsil bagi sita layar betuang yang saya datuk kira rentap jabuah madah ke program tu udah terima sambut ia ke cukup manah hari mensiam maiwah. Jadi ia madah ke program tu mega uliah nyemak ke sebis perintah engkau mesia maiwah kelimpah hari yang meriah peluang ngagai orang bertanya ke penerang staf yang mega bertanya ke cara nuh nguliah ke sekedar bantu. Lalu Dato' Gera Rentap masuk ke Jakutu bah pengawal nuh nutup program Sarawak Ku Sayang 2026 bah bagi menua betul. Jadi bah pengelama program tu nang ya main macam pengawal komuniti engkau pemegah pengawal dagang mesti diatur kelimpah hari pengawal tentu ya bisi konsep tau ke panggau pemerindangnya tadi betuang bak ujung minggu nyen kemari lalu anak ingat bak ujung minggu tu kita ya bisi malam final anugerah carta siapa juara kedekat di atur bak stadium Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung ningkan dia betuang dian. Jadi orang betuang rami baru meh kita minggu tau ilah. Okey, jadi lagi terus mari kita berperindang rentak ngali hari ke sekali tu lagu ke di by Gerimo.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Lalu hari Anyang Dominic Christie, Siti Sumpah, Siti Janji. Lalu ngucung ke jam di studio di Tau Kira Bisi 10 minit lagi dekat pukul 5 lemai kalai selama jam 5 lemai. Tau dia kami dekat belalang lama. Lalu kita dekat terbaik dari kota media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Mendiang ke berita utama 5 ya. Hari pusat berita kota media Angkasa Puri. Sebelum nampung baru jam ya ke penudi awak rentak ngali hari idar ya ke sekali itu. Jadi sebelum kita ya mendiang ke berita berpinang baru kita hinggau lagu ke dia by Stephen Mel Berani Mati. Lalu bertemu baru kita bajam ya kepenuh dia nangkan ketuk lagi.

0: medak troli dengkah bak tengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita memang sedak ya pesan tu harian tu cerita tegung ngau YFM.
1: YFM.

0: Istiadat Pengumuman Pembesar Negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Masyur di Pusara Negara Presiden Adoplo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan di kebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mansor, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan, lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan, terus datang sini. Memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, semua santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal tujuh anak, lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan, kita gosok kat hati masjid ni untuk makan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dan sekali-sekala bermaster team dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di ahli.
4: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin.
3: Ibu kepada anak-anak dia, dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 28 September dalam tahun 1991, Barisan Nasional 3, BN3, menang 49 itik hari 56 itik penuduk di diperbuat Kabak Penguat Berpilih Pesai Sarawak. Nangkap pukul 9 malam, BN3 sudah menang mudah bak 29 itik sita nyengkaum ketibas. Kali sejam nangkan kenyak, BN3 yang menambah menang boleh 38 itik penuduk. Kengujung ngenap ke majoriti 2/3 dinanda ke terus mekai perintah. Chairman BN Sarawak kemgak Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud tingkatan ke penduduk Basita Asajaya sudah diciri kebarunya di Kepala Menteri Hari Tuai Pemegai Menua Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus di Istana pukul 11 malam namun terus ke kuasanya di Perintah Sarawak maklumpar tinangkan kenyal. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS berdiri minta pilih bak 34 itik penuduk seminak menang 7 itik sita kayaknya kurang 8 itik penuduk kekalak diulih bak penguat berpilih dalam tahun 1987. Berbangaunya Parti Kebukai bakal DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak Permas ngopati negara serayat Sarawak negara puntan nadai tulih ke penuduk. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: Rentah Ngali Hari YFM.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Bantil. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau tau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultan Uji pun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldado Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldado Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindik hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan penurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Bagulai baru kita hebat jam ya ketiga rentak ngali hari ungkup ya ke sari itu hari 1-28 hari bulan 9 lalu berkunci ke info gaya ria muak ke lemai itu engkau pihak mega malam atau lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Azam Arya Met Malaysia atau ke upis tik ngemata ke gaya ria ke info ti udah dikirum ke ya jadi muak ke lemai itu ribu ada kudik di sadang nyadi buat dua tiga tik kanan dua di menua Bintulu kapiat miring kau limbang lalu hari di pagi pelilih menua Kuching Serian Semerhan Seriaman Betuang Serikai Sibu kau muka di pelabak ke bermua-mua hau mua ke lemai tu lalu malam tu lagi hujan di sadang nyadi ba Bintulu kapiat miring kau limbang lalu piamga di Kuching Serian Semerhan kau Seriaman hari di pelabak ke Besebun lalu ba pelilih menua Bukai baka Betuang Serikai Sibu mukah malam tu lagi hari di pelabak ke nadai hujan. Okeynya tadi info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info ti udah dikunci kia lalu dia tahu haram kena mujuang ke awak rentak ngali hari kita ke sarito. Kita mendiang ke tampuang cerita rampai ba panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Ya, tapi balam ayuh, kau semua kita kemendian kardio kita ke sekali itu. Aku datang baru ke studio, lapan dekat nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Bak menua sidak kerekumai sungai Senanga. Dilengkak ke kita bak tusuan ke dulu agi hari itu bas nontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyuna tan lagi ku ya dia begulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunso antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai no mensia. Baka kita di dunia tu. Tamata induk ko liar magang. Utai kenal segi deknak kot. Kau kita mensia lebih lagi, ha? Kami ke laki itu. Kau cerita semua sedak inu yang tadi nang babaji magang. Inu antau kera kata dah. Sedak ya semua tertenguk magang, medan tua. Madah diri segi dekat jadi nguya, baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya, sedaknya. Ukai dekat jadi mana nguliah kanak nguliah ketelsak tama siapa lelaki jadi ngau sidak ianya sigi mati magang laban perengka orang laki yang tadi ianya semua perengka orang laki me sigi abis dempak sidak ya entua udah parai ku cerita lebuah yak ngayam ngagai nok siku ndak jauh hari bilik sidak rampai. Semadi bini rampai itu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan. Ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan. Nyak baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya. Tidak ada bini rampai ngidup ke baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parah emang adik. Dua hari ini ada sepuan. Perengkal lelaki di. Nanti lagi habis dampak ini. Kedekayap di lebuhnya. Tinuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madik dempo. Pihak aku bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman udah parah dua hari emang adik ya. Dia mati, laban ino kergayap dia malamnya. Ambil hutai dia dempak ya. Pihak ku rampai, pihak ku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nya uliah kenuai na ino. Ngamik dia pulai kita. Ku rampai, nampung jakuk ya baru. Dia nya bini rampai, lu jakuk baru ngantua. Menara, mana ku nagang dia subah adik? Ni buah ngok kami kita, ku aku... Tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku ditu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku dah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Nya kemuah. Mulai rampai. Lihat gulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi itu dah tua tu dah. Nino enak berenguk dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah suba. Bini rampai madah ke diri. Kayaknya dengan anu tahu kenyalah hino ku dah munuh tuanya tadi. Lebanyak gena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu? Bansa antunya tadi. Nyau sino kabini rampai dengan tuak tu tadi. Nyau majak minta tolong ya minta juang pulai ke menua. Tinitiah kati aku ikak. Ku tuak tu tadi. Ngai mako
lama di tonggai tangguh hage ko sege minta anjuang de pulai ngenaka penyampat ko todan tua madah ke paria luba made anak lalu guae nemu aku maya ke mana halai de tau pulai aku ngai mengasuh de agi lama ari kepatut dia de menua kami ditu ngai kede tuliah ke penusa baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Nanti aku sahagi aku. Tang sekudah nuan ke pulai. Aku minta nuan nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Segi lagi dia nak mindah hari bilik kita itu. Orang nanti berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Ah, ya mah, yang kira emas ya tadi. Kalau yang ngajon tua terpulai dia bini rampai lo jaku baru ngoya. Tu nuan nyerka pulai. Nama utai dia pinta dia dia aku udah dek. Ngambil kerbai dia pulai ke menua dikit. Pihak aku bini rampai nanya tua. Tua nak lu nyawon, ya nak munyi. Yang kaya nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tu nu anak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kok bini rampai? Jadi siti hari utai ke rasu aku baik dik. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi utai kerka aku break kedai ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uleh medak semua bangsa tu. Nak milih siang ngga malam. Tang ingat dek pentai ya. Bisa pentai ya dek. Nuan nak tau nanya antu kerpedak deknya. Antu kerpedak deknya. Sigi nak medak nuan. Tante nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya medak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai medak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megam merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberi kenuannya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tanjang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Jampat dia datai bat luar kergagai dia dia. Masa kena raya lagi utai ke kak aku beri ke dia. Engkau dengar main tak jauh mandu lah. Ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisa dia. Tak jauhnya tahu oleh kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Ila aku ngasuh rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil bisa nuluang dia main kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pejaku. Ngaun tua. Au ikak. Mana mentah jauhnya nanti pihak kontu ya nyam adik baik meh tak jauhnya dah lapan bisa dua igi ke kami pabilik tu sigi baik dia ni lu sigi ni tinggal kami di tu kau bini rampai ke berjaku kontu ya tang adik lebuh dia datai di menua kita dian tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang. Laban lesung kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budinya dek lu madah kerti ngak guna. Tujuhnya ngak gapai sedua inai dek. Ngambil kesedai nemu. Pihak kebeni rampai ke berjakuk tadi. Ngajar tuanya. Aku mereka
madah makung agai sida elak tiak ku dah ratai de menua den ku tu dan tua nyawon ipare bini rampai sita agai ade semua utai buka ya kada beri aku kunuan tadi de ana sekali-kali dia madah kurang semena simpan lalu kena di diri laban ubat tau ke pengaruhnya sigi dia beri aku ke dia aja. Biar aku bini rampai ke biar aku dia baru. Au Mika nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sigi untuk aku. Biar ada aku. Untuk ya. Nyawun. Ipare bini rampai yang tadi. Ah, lemahnya tumu sidak ya ada baik bini rampai tu makai. Labanku ya hari siti. Dia sedua ya rampai. Dekat dengan yuan tua pulai. Semua kersa kerekat baik tua. Dan lalu dadu ke sidak ya memana. Ngambil kenyamai de baik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Yang kata jauh manduahnya makini. Tak ya nak berat ko jerita. Udahnya sidak sebuat perlu tinduak. Nak bersaing sidak ya tinduak hari penyau ketawas. Tumu sidak dani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agik tumu nar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebala makai dah tadi sidak tiga pan lalu angkat. Sepedau sidak ya pangsut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tahu ke jalai kepatut dekena sida. Ya nya tadi seruai ya rampai dah. Nganyuan tua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta muntang age ma. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak ku rampai nyawon bini ya. Tapi ya mana kita tinggal dengan jalai siti. Tiayanya bisa ni ke Bukit Mimin serta Lumangai bat tintiang Belingau. Hari tintiangnya mai wan menua uli apa dak? Hari tintiang Belingau ya. Datai dia nagi baru ku madah ke seduai gaya menua uli apa dak? Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tinggal mau puak dia tau. Biar aku bini rampai bijakku. Ah, sedak tiga perlu pansut keruai. Nya mako cerita roi semua ino sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ya berjalan dengan ruai lalu udah nyak terus ngagai tengah laman. Semina ino ya kudah gaya mentua. Lalu udah mengak makai perengkal laki yang tadi nak pansut keruai ngau orang laban dia nya kudah makai perengkal laki. Ngin tuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujuang ke tuaknya paraingan kita. Ha? Ya, okey namanya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga. Ngejang ke menua induk antuk ukut liar. Bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi. Ianya Bukit Belingau. Nyak tuju siraya. Nak lama siraya berjalan. Nak berasai. Kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai batintiang dia aman munyi ko bini rampai. Mayu menua ke jauh uliah peda uliah timpai ari tintiangnya. Ko cerita batintiangnya tak tawas. Dade kayu dia. Oh. Tak matu memagang. Sidak 30 mupuak berjalai ke muage. Nyau kelama-lama dia rampai seruai tua. Nyo bisi bersai lelak berjalan. Nyo ikat seruai ya. Tang bini rampai tak nadain nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita lagi ingat tak? Subak lebuah sedak kena muai dengan menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genuak maka orang ya. Nak mai labu. Bakai nuk bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tayanya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sidak rampai. Kebesai dia kena yang tadi. Mai air ada sungai. Nyak mai dia perbuat ke ya. Dia kawak yang tadi. Sidak.
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mincang kenoak tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang puas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ko ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sidak tadinya rembuas bak madam buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tanah dai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memegang bak nuarnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nuarnya. Orang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sidak tiga pengetu dia kenal lama. Kita ngetu nanti debaik ngetu ditu, nanti kita kemenang ke tusuan teka 17 nangkan tu ila au nen tu ya na dai mo punya din tu ya kal baru pulai ke menua leban nak tan dia au de menua antu ko liar dini kita men sai duk tu tadi uliah pegulai ngwan tu tenang cigi bisik ke buah ya. Okey, nangkat tu dulu kita pegulai ke sekali itu bala mayu ah. Ba program pangau cerita tuai kita cerita tua mulai diri kamu nua udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu ino ko liar di sungai Senanga. Hau mupuak ko ke sekali tu, bye bye.

0: mengau badas, gelemak basinuan, are kemertas. Kaban tit isadang non mentas, kadang nyak me kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngergak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayu kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: FM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: WAI FM, segulai, sejalan.
4: Sada lemai.
5: Sada lemai.
4: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul

Ya, lagu ke Debai Anderson dengan lai lemai tu peninggal engkau lagu Dara kenangan pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 28 hari bulan 9 2026 nyalai ya selamat lemai ngagai semua pula peninggal kita ke bisa bergulai engkau kita ke lemai tu nyalai terima kasih ngagai Uncle Stone ke udah bergulai engkau kita ba rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi dia tu ngali ngagai sada lemai lemai tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Lalu batu sun program kita dan bakal selama nanti hari 1 kalau udah tu lagi kita ingat ke berita ke dikali berkongsi ke hakaman kami hari Limbang Dominia Inau bawa Hello Y Limbang lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pukul 7 lemai ingat ke tanduk program Perancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami bekas selama pukul 7.30 lemai ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita ningat ke tanduk program Leman Budaya Iban jalannya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita ke gulai lemai hari 1 28 hari bulan 9 2026.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningan semua. Artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau kai pelama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai. Wah,
1: terbisi dengan Helawai ari Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang apa bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang. Nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
3: Selamat lemai, selamat

Oh, tamu berdamit 2026 ke diadu ke jawatan kuasa atau ke komite tamu berdamit Limbang ngah sawab ari majlis daerah Limbang. Jadi bab bulan 10 atau pengawak berjual dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi ba dewan terbuka nangah berdamit. Jadi berita kedua inya bakal ngah notis gereja dari Roman Catholic. Jadi tahun tu diosis Mary nyambut ulang tahun ke-50 tiudahnya di rumah Tuhan ngah ramai jaku batolak ke tempat yang dalam tau ke into the deep tau ke jaku iban dekat mansa gagendor di dalam. Jadi batau bisi dua bengkah pengawak ke dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi keterubah pengrami makai lemai dikena merik terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor isu Valley Golf Ngau Club di Miri. Jadi harga meja 800 siti meja atau ke RM80 siku. Jadi penerang kesiliat kita tahu telefon ke keberada Nelson Balumur 011-1008-3980. Lalu terima kasih tegi pengawak hanya misa kesyukuran ke dekat dia duka hari 6/10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di Miri. Lalu berita ke Siti tu peningat semua hanya berkawal dengan pengawak ke disebut International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ba parking lot 777 5 Sarawak kena 4/10/2026 ianya kena hari Minggu. Jadi pian mega sitik berita berkawal ngau hari pesta berserimai ngau hari pesta hari Bukit Mas 2026 ianya pengawak ke disebut Mr. Bukit Mas 2026 ke dekat di adu ke ba MP Teater di Limbang kena 9/10/2026. Jadi batu bisi tiga kategori dibuka ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang Lawas, Mr. Wonderful terbuka ngau Mr. Bodybuilder dua kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawah. Jadi tu ngagi kita ke dekat Bukit Gumpal isi ya ba berserimai ngau pesta hari Bukit Mas 2026 inya Mr. Bukit Mas 2026. Jadi siti ke paket ke dekat diatur berserimai ngau hari Bukit Mas inya Limbang Mini 4 wheel drive stock race 2026 dekat diatur 10/11/10/2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi pian mega berserimai ngau hari Bukit Mas mega bisi diadu ke paket ke disebut masakan kreatif atau ke paket nyumai nitia ke Pengelendek Rempo berserimai ngau hari Bukit Mas 2026. Jadi kita dipinta nyumai berumah lalu ngemai pemakai katanya tadi ngagai nur ke di dipadah ke ditu lagi. Jadi hari bulan ke penudi nganjung nama inya 2 bulan 10 2026 lalu pengawak tu dekat diadu 10/10/2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipeket ke ianya peket sajian tradisi kampung lalu pian mega peket dessert buah kreatif hanya tadi dua peket ke bisik diadu ke maya tu ila. Ke siti tu peninga ngagai kita ke selalu ngagak konten peket ngagak konten atau ke pertandingan konten karakter Explore Limbang Tourism Sport 2026. Bulan ke penudi ngerjista diri ianya 31/10/2026. Jadi tentu ke kita nya tadi lalu fokus tema Limbang Tourism Sport ianya bisi 16 bengkah nur ke udah ditetap ke bala pengatur peketo ianya keterubah ba lumpur berbuak Kampung Meritam, JT Sentaba Kampung Peti Ambun, Tasik Mas Limbang, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebongo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Lengarik, Gavilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Ini tadi
sekedar

0: mereka boleh diambil gambar atau ke content creator maya tu ialah hari bulan kepentingan yang nama ianya 30/10/2026. Jadi nak tu dulu berita atau ke hello wai limbang jadi penerang ke sini kita tahu bergulai dengan aku pasada hari 5 nintai hari 4 pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam.
1: Dina meh sadari limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
2: Y seberai.
1: WAI
2: YFM. Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI

Ya, lagu ke di Baik Heli Lemai Tu Peninggal Ngau, lagu Bisik Gelema Antara Tua. Jadi udah tu lagi aku adakan natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di Baik Linda merindang kita ke lemai tu baduk berpangan merindang kita bak sana lemai.

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarita hari Minggu lalu ke di kubur kena pagi 10 hari 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: Maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganju orang yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi nyak meh sekedar cara ke tahu dikena kita yang tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa FM nyak lah ya lemah itu peningga aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisa diterima kami bawa FM pesan ke terubah tu nuju kapal belayan ke diau berjumbit melugu kapal belayan bersungai keruah. Kampung Melayan Bandangan Kumpang, Kumpang Langgir, Semuyah Batu Empat, Kampung Melayan Bastuga, Meriuk, Marup Baruah, Geligau, Brunei, Kampung Melayan Baselindung, Dua Buah Rumah, Kampung Melayan Barumah Minggu, Serumah, Jalai Durian Kenawit, Rumah Mulyang Serumah, Mawung Kenawit, Ngau Kampung Melayan Bukai, ke Naulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Penpin, madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 jadi ni yang tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 29 hari bulan 9 2026 baru rumah langkup marup atas engkelili lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 jalannya tadi pesan madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 lalu niang tu dekat di Senggai Palamayuah kena 29 hari bulan 9 2026 hari 2 berumah langkup marup atas engkelili lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tapa anak mang ba 013 3855673 013 3855673 tahu ke 016 630 4014 nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju Kampung Melayan ke diau ba Skayu Menua Semunjan Kampung Melayan di Kuching Pantok ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Sumbang anak ati, madah ke Sumbang anak ati tau ke atai udah nadai kena malam 27 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Sumbang anak ati tau ke atai tu dekat dintu Balamayuah baru masih dampu ba Kampung Gayau Padu Ulu Gedung ianya malam tu malam 28 hari bulan 9 2026 lalu maya nganjung ni yang tu apin ditetapkan jadi kita ke dekat nemu ngau sili agak berkawal ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai sukang anak hati balumur 013-567-0511 tau ke Robin anak hati bak 019-8355-416 ya pesan kedua. Lalu pesan ketiga tu peninggal nuju Kampung Melayan ke diau berengkelili Sebatuniah Miri Kampung Melayan Bastuga Seruas Bakuang Kuap Bakas Demam Selepin Kelabit Atas Kelabit Baruah Sungai Tisam Lugan Manuak Kampung Melayan Sekaluah Rumah Bengau Sud Kapit Sebatang Buak Indai Simon Bak Sud Kapit ngau semua Kampung Melayan Bukai ia ketahulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Tuan Rumah Adin anak Jamban, madah ke Tuan Rumah Adin anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 bah hospital besar di Miri jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuah baru mah yempu inya ba Sungai Kelabit Baruh Bakuang lalu niang dekat dikubur ke bah penam Dayak Lambir kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya tadi pesan madah ke Tuan Rumah Adin anak Jamban Tuan Rumah Adin anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Tuan Rumah Adin anak Jamban tu dekat di Senggai Balamayuah baru rumah yempu bak Sungai Kelabit Baruh Bakung lalu niang dekat dikubur ke bak penam Dayak Lambir kena 29 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke Sili Agik berkawul ngawa pesan tu kita tahu telefon ngagai Lau Anak Adin ber 014-581-6621 014-581-6621 nyalainya. Pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan nuju ke Bamlayan. Ia kena ulih dirintai ke nama Dituk Magang ke Nglala Niang Mira Anak Nai. Ke Nglala Niang Mira Anak Nai. Tau ke dikangan orang lain. Tau ke Indai Geri. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Mira Anak Nai. Tau ke dikangan orang lain. Tau ke Indai Geri. Ia ke dekat diatur ngena cara semiang. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai Bok Lot 2958 Blok 6 Permai Jaya Teknologi Pak Tudan. Jadinya namanya Siti pesan ke bisik diterima kami Bok YFM. Lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Michael Anak Abing Bok 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke 010-965-1905 ya. Pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu anangkan kenyak pesan sekali itu nuju kapan belayan ke Nglala Niang Katley Desi tau ke Ichi Anak Small tu kelebih lagi sidak ke diau bak batu lintang undup dipinta datai ngagai rumah sidak tumpu bak rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Kaban belayan ke jauh engkau ke Semak Megak sama di Pintak Datai engkau pengawak ngetas ulit 100 hari niang Katley Desi tau ke Ichi Anak Semua. Ia ke dekat diatur kena hari 6, 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Nyalainya Siti Mega pesan ia ke bisik diterima kami Bawak YFM. Dia kena tai ke Bawak Sadalemai.
3: Sadalemai YFM.

0: Ya, Inoche Austin gau lagu ya racun dalam pengrindu jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke diau bawa sungai Skroh lima buah rumah panjai rumah linggi rumah miut rumah nulai rumah jana rumah sebesta jimba ke pembelayan bawa nangkan Skroh sungai Oyan sungai Mujung ke pembelayan bawa sungai Gad pasar Kapi Teluk Gimang, Kamelayan Bawa Ulat Tapang, Mapai, Sibu, Bintulu, Kamelayan di Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Gau Kamelayan Bukai, ia ke Nda Ulih di Rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Unjah Anak Nangah, madah ke Unjah Anak Nangah, dan adai kena 25/9/2026 jadi ni yang Unjah Anak Nangah tu, dekat di itu tau ke di Senggat Bela Mayu Barumah Satu Malaysia Kapit kena malam hari 2 29/9/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 30/9/2026 ba pendam SDNU jadinya tadi pesan nuju semua kawan belayan ke ngelala Unjah Anak Nangah madah ke Unjah Anak Nangah tu udah nadai kena 25/9/2026 jadi niang Unjah Anak Nangah dekat di itu tau ke di Senggai Bala Mayu Barumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke ianya 30/9/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ipih Anak Unjah ba 017 737 1136 017 737 1136 jadinya pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu lalu untuk di kenyak pesan nuju kawan belayan ke diau ba rantau limau raya hulu ngau ilik kawan belayan ba rumah bian kerangan rian kerangan bau penjang kayakai kawan belayan ba rumah baliang matau tiga buah rumah kawan belayan ba lesiah teluk lelegam kawan belayan ba bunut rantau ugiang ianya ba rumah gangga rumah sayang jagoi kawan belayan ba pasar kedawit kawan belayan ba lipus naman maung pedai batu nam Sibu ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Greena. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Greena. Kalai pengawak tu ianya 3/10/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 4/10/2026 ngetah sulit. Ngena cara sembiang. Nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah nombor 2E Lorong 10 Batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngagai lumur 014-605-3315 014-605-3315 nyalainya. Pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu lalu ke penudi tu peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau barumah Roland Bangau Sungai Tisak Skayo Ayung Ngemah Nangadap Batarajang ke pembelayan bawa Merirai Kapit ke pembelayan bawa Lajan Sung ke pembelayan bawa Gad Kapit, Belawai Kapit, Musa Song, Skayo Ayung Kapit, ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Gangieng anak anduk, madah ke Gangieng anak anduk tau ke ini dia. Udah nadai kena 28/9/2026 jadi ni yang Gangieng anak anduk tau dekat dintu Bela Mayu dua malam, ianya malam 28 ngau 29/9/2026 Barumah Sedampu ianya bergenturung Pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit lalu niang dekat dikubur ke 30/9/2026 Jalai penerang ke Siliak tau bertelepon ngagai lumur 010-828-0074 010-828-0074 nyalanya sekedari pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa sada lemai kita ke lemai tu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Ya, lelengau kenuan Siti lagu ke di baik keren libau lagu ke dipilih aku merindang kita bak sada lemai jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai jadi 7 lemai tu lagi kita ninggal ke tanduk program berancau tikai jadi sebelumnya tu lagu ke di baik Jennifer Jack Nadai Selatan Begulai merindang kita sebelum kita ninggal ke program berancau tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Bahasa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke Belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita atau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bepala anda tahu dijual sekali ke ditan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah baka kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti magai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua. Nyari siti daerah. Ngagai siti daerah. Tapi lagi buat siti.
division, bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah penyai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Retinya ia pindah contoh hari rumah A ngagai rumah B penyai B tang dua buah rumah penyai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pian bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal kia ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal kia pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia akan ngapil tu patut nak bempu tu muda ia agi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta case ia pindah dari Engkalat pindah ngagai Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah nuraki pindahnya nak tentu jawa hari temudak ia mpu dalam kes Sumbang Anak Sekam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi boleh dilawak, boleh agi kerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa perjalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah penyai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin berpalak ti dempu ya buat rumah penyainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah penyainya. Nyalai buat penemu aku bala peninga pemutus kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tak kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kena buat orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pian bapala nak tahu dijual sekali ke detan ke ati pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi ka aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya ke baru
ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ia udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya. Tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nda uliah bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah ba tahun 1949 maga balet tinggal bisik siti kes ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu modanya agi laban udah pindah hari menua Serikai ianya tanah tu kuasanya ba kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena bempu tanah temuda ia ketinggal ba kuasa menua tuan rumah hutum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggal nyau kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai ri menua Sungai Siti ngagai Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti ia nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ia megak nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisi pala. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi ditunda dalam kes ke disebut inya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu
pindah mangga dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temudak ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diperima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nya pengedah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawak ia pindah bekenya tanahnya tadi amat diperima ni yang apa ia empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ia ba tanah ke amat diperima ni yang apa ya di dalam kes

0: acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father. Had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kakung kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kita sebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Kenggiang. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya Tuan Rumah Mandai anak Kenggiang udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya apelen Tuan Rumah Nasad anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu apelen nya Tuan Rumah Nasad anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngautai nya unplanted tumuda. Agi dempu responden inya Turma Mandai anak Kenggiang. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga. Undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kepedau di tanah mutai ndak tau dempu responden inya orang kepindah. Jadi pemutus Turma Nasad anak Capi itu bisi lain mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena bak section 73 dan Iban 1993. Ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudaknya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang ke pindah. Laban section 73 udah terang nyebut semua temudak ngau tanah puang tiapin bapala nak tau dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal. Bala peninga tu nak kau undang tau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah. Bak kita Iban kuliah dikunci ke aku ngok kita bakal kelemai tu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngok aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemai tu. Mumpua dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Selamat lemai begulai gawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 28 dari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Tuai pemegai menua ngatai ke penginu ati direk ngendang jasa Tun Dr. Siti Hasmah. SEA Games 2027 pengawak nyedia ke lumaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansi Klinikal Hospital Besai Sarawak Samatika Senggau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Duai Binia Tuan Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi bising natai ke penyinduk ati diri ngagai orang ke sebilik ngau niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu dan nadai pukul 9.20 minit pagi tadi bawah Institut Tunku Lati Malaysia di Kuala Lumpur. Semua jasa yang tu buat pengawak perubat ngau pengerai Mensia Mayuah tang kelebih agik pengawak nyaga pengerai Indai Ngawana serta servis komuniti buat menua pesisir cukup diperbasaga. Penyinduk ati megak sama bisik dikenataikan ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad balanak serta semua sidak yang tu sebilik lalu bersampi ke sidak tu diberi pengering ngawati ti sabar lebuah betapi ngau pemidang yang tu. Sama bising natai ke penyindu hati diri ianya Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia madah ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmahnya ukai seminak balat diasai ke sidak sebilik ajak tang megak rakyat Malaysia. Sokong ke diberi niang tu ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad megak cukup besar reti bos pemanjai timpuh ya kegawak nyadi Menteri Besai. Berbat ngonya, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah keniang tu ukai seminak merik pengeriang ngagai sidak sebilik ajak dan megak semampai gawak ke Mensia Mayuh Ngau Menua. Niang Tun Dr. Siti Hasmah nang semampai bisik bak tisi Tun Dr. Mahathir serta udah ngasai kemayuh macam perkara dalam penghidup ngau pengawak ke dikerjaya. Pengawak nyedia ke lumbak ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 nak patut seminak mekuah ke pengawak tinyedia ke palan pengangkut ngau perkara pengatur ajak tang patut sama nyengkawum tabi urus ngau integriti. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg madah ke pemujur pengerami lumbak ngau main suah diperhati ke hari sukut pengerentang pemanah adat ngau bala atlet jalai guna sumber ngau pengarap hati Mensia Mayuah. SEA Games 2027 megak dekat beri peluang do Sarawak ngayan ke tika stabil urus ngau integriti tiulih nyadi ke pemun ngagai pemansang sektor lumbak ngau main di menua tu Jemahila. Teks Jakob Yad dibaca Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bawa AUM Integriti Lumbak Ngau Main Nasional Sarawak. Palan Pemansiak Klinikal Tauk ke CRC Hospital Besai Sarawak diatuk dah sama tika senggau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Pasalnya diberi ketegal sekedar pemujur keudah uliah CRC lebuh berjalai ke pengawak meresa cara klinikal bak Mensia FIH. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke CRC Hospital Besai Sarawak berjalai ke peresa klinikal FIH temungkur pengawak terapi bansa baru baurang ke bisik utai tumbuh tau ke tumor. Peresa klinikalnya diulu ke pemesai penyanding penemu pengawak perubat onkologi Hospital Besai Sarawak Dr. Boon Feiji ke bisik 41 ikut penolong pemansiak dalam raban sidak. Pemujurnya ngujung ke CRC Hospital Besai Sarawak udah 4 tahun berjarit diangkat ke nyadi CRC ke pemaduk nyulut di Malaysia kenyau hari tahun 2023. Ia maksud ke Jakob tu di Kuching lebuh yang kebejadi gempuruk besai ngau AUM Scientific ke 13 gerempung penagang penyakit riman Asia Pasifik.
Pemansang infrastruktur pelajar jadi sebengkah hari batang perkara dikarapkan dekat dikemeran ke Perintah Besar dalam bajet tahun 2027. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ketuk nyengkawum pengawak ngadu ke sekolah-sekolah ke Nyau Udah Jaik kelimpah ring agak sekolah baru ke Bisik Dipinta. Perkara ke bangsa tu boleh nyawup ngada kepalan pelajar ke mana serta lantang agik kebalan biak enggau pengajar. Datuk Sri Roland Sagah mansut ke Jakut tu lebih akan kenang pasal utai dikarap ke Sarawak dalam bajet tahun 2027 tidak dibantai ke kena 9 dari bulan 10 atau ilak. Kita dia tu belum dia ke berita lemai ditabur ke Ari YFM. ...170 servis dari 50 bengkah agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disediakan buat program Sarawak ku sayang mukah dekat diatur dari 2 nyentuk ke 4 dari bulan 10 toila. Penerang media unit pemantauan pelaksanaan Sarawak madah ke programnya dekat diatur buat dataran pehin setia raja lalu dekat nyadi ke peluang nur rakyat tau bertanya ke penerang serta minta jakut lalau ngau servis perintah terus hari program tu. Sekedari kaunter tikak balat lagi di lawak, ianya kaunter untuk bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak, skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak, kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak. Program tu megak bisa nyedia ke servis pengerai ke nyengkawum pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau, pasal perkara pengerai, merasa pengregas tubuh serta merit tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Berbangunnya pengawak nyedia ke program Sarawak ku sayang mukah dia tu nyaudah kak tembuk di Pejalaika. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hee Chang Kee lebutin muai ngagai palan programnya madah ke awam penyelarasan ke dekat diatur alai nyerenih penerang logistik protokol ngau jalai magi pengawak dikenan tentu ke programnya tau lancar diatur. Raban sidak megak bisi berarti ke kanang dur ngau pengawak dekat diatur buat palan ke dekat dilawak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Juari Tun Openg. Projek tamu genturung pendiau pertarikan lawas tidak dipercalai ke dalam dua renggat serta dipesawup ke Perintah Besar ngau Perintah Menua. Engineer Council Pelilih Menua Lawas Andrew Boni madah ke renggat ke terubah projeknya tidak dipercalai ke ribaruh projek Transformation Menua Pesisir RTP nyerangkum pengawak tengadu ke langkah projek ngena belanja RM150,000 terbelabur digagak dalam bulan 12 tahun 2024 lalu tembok bulan 4 tahun 2025. Renggat kedua projeknya dipejalaikan kena belanja RM400,000 hari upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Costco. Projeknya belabur dipejalaikan bulan 5 tu tadi lalu tembok dalam bulan 7 tu kemarin. Skop projeknya nyengkawum pengawak masang uning, nyemin lantai serta nyedia ke peringkat guna bakar kipas, lampu ngau agu kebaru. Berbangunnya Andrew madah ke tamu gendurung pendiau pertarikan tu ukai semina ulih ngada ke palanti nyamai agik norang menjual ngau berbeli ke barang tang megak merempas ke mana ngagai ekonomi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya megak ulih nyawup narit pala temuan datai nyengkau murang dari Sabah engkau Brunei. Palanti majak manahnya megak ulih merik penglantang ngagai pembeli barang kelimpah ditinyedia ke palan ke lantang agik hari orang ke pedagang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Tuai pemegai menua ngenatai ke penyinuk ati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027, pengawaknya dia ke lumbaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansiak Klinikal Hospital Besar Sarawak sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Yang dekat berita kita ke lemai untuk peningat, beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Arba'in lalu di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk Ari YFM.
7: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang probat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampuang pengawal mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sedaya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun Nyak Megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai dari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, Megai St. Luke's Mission di Sabu. Najak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nebiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantuk, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebe Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, ke
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan ya, semua bala peninggal kita malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temu di kangau ke kami program Leman Budaya Iban kita nada bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuhana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien yang aku sidak kerindu ke program tu dah udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari empu tu kur semangat geraim agi di sanggung tara ke ba ulai datai kito lemai tu.
0: Ya, baik baik menya pengajaran eh laban penggerai tu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai udah tentu semua pengawak ke dikerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat dikunci ke nuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari tu udah habis tu tak dikenang tuan eh riris dia pun dah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi ke minggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kerkenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan berarti aku tak kenya di dunia tindur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia tu ilah nyak pengawak kita nyak kemarin jadi jalai ti tengah kita kemarin nyak duit te aku mai kita berarti aku tak kenya di tengah cerita ti ditusi ti dikenang bak kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti ku tak kenyadi kita berarti ku tak kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu bala peninga jangka ku kita ngenang belabuh ngenang kita bukai kak jadi perkara tirkat di kenang aku sekali tu ianya pasal pasap tara tau ke leke jakup kada kena kemer tu suam bala ora kemansi nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu utai bunsu-bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka de kenang kita ya. Kak lebih nyenak kak berarti kena berkeni kena bisik kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi bawa aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk bawa kumpul meh alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam de pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu megat dekat nemu nama ke buah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemai tu
1: Bakat tau punya DJ dah. Jadi berkawal ngau topik kerkenan kita ya sari tau ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninggal berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tua atau lagi. Aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masa bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dekena sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya pengawak baka ngujung ya ngujung ke pengawak miring enya babiau ngau besampai jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah kelimparnya kelimpari tip samping tadi bisi muka orang maya berkawai tu bisi dari kegawai besai kelebih lagi nyerumak maya gawai daya gawai kebesai kukunya maka bisi orang lagi makai pengarap asal tidak ya maka niri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak niri ke panduang tidak ngasul mama mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nya tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nya nama tara ke tara ini tara ke tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisi disebut tidak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisi kuasa tanda depeda dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nyak dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusuan udah kita bijakok kita dek. Tiap itu kita terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuaku nyak jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun utinya tadi tak berpun hari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nak belajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninga atau ke ngayit ke perkaranya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan gau perkara tu di pengajar.
1: Tau, bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga, utai ke kala ada orang tua di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara. Tentu udah kayat ke sida ngau pengarap.
0: Pengarap,
1: Lebih lagi pengarap pasal ini kita emang. Jadi, rampak perkara tu kita udah kenang ya. Berkawal ngau petara tu cukup luas, cukup mayuh sarangkuang. Leben nama petara, nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban. Tan dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngena jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah serang
0: agen bupangai derempu
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh acara aku berarti ke perkara tu. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tu, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang dia penemu asal Iban tu di dalam Inggeris ku masih tak ya, Iban indigenous knowledge keno.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikenal tua lagi dah.
0: Ya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah dengan nuan terus ke penerang nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ, para peninggal semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminar manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen kora kara ti udah kala ditulis ora bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kala udah diberi bala pamansi mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah kemansia tudah ke tadinya ke depadah kurang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka bekenya mega lebih disebut dalam macam lekam main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karamet lah sikit gak bakar dah ambil ke mana contoh lah lekat Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi suah kita nyebut lekat Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke lekat Jakob dikena mainnya petara aku sedar jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang kat sida pada Gomez kelia dalam agi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar mai macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu agi mansang ariban asal sekedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang ngejakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di kurang lebih berkenyam ya kita kekar kenang kita itu lagi
0: jadi nanti kita medak deh berkawan ngerti leka jakuk ke dia sebut kita yang terik petara antu pia megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan bapun tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mega adakah nemu reti leka jakuk nemu sedap datang ke utai ke silik agak kini ya ke terang agak ngarap ke tuan boleh terang ke pengajar.
1: Okey, malah peningat nitih ke penerang ti kalak ada baca aku nitih ke penemur Father Gomez kelia jadi aku ya Father Gomez risiko hari temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Anglican di Zenluk lah lalu yang nulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban jadi aku ya petara kena ku Father Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut kesalah siapa ke patut diberik menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenggelam air meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara sikit nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngariang ke pengamat utai terbetul kak ke airnya tengan kurak Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periuk nak meyak lukus Penyak ke ya? Penyak korte ya. Laban mewah saksi ke udah kalak daripada ya.
0: Udah kalak nyadi.
1: Udah kalak nyadi. Ya bekenya mega orang ke bambu ke pun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut dia ambau utai ke bekenya dah. Jadi dia tenua tau ke dia tentu ke nengah cara munyi ke aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai yeah. Kalaknya berceluk betul ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengambil sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai. Lalu sepengkahnya dikumai iban antu jahit. Jadi antu jahit tu pengawak ya nadai pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias, ngerusak tau ke munuh.
0: Munuh kita. Penusah, ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu utai malah peningah ya. Bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak ke dia sebut kita bunsu utai nyak bunsu mayuah macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badah lalu bisik megak tit jahit ke dia tu aku tu ngambil hari bob ketulis orang dah. Dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu ke diri nyak lain dalam budaya Iban lagi kita perhatikan contohlah bisik bunsu ke diri Siti reti leka jakob bunsunya pengulu bala. Bekal ambil ke mana abad bunsu antu, bunsu petara ambil ke mana pengulu lah. Ketuai tau ke kepala. Jadi bunsu utai suah nemu malik diri. Bekal ambil ke mana jelu.

0: Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersetuju ke penemu yang laban penemu yang
1: Malik ada,
0: dia ya lu Malik jadi jelo baru bakal kenul ya bisa idit cerita insra lumbung karobsi dak ya sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke ini darah tang ya laban ke begawut berjalai mada kerimpun dah boleh aku ni kek ya laban pengawak aku tu begawut berjalai aku tu gip nyala panjai jadi nak lama udahnya Malik ya kata pada unyu balik rumah nada rumah gip pucuk kayu pada ya jadi utai ke pada ya tadi utai hidup ke semina utai hidup pada ya dia besi ya mada peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
1: tu
0: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunso utai kenemu berbalik kena ku aku tadi lah. Jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke sampi nyebut bunso-bunso utai ke kedang agak piring mek kemandian bakal sekunda jadi nyari piring untuk kena nyambut penatai petara. Jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagegawai jadi ambil ke, contoh kumang darah simut ku ya bunsu asik pulut liut rembak ruas lumpang kumang darah dua ya bunsu sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngau kebaka contoh sebab yang kita dengar orang ke pesambi munyinya dah
1: yeah.
0: Nyak leke abapun nari leke jaku bunsu teku aku tadi lah
1: iya yeah.
0: Dalam bob serbar tiga kuiban kada keluarkan tujuh foundation bak lama 877 bal peningal ya leka ya ko petara bisi duit dia terang ke dia dua bidang kena ko aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisi erti berbidang ngo pengen dia dah yeah. Ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemer tu kenyebut Allah Taala lah Allah Taala lah Tuhan lah. Ya tunggal, ya dia ubat menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi, ya megak ngeriangka pengelurus, ngeriangka penemu kebetul. Nyala, nyak kaya ya. Ya lalu ya ngagak, nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
1: Ya, awak.
0: Jadi reti lelaki aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu bakal ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semah balai ban. Ya dia bergulai dengan kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sidak. Leban iban percaya ke sidak nemu merik kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Sikuk hari petara ke besai benda kuasa. Ya, bernama Biku Bunso Petara Pantaninan. Jadi ya, tahukah Raja Entala? Jadi itu kata sebut buat serba reti jauh ibadnya tadi lah. Aku menganggap bisa mansik buat buat bukai. Bisa kamu ada buat buat sangat burung ke tulis pendek sandian. Bisa bakal kenang pasal pemesair leka jauh entalanya tadi lah.
1: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke dia sembah kita iban dari keliak tu deh dia uba mayu bengkia menua aku sedak ya deh ulih nuan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar
0: penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jenis nyak kenya wari keliak menya nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab penemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sidak nyokor lebih pakai kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara Okey, udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung.

0: ងមកវិសិងណាងញាបបពុទិរគមៃដាស៊ីដាយ៉ាអេនដាដារេសេសបូនីយ៉ូកដិគុំឌីតូសូណាអេជេអេនរីឆាតមកវិសិងណាងបកការតកូរលបេសាម៉ាញ៉ាដេវិសិទុយយ៉ាកដិសអកូតញ៉ាបួតដេតោឌូឌីអារីអេនទីបសិបពលវ៉ាងទីតងរមៃកាអាដេឡាងៀតតោសងឡាបូរួង
1: អោ
0: អ៊ីនយ៉ាណានមញ៉ាយ៉ាសលំប៉ាណៃGelaguni Andamara Sepulangana jadi itu pada aku bawa serbarti tau apa daun
1: 8 77
0: lah jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansia udah kalah mansia pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952
1: lama
0: ya
1: tau
0: tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak kaya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria Australia ya Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics nya pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat sidaya and the reses bak daun 175. Kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu bejaku dia tu dah deh. Ma sekedak sida apa inai ka nanti anak nak sempat apa inai sida tentu bisik mendiang ke kereta lebih lagi sida tengah ambil kertas je kuiban ba peringkat SPM kita tengah ambil je kuiban ba college ba opsi ya ba ba pusat pematih pengajar ya dan nanti sida akan nemu ngau lebih ya angka sida ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tiada penemu pemansik tau petara bisik laki bisik mega ino ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena ku ya nama hantu ke disebut aku tak kenal tak disebut dalam tahun 1922 ke ya bedau perang dunia kedua ke ya bedau datang Jepun petara ke laki ku ya petara petara bisik dua ikut siku nguasa utai de langit lalu siku nguasa utai de atas bumi data tanah jadi kelimparnya dari intai kia nama petara mayanya kia ya bertanya borang ya kebisik nama sempeta sempanai sempetua jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agi arinya sepanai sempetua sempeta nya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga
1: siku orang-orang kesama ya
0: siku orang kesama tajap pen mayanya ia nanya orang ada sempeta ngaga sempanai mulai sempetua ngamuah udahnya baru petara ngelala ya lo ngaga kaya nama Iban bangsa ya Iban kelembarnya dalam rintaya mega petaranya nya pulagana tu siko are petara ke derintai ke dalam namanya Pulakana Ngoraja Suwa. Jadi tau kena ku ya. Antu tak nguas, bisik kuasa besar mak atas pak tanah. Jadi nanti kita dekat bumai, kita mesti minta menarik petara tau. Nyak baru ya kak ngasuh kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah, nur bumai hari petara tau. Ya nyak sebedau nebas. Babas senur kita kat bumai kita dulu ngerja pengawak miring tak dikumai manggul
1: buat
0: tanahnya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang bak bak buk raja dorong bisik kenang bak buk sengalang buruang kita ke minta tau ke penerang tak madah ke pulgana tau besai mekuasa bak
1: tanah
0: tanah aku ngerus kerinta itu dulu
1: au au
0: alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya. Sikut dari petara tak dikenang ku ya, ku ya kedep Iban percaya ke bisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu ku ya, nyak petara tak ngagak air, lalu magi air tu ngagak mayuh sungai.
1: Oh.
0: Bak menua kita. Udah nyak, lembarnya bisa ikut petara tit kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tit ngagak buah ngaso kayu buah.
1: Oh,
0: tang petara kuang kapung tu semina nemu ngaso kayu buah nanti musim ti bisa musim kemarau. Ti nadai kemarau nak nemu ngagak buah.
1: Oh.
0: Bisa pengurang kata dah kuang kapung. Jadi kelimparnya rintai ada rintai kia nama bala bala iban tu dah balik jadi antau lah yang gak ku jadi petara punya bala iban ke dia bak menua panguli bau beka keliang laja bunga nuing punga apa ikarung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sanggul labung pinang ipung ngelai gelayan ngau mayu age ke buka tato ke rintai ke kesebut aku tau ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia ada kelebih ke nulung iban ngaso boleh padi ngaso kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah Allah laban munsua ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nyak tuai rumah tau ke penguluran di mata panggau lalu tutung untuk jadi tuai rumah orang di
1: geluang
0: jadi hanya gaya tek jadi lah kena tau tau debrit dalam lagi buat tetap karena tu diari ini kan kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi pembalam buruang tu kuya pesai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama lagi tentang segala buruannya jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah udahnya tu balas ida antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tu nuak bawa kenang ano tu sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu grasi papa antu buyu, antu buau nyada, antu belabondila, antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan, sidak tau ku ya, nyak semuanya.
1: Antu jahit.
0: Antu jahit lah. Tang kada-kada bisik kamu ya, tu dah nyak. Badas lebih kita kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya kadang kita kita bisik kami kutayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita ya kita lu disumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
1: out ni
0: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nyelai dar kenang bawa panse-panse orang ke dodi bisa mungkin nyebut tau
1: out
0: pantan ini anan lalu diau di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sehari itu ini anan itu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu sama kada kebaca ke madah ke ini anan itu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai petahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai petahun macam di mali kita nak tahu dah contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
1: mulai sejalan
0: kita tak tahu ngundik menua nanti ni anda tu mendak kita mensihat dari limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi, sedap manuk ke kurung ya kenal. Nyak ke nyadi empangau, nyadi ciet pipit
1: ke ngacau.
0: Rusak te tanam kita. Nyak ke kuasanya anda. Di tanah di tu kuasa urang petara te bisa kuasanya. Biku itu antu. Jadi ya tu bisa kuasa enggak. Lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai ke nyadi atas bumi. Atas tanah dah. Jadi dalam air tu petara tiap saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tiap saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawa petara tau dah jadi sekut ge betara induknya darah ramai geruda, darah ramai geruda, lalu laki ya dekumai bernama Langgangan. Tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu.
1: Oh, ke sebetul tu.
0: Bisa orang nyebut dia kumai kelihatan sebaik aku memang sebayan. Lalu ya tu tua induk dia menua sebayan dia. Jadi sikut ge enyak kumang, jadi kumang tu bini keliang di menu, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyade tu tuang kebenar.
1: Oh, kumang tu.
0: Kumang tang laki ngake pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau me ya ke bini pung tua rumah orang madup saya kuasa ada pengelibau. Nyade kelimparnya balas ya menyade ya beka lu ko ya ko orang tau menyade bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidat tau beka lulung endabang mendawang singar puyu sidat tau dah. Jadi sidat tau ngemuan perangai madah selalu nulung indo bak pengawak nakar ngegar betenun ngembun pengawak sidat ya. Nama kenya kita bisi Indo antau tu pertama telanjang. Jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo, bunsu kijang. Kijang ke dia temu iban jadi telanjang. Lalu ya tau mana tau jahit lah. Selalu ya telanjang tu nanda kalau aku dengar ya jahit nge orang tang. Ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya tang ya mega nemu mai kita pulai
1: ngigak jalan aja baru
0: nganjuang kita pulai
1: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
0: manjak gamal ya lalu selalu orang bertemu ke telanjang tu tadi lebih maya ya mandi bahwa ai wong de kampung puan din selalu terpedak kia
1: lalu dari tiah korang
0: tiah korang lah
1: ya ke ngujung kita saat
0: kita itu ngal biji jalan sebab babah kena nanti pun dia tentu kadang-kadang kan ngiga kapan ke ngiga pangan ma kita jadinya ketitiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita saat jadi hantu kejai indo tu sitinya ke pengaduk dia ketakut ke bala laki nya kok lir jadi itu dah ya tu nak ngecau induk tang selalu kak ngecau lelaki si utai tu madu dia tengok kayaknya langgo gai kena ko kapan aku ya mengat kingin kaya ku liar tu
1: tak ya tak ayan ngapa kaya anda pengajar ya
0: ngapa jadi mayuah nama hantu tu nama hantu tersebut tadi tau daripada bak si daya another races of Borneo Mbak Daun 175 tahu ke pedak Pak Iban Norwegian dia tulis Eric Jensen ambisip enggak dia jadi jam ke dia tak kuka medak bisik kendak orang
1: betul bisik jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu biar mereka engkau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar harap ke nuan kita nampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang hutainya tau pansut ni mai yang hutainya tau ayan ne
0: selalu ya bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas sekali lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
1: salah
0: jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bermunyi di orang babas leban bekan tu kulir tu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jahit.
1: Hari segi bau ya.
0: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang ngagai kita.
1: Oh. Kita ba kampung tu tersiwam kita ke baunya. Lalu jaku tu ane. Nama bau mesti tu ke tu ane.
0: Like my bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunudian. nono kenyan. Tau ya mega tau ayan dalam bau ti
1: mane?
0: Bau minyak wangi. Jadi rebuh kita yang siumnya, nama kita muji ya, ya segi ngigak kita.
1: Kalau aku ninggal nyawa
0: kaya. Laban, nanti kita muji ya, arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngigak kita.
1: Dikacau ya orangnya.
0: Nah, kita nemu ya, temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya, segi digagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya, ya bisa kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu, ngau ya jadi dalam cerita.
1: Oh, bisa
0: ya. Udah ya, udah beranak siku. Ya, lesap. Baru pulai ngegai. Ya, sesuahnya dalam serau tak nyelai.
1: Oh, bisa ya, bukacana. Labatnya si te, eri utai ke dikena yang uji. Kita lebuh kita ke berkampung. Jadi, nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita. Mungkin kau tuan tadi pengajar deh. Apa dini nurpan tuan nata untuk mayu jaku. Bagi utai ke babas deh.
0: Bagi di menuanya latuan ke kita. Jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kenya aku kak mai malah peninggal tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso. Contoh tay dah. Nada benda bisa
1: malah
0: benda sempat tu dah yang kau. Jadi bapa ujung sekali pada ya. Jadi bunso utai tadi tua udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah. Bunso perengkat yang kena agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayu mega disebut bunso-bunso utai. Tang itu aku seminang ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebuh maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kantu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai baru rumah orang tebegawain tadi disua ke ngagai orang kino kenyambut
1: untuk palanya
0: tadi. Dia begau bala sedek ke laki madah kapu badah makam mau tutup ya. Utai ke baik sengala burung abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam. Jadi meda orang begau datai siku manang manangnya namai manang pak wak igung mana pak genai burai tak berburai tengah. Jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begaum ketua dah mana detek ya meda ya tadi puni utek kepada kita namanya monuan yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunu kuya agak kuya mantahan tadi jadi namanya agak begenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam detek cara leka pengap jadi nengahnya tadi dia antuk palak tadi ya ke lo malik baka namit ringan lo nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya sangla burung lalu ngasuh sidak kini induk tadi merindang yang ngeniau ke lalu bak genteran dekat iman dekumai nguak nguak antuk palak ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuangnya lagi ya. Jadi bala bunso hantu tebisi ngau nguaknya tadi inya bunso kamut jadi bunso kamut tu bernama kumang darai suut bunso kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kanya bisip biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak yang dibunsu landak kuman dara rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke igi nangak yang tadi rindang agik ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap bujang segat dani ngerjat angkat ngeredandang. Bedau ke yang ngai agi garingan lalu ngas sangat laburong lalu ngaso balas tidak kino lalu ngaso bunsu ati babi dasa ya ngawa igi nanga tadi igi mudanya eh kaya bernama komandara jinap bunsu eh ati babi kumang darah mentip ya eh
1: oh.
0: Induk maduk jako tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sampah udahnya nak gak igin angak nyabaduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jako tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang sengkulung buah pisang agi gak hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyanduk sara tumpak gading tatah timah tincin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu daso ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelaburum po nama kebuah igen nangak yang ngai badok nyabak
1: oh.
0: Jadi sidak ya ano sang laburum ada kebuah yang ngai badok nyabak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh
1: oh,
0: awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya nyak cerita tadi ngena pasal bunsu jadi duit je pasal bunsu tak kak sebut kurito mi kemudian bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti mansa leka jako tugal tu tadi bunsu oh. Tugal ya kebetama ngak aku rengos reguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong bunyi mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan udah nyak ngangau ku ngangau ke bunsu pintok sintok nuduak ni ada kumang darah lemuak nah, nanti duduak malingin siat bunsu sintok nuduak berambiang timpang nah, mayuk mai bunsu-bunsu tai tengka ku barang orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rindu ke leka sampai ku harap ke kenang tu uli yang lubak ke rundi awak sidak mansiak Siti bob besai boleh tulis ke boleh tulis ke kita nanti kita sikit mansia pasal bunsu utainya ngau kenang pasal rangut leka jakut diri kena kita ngenang sedaya jadi pedak dari nama pedak
1: oh betul bisa jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke nanti tuan minta tadi eh mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut kita petara jadi tu minta beda antara samping ngobiau ne uleh kini diterang ke pengajar
0: mana dia tadi aku bisa nyebut ya
1: oh bisa beda
0: namanya namanya kebuah ku tadi berundian ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping ngobiau leban suah amat aku dah tanya orang nama beda antara samping ngobiau ne
1: laban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakang oh. Dini ya nak sebakang ngau pengediri
1: iya
0: aku sudah nyala bala peninggal semua ya dalam pengarap lama iban arti sampi nya jaku berbuah tidak kena iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai kada pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh kena mata pengaya kena mata pengeraja jadi sampai ke panjai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke mainguah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sida ya sama-sama ngau sida berami makai lebuh sida datai buat menua sida ya lebuh sida datai lebaik sida ya dikeluluk kan bai duduk mah sama ngau makai sama ngau ngiru tajak pas sida nak depeda ayan yang datang orang ke empu pengawa Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sida ya nanti sida ya bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya udah ke megai pengarap aki ini udah balap darahnya ngau semangatnya temuk makai temuk ngirup temuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sida lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai. Jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat. Jadi utek ke kumai ku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baik kenya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mendiang dia ibu kita miriang pengai piriang pangai ke kita tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piring tadi pedak bisi kita nyelai dan dia bisi tanduk ke bisi tarian ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh kita kena nyelai lalu berkat kena ku aku ianya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu berbalik berubah gerai. Nanti ia sial hidup. Lepas udah bintu-bintu, udah miri yang udah sampai, udah pegawai. Dia penghidup ya, bisa berubah lantang, berubah nyamai. Lalu pemakai mudah dauliah, duit ringgit. Mudah dauliah, nak ruak, tak tebekan. Jadi, nyak utekan nama sampai, jadi tu penderang aku tu bisa megak bisa dah terang kabak pup serba reti aku. Iban kategori ke tujuh foundation ngau bob kada tulis dictionary ke tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti lekai aku biau tu tadi bisi dito bisi duit te siti nya ngitau ke jari me ke mana dia anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau juga bual ke sipek kaki aku ke debiau no betis aku ke ya arti tau ke mat udu kena kayu tu kita ke penerang buat serba arti lah jadi arti biau ba bidang arti biau ba keduanya jaku bubuah kena kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke debiau nyau dekat sebaka ngau sampai nya tadi mah nyau kat sebaka ngau reti ngau tujuh sampai jadi lalu reti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya baka ambil ke mana dah biau Melah Pinang jadi biau Melah Pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengaya boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai bergulai bergulai dengan pengendiri jadi biau pengabang ambil kemudian nyak lelaki Yakub berbuah ti ada kena ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami jadi lelaki Yakub dia tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utang baik kemana dia apakah dia tahu leka jakut sambinya dia kena nyebut leka sembiang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersembiang orang bersambi kita sebut nadai yang mengkai mana nadai yang mengkai ngayan ke piring jadi sambi tahu disebut nanti kita mendak utang nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dia kami ada ngacau ada ngayan ada berdoa nuan kami tu semina mansa kita beda bayar ajak ayan ba lubu wana ngacau ana nang anu kami bakia kita sama-sama ngegak makai sama nang ajau pangdire.
1: Iya.
0: Nya sampai.
1: Pau.
0: Lalu ame kemana? Jadi biau tadi orang suah ge kemiau nya lemambang. Lalu bapa gay kemana? Atau teh kena ada pegai. Lebih miau ya mesti bisa teh ada pegai.
1: Oh.
0: Tahu ke kakak lah baka namanya manua ka kena miau.
1: Teluk kini.
0: Ti.
1: Kalak kena teluk. Ti
0: pengawalnya mit. Miau orang jadi mimpi je.
1: Kena teluk.
0: Biau teluk tahu tahu ka tu miau orang nembiak si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah debiau
1: mana. Teluk.
0: Teluk. Lalu nanti mimpi jai debiau manang. Lalu manang kemiau tadi ngenak pok kumbu nepas dia anak med ngenak tentu nyamai pendiau pas manang nak ngenak mano ya ngenak pok kumbu betepas leban tuju biau tadi muai yutek kejai muai nasid kena betul nak badas jadi biau muai nyat tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jahit menyebut aku tadi lah muai buruan
1: kira
0: jahit
1: kira bakal sebut kita penabar mimpi menyebut ni
0: nak muai muai nepas ngenas kisah nepas lah ngambil kena ngacau kita maka manang biau manang mimpi jahit tadi jadi biau tersuah lagi kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyarinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biau ngau sampein tadi nama biau sama besi ngunan apa hal tips disebut bak sampai tentang bak lebih maya sampai tak sama tak semesti ya besi mesti mai kakak bakal terkena maya biau
1: jadi ya me bidaya
0: nak mengajar bidaya
1: lepas sampai itu punya kunuan tadi bas barang maya atau boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya. Iyalah, sampai tu nenek cakup berhari tu bakal lekas miang. Tahu ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tipe kelingi ngok kita alam alam kita.
1: Ya meh jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manua gini buat kumbau punya kedua tadi teluk jangan berbeda ya ne jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakut tuan sebetul tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakut tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyangguang kita semua laban kita ditu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sampai nulung kita dalam penghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisa pengurang. Ya, dirim penglemah dirim pu. Jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah katiko kita entalai ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi ya bab minggu kebukainya ASSP aku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu alamai tu tak nemu nama TK ditanya labannya baru nama TK diterang.
0: Jadi sedaknya
1: jadi minggu dudinya ni lah sedia ke tanya.
0: Agak siri dah sekurangnya sitik.
1: Si tak dah gini. Jalai tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ketuk nak pengajar.
0: Aku merek namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ini asal ya. Sebut ke sidak keliang bunga nuyang. Hari ini asal dini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, bakal kita nanti kita bersemak ke rendok ke wajik yang tadi. Lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keli yang nama kebuah utainya. Degagak berkenyak, nama pengajar.
0: Nama nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tau ke pengaruh. Hari yang janik tau ke pengaruh. Bukannya itu tanya pun yang nyadi.
1: Bagi orang ada tanduk pelanduk tau ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang. Kita kena nyelai kena dia kenang pasal kenang lebih maya berkenang ke utai di karap atau ke petara iban lah.
1: Jalai harap ke peningah ia ke bisik benti yang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utai nyaman ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyailah jalai terima kasih harap ke kita bertemu baru bak awak ke bukai nangkan ke toilet.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rezali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap dia macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuara santun.
2: Tolan dari Lembau, sini punya anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, makan. Kita gosok kat datang sini, apa makan. Untuk buang makan.
1: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemeriahan beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri dan kemudian dia kerja kebajikan dan kepimpinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

Siku dalam seribu lagu ke dipilih kami untuk ya jam ke terubah pemerindang malam kita malam tu ya 28 hari bulan 9 tahun 2026 lagu Berpadu Nyawa Masterpiece Ngau Lisa Jean. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur menda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih 3 jam di konti bekali engkau DJ MA tahu ke TU ya nyentuh ngagai tengah malam tu lagi lemai tadi lebuh ke nurung kawak kira ke mana gari kita tajak penagi bersebun ya sama nyaga pengerai tebal lagi bala kita engkanya nak nyamai tubuh kini wai. Okey, anda ingat makai ubat belelak. Okey, berehat gak cukup ke kita ngambil ke tau regas baka selama. Okey, hari lagu siku dalam seribu kita mending ke lagu ke di sada Andrew Bonnie James engkau lagu ya Dian Malam udahnya lagu Penghidup Bujang lagu lama hari Andrew Ukalo artis veteran ke sama dekat merindah kita bak pentas final ACSJ ke-9 di Betuang. Kita ke ninga kami secara online mega. Terima kasih ngena RTM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Tembu langgari Andrew Carlo kita mending ke Minus

lukai ye buban banan ketiku nuan urang tuai ngedak tingat

tekalia menyak kerajaman no truba aku kanyera kalia kedada tangkai dalam mu nyeles menya tua menya au teka ngagak gan sarau pengau ngapapan nyelek meare kemanya pagi tudah tinggi anak diri keda lengi bau mamelan tudah tampak cenduan dia kesal tak pengpanau ngaikan runda degagak ketua negan sarau pengau ngapapan terlalu undat gagak ketua kibuang kedak gantung mai lalungan

nitip nyurai rumahnya ruran rumah raka palak tangga bisingka rambak tucuam uluam ketawa nuaka rasa.

tebaluan naluan kesungkur mamuan babi penangkuran pedak batang tegayak gantang nyebakas napang medial mariam pucu nyebaka nyuluak aki ungkuak air duduak darayuak bulan kalman nyalai telu dadiang enak pampiang piring penganan cukup macam nadai ka timpang teluda gagak kita amparak tuntuan pelapisan telu damang ngau kabang beliwang tajam.

kedang ada iwang ujuang kejari wang ninggang dari wang tanah mampran lelus meta anak tupung kanan pedak puan perkak pasuan lantar silar ular terduang abulan nyaleng itu wau ya nak lama kemse sempak pinang kajikan datai apa itu air rupa-rupa pulai ngambi erutan kati kuburuang aku ayak man gon sarau pangau papan gisdata lesak anak utang kuan berurbah teka tanah matah renjan semetak anak tukuang kanan nopun perkak pasuan lantar silar ular terduang abulan.

Napa menah munyi nyok burung yang mengan menyok kerban kapai gensarau pangau papan lebus lebun tawun sedak mangun pun padi jang kanan kita semaninga berita yang mengan keda tepat bayang dananya orang jadir kaya duguna raja jelai berita baruah bulan ketabkan mengetah bilang tahu serang.

belah menah-menah tuluang ngaban numbas tantai cukup rinan baik pulai kenyurai lanai rumah nyaruran telur pensap rapat-rapat tuluang ngakitam telur dati suap yang liwap lunggok aya tajam teludukir kebecan agir candi uria tigilia kekanilia ka tasia pantai labuan linsu adu belat bicun suat seram au pedok ludas papan tempas ngilengaiwan dara bungas sukir becan agir tempat berias hai siti lapang selik bukang gambar mayas genggam.

gigigumang tang kemanyare kemanya pagi lebanyu datusur tungkur lenggam doan renggan melaban seduai balu juntan laban seduai kang ransi mari kelabawan.

pantap sap apetaruna daran lap tebadi map mulunga sungai dia abak terlalu rimpak sepia kaya kaya

tuan tuai. Semua di nuang kita kerja kebak baraja ka burung nak nyawa baragai ka sikau menyak burung nyak.

papan lekai kenyak burung. Oh, nyalai lalu dah baik papan linti. Pulai ke panyarang rumah. Ngapanyair tedo diok telom

perintai kebok sadar oh rusuak engkah gamar manyastino celo adgoak.

Jom kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam Mari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam Mari 1 hari itu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Aliu dah meripangku pengawak di besai Ukai Semuti kalanya di First Lady Menua. Antara ia mungkur bidang Hindu Pengerai, Penglantang Raban Bangsa, Pelajar, Pemansang Raban Rindu serta Mega Ruang Bilik. Sapi Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusuf Madah Penyinuk, Pemaruh Hati Ngau Pemanah Pengawak Niang dekat Seruran di Kingat jadi sebagi hari sejarah Ngau Pejalai Pemansang Menua. Dalam penerang ia di Facebook, Dato' Amar Fadilah Madaka Menua tu lenyau siku tukuh induk ti amat di Pebasa serta di Kesayau. Ia mengenatai ke penyinu hati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad Ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nada pukul 9.20 minit pagi sehari itu tadi ba Institut Tunggulati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ia dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presin 20 Putrajaya ngali hari itu tadi. Pesan Meri Penyinu Hati belak dikenatai Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Dalam penerang di Facebook, ia madaka pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, Siti Penglenyau Tibalat di Asai ke Ukai Seminang Ngagai Sidak Sebilik, Ngau Kaban Ti Pemadu Semak Ngau Niang Tang Nyurangkum Semua Rakyat Malaysia Ti Ngelalaya Siku Induk Tinelap, Baru Hati, Ngembuan Penyiruk serta Seruran Ngulai Komuniti. Sepemanjai penghidup ia Niang Tun berbendar gawak ke menua, kelebih lagi dalam bidang pengerai, penglantang orang induk Ngau Anemiat-Miat serta komuniti. Ukai seminat siku orang ti di Pebasa jak tang Niang dekat Seruran dikingat ke nyadi siku bini Indai Ngau ini pun pengering serta kaban ti berdiri tegap ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ia Ngau pengawak ia ungkup menua tu. Pemansang lumba Ngau main dekat muka menjadi peluang ngagai Raban Anembiat mantai ke potensi dirimpu. Premier Dato' Beninggi Abang Johari Tun Openg madah ukai semua Raban Anembiat dekat milih kerjaya konvensional baginya didutur Engineer Tau ke Lawyer Tang bidang bakal lumba Ngau main pengawal dagang industri kreatif Pelajar teknikal dan vokasional serta teknologi baru megak nyedia peluang endur sidak tahu nyapai pemujur. Perintah negeri megak fokus nyikap erbak baru ngau penemu, pengelandia teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier mansut ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Anembiat, lumba ngau main serta pemansang urang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Rambau Aum Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bapak-bapak sebakar dia Menteri Anembiat Lumba Gamain serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba Gamain patut dikemujur ke bak semua ringgat. Tu dikena nentu ke pengandal mensia manyuh ngagai industri lumba Ngau main terus di itu. Integriti berguna amat ukai seminat maya pekit diatur rajak tang begat nyengkawum perkara pemansang fasiliti ngatur tinggaul semua raban dalam industri lumba Ngau main. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti tau ngujung ke pengasah hati bak atlet serta tahu ngurang ke pengarap hati mensia manyuh di dekat ngemata pengawak lumba Ngau main. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat
dikena meri penyedar ngagai semua raban ti bekawul senentang pangku pengawak nyaga lumba ngamain ngabi ngiar ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Menyunjung ke berita malam kita yang ungkap ia malam tu malam hari 1-28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Don Bisi Intan di Kembuan, penyanyi kita ke sama nyingkang gagai pentas final ACSJ ke 9 Jonas Joni Aman. Okey, sama dekat berpikir kau 11 lagi finalis kita ke dekat berebut ke gelar champion ACSJ ke 9 di Betung. Aram kita sama sampal data ya. Okey, sehari itu 28 hari bulan, kira ya 2 hari lagi sudah kita yang lengkap ke bulan 9, nyingkang ngagai bulan 10. Tentu ya bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi kita yang sudah berkuarter keempat tahun 2026, nak berasa ini. Okey, berarti dulu gaya ritme kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi. Hujan di pelabak ke bisi nyadi bak sekedar dur di Bintulu. Kapit miring kau limbang nadai hujan di Betung, Surikai, Sibu engkau muka. Gaya angin di benua kita tungak ke barat Sarawak ya. Angin berpuput dari selatan tenggara 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari selatan 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita antara 24 ngagai 34 degree Celsius. Nyagai hari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Berangkat pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh 12 jam. You sendiri engkau lagu ya udahku sedar. Kedua lagi injau lagu Rawing Charis. Engkau lagu ya repak pemerintah malam.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kanono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu, betunu ku tai di tu. Ah, mo di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica de kelemahan tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan awak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal Dudi Nadairti, pesan tu di baik YFM Iban. Wopan kan?

Ya, lagu-lagu ke di tebah kita di Y FM Mungkapia hari itu segi lagu ya ke berentah Ayun Lundai, okay? Merik bahasa bak pemidang enya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali enya bini ngagai Menteri Besar kita ke dulu sebab Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Udah Nadai pagi tadi bak palan Institute Tunggul Ati Nasional di Kuala Lumpur ya. Okey, nangkan ke tu lagi dia kita dekat mendiang ke Retro 15 yang program ke dikeluar ke Ken Michael lalu mujung ke program pemerindang malam kita ungkup ya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 malam hari 1 ya. Terima kasih ya kita ke semampai ninga kami nintiang hari nintiang jam tembuk Retro 15 lagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas ni untuk ke pukul 6 pagi pagi ilah ya. Dua gig lagu dirintai kaku Alexandro ngau lagu ya petang. Udahnya James Ruai ngau lagu ya langit petang di Linduang Remang. Malam tu kita menolak ngau hati kecukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Pagi lah kami sebuah dekat berkejang ngagai betuang. Okey, bak program kita ACSJ ke-9 bertemu kita di betuang ya. Terima kasih semua ngarut ke terus ninga kami segulai sejalai di YFM. Bakal selama pesan dari DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: penyakit tu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
1: Carta Retro 15. Bertemu baru peningat Pak Carta Retro 15. Bakal selama kita dekat nama penuh 215 siti lagu-lagu retro. Hari tangga ke-15 ngakai juara minggu tu. Minggu tu tusen ketiga Carta Retro 15. Kita bergulai ngaku sudu Jepang. Hanang minah, hanang ngalih, hanang kebukai. Sedia tahu ke ndak? Kita terus ngagai tiga lagu Pak penuduk ke-15. Ngagai 13 dalam carta minggu tu. Ingat retro, ingat carta retro 15.
2: Segulai, sejalai, YFM.

0: itu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.
1: Serikai 94.6 FM.

Lagu keterubah bak carta retro 15 bak tusun minggu tu peninga. Bak tanggal ke-15 Ramli Sarip teratai lagunya baru 3 minggu dalam carta. Bak tanggal ke-14 minggu tu Richard Wonder Nuanku Sayau Belama labuh 2 gigi tangga hari penuduk ya minggu Siti Nyin kemari ngau lagu bak penuduk ke-13 nya tadi Simply the Best hari Tina Turner. Terus ngagai penuduk ke-12 ngau 11 minggu tu dalam carta retro 15. Batangga ke-12, lagu Ari Bryan Adams, Everything I Do, serta batangga ke-11, labuh 5 gigi tangga, Ari penuduk yang minggu nyin kemari, Aku Nak Puas Hati, Ari Angela Latajua. Ingat lagu retro, ingat carta, retro 15. 12.

Jakarta Retro 15. Lima iti lagu bak penuduh hari tangga ke-15 ngagai 11 dalam carta minggu tu udah ditemu kita yang peringat. Tinggal 10 iti lagu bak top 10 Retro 15 ke jadi tanda tanya minggu tu. Ndak muai awak anak terbelengak, dia tu kita terus ningak lagu bak penuduh ke-10 minggu tu.

Blues Gang bab penduduk ke 10 minggu tu peninggalkan lagu Mak Siti. Ngetan ke penduduk ya sama ngau minggu ke dulu hari tu. Lagu Mak Siti tu baru 2 minggu dalam carta. Namun dah kita peninggal. Begini Raban Blues Gang tu boleh nama band Zeda. Raban kita bilang kau lagu blues serta rock tu boleh nama hari penanyi rock hari US. Ianya James Gang. Lalu Siti megang info pasal Blues Gang dalam tahun 2016 subah. Raban Zeda tu dah boleh sertifikat hari Malaysia Book of Record. Laban terjadi sebengkah Raban band music blues ke semadu lama di Malaysia. Okey, lengkap ke cerita Blues Gang. Kita terus dengar ke lagu penduduk nombor 9 ngau 8 minggu tu dalam carta Red

0: gagak. Penuh online? Tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat YFM Iban Official.
1: Tentu kita suah medak troli tingkah.

0: Jakarta Retro 15.
1: Zoom 99.8 FM.
2: Sekulai sejalai.

Lagu wah penuduh lumur tujuh ngau 6 minggu tu udah ditemu kita peninga. Lumur tujuh minggu tu lagu ti baru dicalon ke minggu nyit kemari. Ku ke udara lagi hari Francisca Peter. Lagu-lagu wah penuduh lumur 6 Angela Martin ngau lagu ya berasa. Top 5 minggu tu peninga Aram. Terus ngai lagu wah penuduh lumur 5 ngau 4 dalam carta retro 15.

0: Berkenyak ko ya.
1: Lagu berpeluh lumur 5-4 minggu tu. Lagu keroncong kasih. Hari hati ko senang minggu tu. Kecil 3 gigi tangga. Hari penduduk yang minggu dudi. 4 minggu dalam carta. Lalu bak nomor 4 kebaru dah didengar kita tadi. Alan Jackson gau Jimmy Buffett. Berpadu nyawa berlagu It's 5 o'clock somewhere. Lagunya megang 4 minggu dalam carta. Nurun sitik gigi tangga minggu tu. Hari top 5, kita ingatkan top 3 minggu tu. Batu Sun ketiga, carta Retro 15. Sebenar nemu lagu jadi juara dalam carta. Dengarkan dulu, bak penduduk nomor 3, ngau 2 minggu tu.

Jadi aku tu yang berhormat Dato' Sri Dr. Steven Rundi, Anak Utuh Menteri Utiliti Menua Sarawak, ngari ke Kementerian Merit Taniah ngagai RTM Rambau ke 75 tahun. Taniah lalu teruskan usaha ngagai ngatur pengawak menyebar ke maklumat-maklumat ke paling penting lebih ke orang ke di menua-menua pesisir. Taniah. Dua.

tadi peningat kita sudah dengar ke lagu dari Josephine Jalian, Alang Lebuahku. Lagunya Labuah Dua Gigi Tangga minggu tu, lalu Lumur Dua minggu tu, Alley Cats. Lagu kau dah 4 minggu dalam carta, Jika Kau Bercinta Lagi. Jadi peningat, lagu kenyadi juara minggu tu, 4 minggu dalam carta, ngetan kegelar juara Bonnie Tyler. Terima meh, Total Eclipse of the Heart, juara kita minggu tu.

Ya tadi peringat recap carta retro 15 minggu ketiga tu. Minggu tu Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler jadi juara dalam carta. Lagu kepansut ianya lagu bak penduduk ke-15 dari Ravi Sarip, Teratai. Okey, jadi ujung ke carta retro 15 minggu tu peringat lagu jadi calon ke minggu tu. Ianya lagu tu Hari Sila Majid Sinaran. Lagu kecalon ke minggu tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa ke dekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang menganugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa ke dekat Mai Kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Kulai trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industry.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa, kedekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

memulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Safa, kedekat Mike Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

Selamat pagi Bala Peninga, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke diulu ke kami dari Gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyik terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau sampai. Terima kasih apai ti di surga kami udah diberi nuan hari ke baru. Maka ke pagi itu dah nyambung penghidup kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau ke jaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami, nangkap berarti utai tidak dengar kami pagi itu. Ya katau nyadi kebekal kami sehari itu dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal ngeningi ke diri. Lalu ayat ya dami kita ribut Luke bagi 18 ayat 9 ngegai ayat 14 madah menyitu. Ya mega madah ke sempama tu ngegai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai. Doa iku orang mansang ngegai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri ke diri lalu besampi menyitu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih angin wan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau ke bakal pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, nak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri koya. Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuah seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus. Tang pengumpul cukai. Nyak ke lurus di mua Allah Ta'ala. Laban semua orang ke ngeningi ke diri dekat di kemaruah ka. Lalu orang ke ngemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia. Bagi ti keterubah, nyak sidak ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri, tau ke utai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke bakal pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja bak pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus, hari antara seduai duiku nya, pengumpul cukainya yati lurus bak mualah tala, ukai orang perisi, ke muji pengelurus diri mpu. Tuhan nyelamat ke kita, ukai ke tegal pemanah pengawak kita, tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ke tegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke tau ke diselamat ke baru, oleh pengharap. Nya ukai pengawak kita, tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengharap. Ketebal lagi jalai pengharap di dunia itu, baka pengharap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah di kerja kita, mayu hagi gak merkah oleh kita. Besar lagi gak pengasih Tuhan ke kita. Lalu besar lagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundi yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang ari pemenar ti diajar buku kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai ari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemenar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Yesaya 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita bakal gari ubut ke kamah. Nyak ke buah, mensia na tau ndak dibalut, ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tau berdiri bermuala tala, lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuah yang meri pengelurus ya ngami ke diterima mensia nengah pengharap di hidup. Ya ke diberi lah talam ga. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngagai sida melikat Tuhan ngami ke dikira ya nyadi merkah dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam book Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita ngai dak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita ngai ngeningi ke pengarap diri laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri laban pemenah kita bakal gari ubut. Kita ingai nganal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Labanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengharap dalam Yesus aja kita tau boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita ndak tahu ndak bersampi tiap hari munyi ngi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu aja sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peninga ketinuan udah harap sepenuh hati ke Yesus, harap menuan sari tu lalu nuan deka boleh penghidup dalam ya. Tetap ketinuan harap tiap-tiap hari lalu minta ya ngidup kenuan. Aram kita bersambi. Oh Tuhan, apai kami ti di serga. Terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngiga nuan dulu dalam semua utai. Lalu bertuai ke nuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji Nuan ke tegal pemanah Nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti di kerja kami. Nitiah ke penekak Nuan. Ibuan kami dalam pengasih Nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati keban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintae kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti penyai jalai di gagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.
3: Kami Merinang Kita Nintiang Hari.

0: Lontara, Nali Hari, Kadalamay, sa Marindang Malay.
1: Y FM, Sibulay, Sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, Kumang Sarawak Area Elta Bronstein. Mic jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 2 ke Sarito Peningau ya. 29 hari bulan 9 2026. Begulai baru bawa pengerak pagi ke pagi tau. Begulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih wifi menjadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Selamat pagi. Lebih lagi kita ke nang udah nyedia kediri ke deka Nurun Kawak atau ke BC Mindah ke pagi tau. Lebih lagi kita ke ulih ninga YFM hari frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak meka ke ulih didinga kita hari RTM klik ngau meka hari channel Astro ke pagi tau. Hanya diharap ke kita meka sama ngepun ke hari baru sehari tau. Ngau mucur nadai penanggul. Lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sarito lagi mega mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun pengerak pagi hari 2 tu bakal selama mega jam kedua lagi awak ndur ngenatai ke pesan berat ngam mega pesan ke bebatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai pak 2 pagi wai bakal selama meka. Banyak ke tusun tau kerintai awak pengerak pagi kita nintiang hari 2 ya. Jadi kita ke udah bak rantu jalai meka ke pagi tu. Beri selamat pagi. Harap ke sama berjimat nurun kawak ke pagi tu. Bisi pejalai, bisi pindah ke bukai. Hari rem jana habis maya berporos semua.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderba ti nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nasib tua Abah Siku Petara hari Ricky Anderson hanya di lagu tu kebenar ya di pinta Siku Kaban peninggal kita ke pagi tu. Terima kasih tumu pagi mendiang ke YFM. Nah pakai ya Abah penghidup kita Siki Abah Petara meh kita ya nyerah ke nama-nama jauh tai ke nyadi Abah kita. Okey. Kita ke nangudah bak rantu jalai pelabak aku ke Nurun Negawa ke pagi tu. Biar muka kita ke beranjung ke bala nembiak ke baskula. Jaga bala pengajar kita muka ke pagi tu ya ke Nurun Negawa tumu ke pagi tu. Dia tu mayu bala pengajar baru kita. Jadi harap ke bala pengajar ke engka baru ngajar atau ke berjalan ke pengawak kita ngarap ke ulih terus berjalan ke pengawak sidak yang ngamana ngajar bala nembiak kita ya. Lapan mayuh mega bala pengajar hari menua bukai ke datai ngagai menua kita. Engka bisi mega pengajar ke terubah ya datai ke menua ulu. Hanya diharap ke ulih nelebak ke diri meh ngau pengidup begulai ngau bala kita apa menua ulu ya. Lapan ya utai ke baru ba pengidup kita. Nama-nama aja utai ke nyadi ke dekat di tapik kita semua serah ngagai petara. Okey, nyadinya tadi lagu ke BC dipilih peninggal kita. Okey, kita ke nang udah Pak Rantu Jalai ke pagi tu. Tu BC Jaku Gerah berkaul ngau nutup sekedar Jalai Alun di Baki Menua Kuching. Jaku Gerah hari polis diraja Malaysia untuk berserimai ngau nyambut hari pengada tuai pemegai benua Sarawak ke 80 tahun. Kalai berengkeh hari 5 nyentuh ke 7 hari bulan 10 2026 telah. Inyak berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuh ke 11 pagi. Sekedar Jalai Alun dekat ditutup dikena nyedia ke pengawal rehearsal pengawal baris ngau pengerami nyambut hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun. Nyedi Jalai ke dekat ditutup tu ialah inyak Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Oping, Jalai Wawasan Ngagai Padang Merdeka, ngau meka Jalai Tun Abang Haji Oping bak kandang Carpenter Street ya. Okeynya Jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 5 nyentuk ke 7 hari bulan. Lalu Jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 8 hari bulan 10 tu ialah. Sepuluh hari bulan 10 2026 tu ialah ya. Berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Atau pengerami baris ngamega rapat raksasa nyeromba hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80. Jalai ke ditutup berengkeh pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Inya Jalai Tun Abang Haji Oping traffic light nak jauh hari RTM ngagai Padang Merdeka. Jalai McDougall ngagai Padang Merdeka. Jalai Wawasan ngagai Padang Merdeka. Lebuh Temple ngagai Lebuh Wayang. Jalai Main Bazar ngagai Lebuh Temple. Lebuh Wayang ngagai Jalai Main Bazar. Ngomega Jalai Gambir nuju ke Jalai Tun Abang Haji Openg.
Nyak Jalai ke ditutup muak ke pagi 10 hari bulan 10 2026. Lalu muak ke malam Jalai itu berengkeh ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke 12 tengah malam. Andor meri awak konsert rakyat nyerumba hari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak ke 80 tahun. Jalai ke sama ya. Okey, nyak tadi jakob gerah berkawal dengan nutup sekedar Jalai Aluan. Andor rehearsal ngau beka hari ke nyadi bak pengawak baris ngau rapat rasasa hari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak ke 80 tahun. Jadi harap ke sama nitih ke atur ke udah ditetap ke maya atau ilah. Nah, dikena kita ambil ke Jalai Aluan kita nadai napik penanggul ya. Kau kita ke bisik dengan Jalai nyilak ngambil ke anda nanggul kita lalu ulih merambu pejalai kita dulu. Okey, nyak tadi Siti Ari jakuk kerah ke dikongsi dengan bala peninggal kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. 7 pagi tu lagi ngenatai ke dulu pesan berat ngau buka pesan ke berbatang tu hari ke jelama bakal bintang.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Brau Mien. Aku Ukai Lulu. Surabaya.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu kena tai ke dulu pesan ke besi diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari impian tau ke mengan anak suka. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau megang itu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang. Ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tu ilak ya hari 6 tu pukul 10 pagi ba rumah Sidampu enya ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba Sungai Tengah Lubuk Ju Menalang Batu Besai di Melugu San Demam San Kemantan di Kelasin Pakit di Betung Lubuk Antu Bak Merakai Indonesia ngau meka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur 011-588-0735. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang ya kedeka diatur hari 6 tu ila 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi aba rumah Sidampu enya aba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan kedua atau peninga ianya hari bungki anak siang madah ke laki ya inya sumbang anak ati ya sumbang anak ati udah nadai lalu niang sumbang anak ati itu di sengai pala mayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu mayang nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke Siri agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai sukang anak hati berlumur 013-567-0511 atau kenuju Rubin anak hati 019-835-5416. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Nur ke nak ulih disebut di Tumagang lebih lagi di Semunjan Kucing Pantau ngau maka kaban belayan ke Bukai madah ke Sumbang Anak Ati ya Sumbang Anak Ati udah nadai lalu niang Sumbang Anak Ati itu di Sengai Pala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke Hagi. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Michael anak abing madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya Mira anak nai tau ke dikangga orang Indai Giri ya kalai pengawak tu muka diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Ching Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dor lalu penerang ke Sili lagi okay, kita tahu bertelepon ngagai Michael anak abing 019-948-4209 tahu kenuju Gary anak Michael 011-406-6952. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Mira anak nai ya tau ke niang Indai Giri ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Chin Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya hari Linda madah ke ngeta sulit ngalu muain tebalu ke niang indaya inya niang bilo anak jawi ke dekat diatur nguan ulit inya malam 1 bulan 10 2026 lalu ngeta sulit pagi 2 bulan 10 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah higang sungai selepin baruh bakung jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching Miri Bintulu Kelabit Bakas Liam Entulang Sebukut Temam Sungai Nipah Satap Bekenu Tiris, Mamut, Sebuti, Seloi, Niah, Suai, Ngomeka, Kaban, Belayan, Ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu. Bertelepon ngakai Lumur Linda 013-499-1256 tau kenuju Boniface 019-887-8487. Nya tadi pesan madah ke Bilo anak Jawi ya Bilo anak Jawi udah ngeta sulit niang Bilo anak Jawi atau ke inai ingai ya ke dekat diatur pagi 2 bulan 10 2026 ba rumah sidampu nya ba rumah higang sungai selepin baru bakuang okey siti tu ianya pesan dari Robert anak nyayang jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur nguan ulit inya malam 2 bulan 10 2026 hari 5 tila lalu ngeta sulit pagi 3 bulan 10 2026 jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ex tuai rumah nyayang nanga nilau ulu ensiring ngejolau jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngakai Robert anak nyayang ba lumur 010-584-4100 tau kenuju Peter anak nyayang 019-891-6765 jadi pesannya nuju kaban belayan bak nanga sipan sung nanga temalat macan kenawit batang air intabai batang air mucu nanga mucu nanga bulu engkeramu nanga engkeramu rantau rusak bunga ngabatang, nanga tabak, nanga beketan, nanga siring, ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Tomagang, madah ke ngeta sulit ngau nyuak kenta balu, niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 tila ya ba rumah sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang Nanga nilau ulu ensir yang culau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah terlagi aku nampuang maca pesan ke bukai ke bisik di ancong akai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban. Merindang tak dulu ngau lagu hari Igu Anthony tu ya meligai pengerindu.

0: College Lai Lap Thai bisi muka kos diploma ngau stipikit ungkup palan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Thai, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: Okey, hagi ba awak pengerap pagi di YFM, hagi ngantai ke pesan berat ngau muka pesan ke bebatang ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari tapa nak mang madah ke ucuk ya, Priscilla Evangelina Hilda anak Pinpin. Priscilla Evangelina Hilda anak Pinpin udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inyo ba rumah langkup marup atas sang kelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai tapa anak mang ba lumur kusung 13-385-5673 atau kenuju Penny anak tapa ya 016-630-4014 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu Sungai Keruh, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Semui, Stuga, Merio, Maruparuh, Geligau, Kaban Belayan di Brunei, Buak, Selindung, Rumah Minggu, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling, Mawang Kenawit, ngomong ke Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Priscilla Evangelina Hilda nak pin-pin udah nada ya lalu luka di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah langkup marup atas engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila jadi pesan ke Siti tu ianya ari Mac Aaron Anthony madah ke Aki Sida ianya Unjah anak nangga Unjah anak nangga udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya apa rumah sidam apa kapit Tai Santin Funeral Parlor rumah satu Malaysia kapit lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa pendam SDNU jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sekeruh Nanga Sekeruh Sungai Uyan Sungai Mucung Sungai Paku Sungai Gad Pasar Kapit Teluk Gimang Ulak Tapang Dimapai Disibu Bintulu Miri Brunei Dikucing ngam ka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai IP Hana Unjah berlumur 017-737-1136 atau kenuju Frankie Hana Unjah 013-787-7529 yang tadi pesan madah ke Unjah Anan Anggah ya Unjah Anan Anggah udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi kapit Tai Santin Funeral Pillar rumah satu Malaysia kapit lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila Pak Pendam SDNU ok jadi nguyang akai pesan ke bukai pesan tu hari Cikgu Kana nak usit madah ke ngetas ulit niang ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki perida anak tedung ke dekat diatur hari 6 tu ilak ya 3 bulan 10 2026 jadi pengawaknya dekat diatur rumah sidampu inya rumah hancung Lubu Lajung, Nanga Meluan Julau. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh dia sebut itu magang. Jadi hari madah ke ngetah sulit niang ex sarjan kaya anak usir ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 ba rumah sedampu ianya ba rumah ancuang lubu lajuang nanga meluan julau. Jadi pesan ke Siti tu hari sabdikan Leo anak jembu madah ke ngeta solid ngau meka ngintu 100 hari ke niang Ketli Desi tau ke Ichi anak small ke dekat diatur hari 6 telak meka 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu, Batu Lintang, Undup, Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur, madah ke ngetah sulit, ngawin tu 100 hari ke niang Ketli Desi, atau ke Ichi Anak Small, ke dekat diatur hari 6 tu, 3 bulan 10 2026, ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk, Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari okey, jadi pesan tu udah dibaca tadi ya. Okey, jadi nyak nak macam pesan ke pagi tu peninggal. Merindang kita dulu ke pagi tu hari Jonas Joniaman Nuan BC Intan di Kembuan.

Okey, Anuan BC Intan di Kembuan Hari Jonas Johnny Yaman. Maka selama maka 7:30 pagi, nabur ke berita pagi di YFM. Siti Gelagu Hari Acan. Berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan waku Imelda Johnny bab berita pagi hari 2, 29 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Sapit Menteri Besai Dato Amau Fadilah Yusuf mari penyino ati ngenang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngagai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah mari pangkuk pengawak ti besai ukai semina kalak nyadi First Lady Menua. Antaraya mungku bidang pengerai, penglantang raban bansa, pelajar, pemansang raban orang Indo serta mega ruang bilia. Sapit Menteri Besai Dato Amau Fadilah Yusuf Madah, penyino, pemaruh hati ngau pemanah pengawak niang dekat seruran dikingat nyadi sebagi ari sejarah ngau pejalai pemansang menua. Bak penerang ya di Facebook, Dato Amau Fadilah Madah ke menua tu lenyau sikut tukuh Indo ti amat diperbasa serta dikesayau. Ia megak ngenatai ke penyino ati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nadai pukul 9.20 minit pagi kemari ba Institut Tunku Ati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ya dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presen 20 Putrajaya ngali hari kemari. Pesan penyino ati belak dikenatai ke Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Bak penerang di Facebook yang madah ke pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Siti Penglenyau ti balat di Asaika. Ukai semina ngagai sidak sebilik ngau kaban ti pemaduk semak ngau niang.

rangkum semua rakyat Malaysia tinglalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta suah begulai ngau mensia mayu. Sepemanjai penghidup ia, niang tun bebenda gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, penglantang orang induk ngau nembiak mit serta komuniti. Ukai semina siku orang ti di pebasa aja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini inai ngau ini pun pengering serta orang ke suah nyukung Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ia ngau pengawak ia ungkup menua tu. Sarawak udah nentu ke urung 14,000 hektar tanah dikenan nyungka pemansut Asia Padi nyadi sebagi ari pengawak nyukung agenda nasional ngenegap ke jamin pemakai menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah hari penyampaunya urung 7,000 hektar ianya tanah negeri tidekat di Gazet nyadi kandang endung luar ke padi. Atua tu berguna amat dikena nentu ke tanahnya terus dikena ngeluar ke padi serta nak ngalih ngagai utai tanam bukai bakar sawit. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita bak pengerami Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu kemari. Dulu agi arinya dalam jakuk ya, dia Datuk Patinggi Abang Johari madah ke Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja sepenyampau RM1 bilion dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai di negeri itu. Perintah Sarawak udah nyikap diri berjalan ke aturnya ngau cara padanan anti semak perintah besai mari agi belanja ke sebakar. Kerjasama antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai berguna amat dikena nyungka pemansut Asia Beras ukai semina nangkup guna negeri tang mega dikena nyukung agenda nyamin pemakai menua. Ngemansang ke kandang endur bertanam ke padi berguna ke pukuk ke besai kelebih lagi nyedia ke infrastruktur entali air ngau parit ke cukup dikena ngangkat ke kapasiti pemansut Asia. Berbak ngaunya, ia percaya ke penumbuh lembaga padi ngau beras Sarawak dekat mantuk negeri itu ngalus ke strategik serta ngerembai ke pemansang sektor bumai. Inisiatif tu dikena ngerembai ke agi potensi sektor tu jadi sektor bertanam besai jemah ila. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemansang lumba ngau main dekat muka mayuh agi peluang ngagai raban nembiak mantai ke potensi diri empu. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah ukai semua raban nembiak dekat milih kerjaya konvensional bakal jadi dutu, engineer ngau lawyer. Tang bidang bakal lumba ngau main, pengawal dagang, industri kreatif, pelajar teknikal ngau vocational serta teknologi baru mega nyedia ke peluang endur sidak tau nyapai pemuju. Perintah negeri mega fokus nyikap rebak baru ngau penemu penglandiak teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier maksud ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah rambau awam kerja jurai integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bak pengawak ke sebaka dia Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba ngomain patut dikemuju bak semua renggan. Tu dikena nentu ke pengandau mensia mayuah ngagai industri lumba ngomain terus diintu. Integriti berguna amat ukai semina maya pekit diatur ajak tan mega nyengkawam perkara pemansang fasiliti ngatur tingawa semua raban dalam industri lumba ngomain. Sebarang pemutus tau ke pengawak di ngerugak perkara integriti, tau ngujung ke pengasah ati ba atlet serta tau ngurang ke pengarap ati mensia mayuah di dekat ngemata pengawak lumba ngomain. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat dikena merik penjedal ngagai semua raban tik berkawa senentang pangkuk pengawak nyaga lumba ngomain ngambil ngiau ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak.
Raban bangsa peribumi tau ke perana asal nak patut dipedak jadi penerima servis niaga pengerai ajar. Tang sida mesti cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai yang kawam penyakit riman. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miet ngau pengelantang komuniti. Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sadanyawa budaya jaku ngau penelebak raban bangsa peribumi patut jadi pelasau asas dikena merambu program ti engkeman ngau guna bak kandang menua. Ia madah ke pengawak ngawa diri ti anak ngetu ari raban pemesai komuniti orang Induk orang bilik ngau gerempuang kana menua mengguna amat dikena nentu ke program ti dipejalai ke ulih diterima serta responsif ngagai peminta guna sitik-sitik kana menua. Ia madah munyinyak lebuh berjakuk bak gempuruk besai ngau awam saintifik ke-13 Organisasi Asia Pasifik Penagang Penyakit Riman di Kuching. Raban nembiak ngarap ke bajet 2027 dekat terus fokus nampak mayuh agi peluang kerja ngangkat ke pengelandiak serta merik sokong dagang. Sekedar raban nembiak ke di Kerandau di Miri ngarap ke inisiatif bajet 2027 oleh mantuk sidak nampak pemuju dalam kerjaya ngangkat ke tikas penghidup serta nguliah ke penatai pemisik tik meruan lagi. Nitih ke penerang Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Juhari, peluang kerja ngau latih pengelandiak dalam bidang pelajar, dagang ngau teknologi patut dikerembai ke kelebih lagi ungkup raban nembiak di menua pesisir ngau menua ulu. Berbak ngonya Irang Budi Ros ngarap ke pensijilan ungkup sidak tinembuk ke pelajar Tibet mudah lagi nerima aku lalu arinya muka peluang gawak ke lebih besar. Fernandez Kiong Francis madah ke bantuk pelajar ngau scholarship patut ditambah dikena mantuk raban nembiak menua pesisir nampung pelajar dalam bidang Tibet ba institut kolej ngau palan pelajar tinggi. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sapit Menteri Besar Dato' Amau Fadilah Yusof merik penyinu ati ngandang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngakai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikena nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jaku sarito ianya laguang. L-A-G-U-N-G. Laguang. Roti laguang ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung baai. Mayangna reti leka jaku tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-laguang beratung ditaban ke air surut. Roti laguang kedua ianya gaya utai ting rubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Maya ngena erti leka jahku tu ianya nyau lelaguang umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanaka seleka jahku sarito ianya laguang.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 1 ari 3 engau ari 5.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan ti ngundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekalito YFM mai kita demuai ngagai menua ti di kumai panting tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak datai ngayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi payak. Umai skim keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Banggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar. Dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.